0: Dengarkan Pengelak Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai sejalai.
1: 6 dengan 9 pagi. Baru 6 minit dah lepas pukul 8 pagi.
2: Ya, lagi sekolah jalan kami bawa Pengelak Pagi YFM pagi tu. Trio pagi ni, Mel.
3: Ya, SSL pagi tu.
2: Ya, sebelum kita jaga SSL pagi tu, agak kami kaki dulu. Kalau yang sehari tu, kiranya tadi mayuk match diatur pagi tu, Cak. Lalu ia ke udah mujur diatur pagi terlibat grup B World Cup 2026 FIFA kalai tadi Switzerland mujur ngalah ke tuan rumah Canada ngau pemutus ya 2-1 gol. Semua gol dipasuk ke ba minit ia kedua Amigas area Switzerland minit 46 ngerusak ke tiang gol Canada. Lalu danya terlibat minit ia ke 57 Mazambi nambah lagi 2 gol ngagai Switzerland tang tajap ya terumah Canada boleh gol sagati minit ia ke 76. Lalu pujung ya pemutus ba grup 2-2 tu tadi naya segi udah layak cak. Ngagai run of 32 tang tajap ya masih lagi main Bosnia ngelaban
1: Qatar
2: 3-1 pemutus ya. Berapa tentu lagi Bosnia tu tadi tersingkir lah banyak agusi peluang cak masuk top 8 dia ke nombor 3.
3: Tak ke tak.
1: Okey, ba setidak lagi match ianya Morocco ngau Haiti. Ba grup C itu Morocco menang 4-2.
2: Ya. Yeah.
1: Pagi itu tadi ni cak.
2: Ya, lalu pihak mega Brazil baru je dah temu kira yang tadi kira menang bersaing meh ngelabas sekolah pemutusnya 3-0. Lalu ba grup C itu Morocco ngau Brazil udah qualified ngagai round of 32. Lalu nasib sekolah lagi berdau ditemu lepas lagi nanti pengmatch yang kebuka lalu nak kan ketuk lagi ni cak lagi bisi 2 tim match lagi dekat diatur ke alainya tadi pukul 9 atau lagi South Africa bersatu dengan South Korea. Dua South tu. Lalu pihak mereka ceknya dekat bersatu dengan setiap lagi tuan rumah bersama World Cup 2026 ianya Mexico. Semuanya berengkah pukul 9 pagi tu lagi Grup A.
1: Ya, yeah, ok download RTM klik kita boleh menda 104 detik match live dengan delay.
2: Ya, yeah. Dia sudah diatur. Jadi okey, jadi detok baru kita play baru Mel.
3: Lah topik kita pagi tu.
2: Ya, topik kita pagi tu tu nanya kita yakin tu aman nak kini. Nanti bahas tentang kita itu tadi dipilih peluang agak pemutus. Nangira pemutusnya berat tak ke pemutus tadi lempuang. Ini apa yang paling lama nanti ya?
1: Ya, ini pun bukai lah. Sebut pasal kira pemutus tu nak ditanya pasal ini kak makai. Ini tu kak makai.
2: Ya.
1: Lama kita ganti. Dia nak barang kondek meh. Kuya yang ganti.
2: Lepas nak kadang-kadang kita pagi tu cak. Ini kak makai breakfast pagi tu. Ini no kita nyebut pagi nyokat tengah hari boleh madah cak. Pemutusnya itu dah limpas jam kita makai.
1: Sensitif tanya hanya kebenaran tanya ya simple dia bukannya.
2: Oh, jadi mana kini nanti badin pun memel.
3: Amat tu orang itu tu ya kadang-kadang ya nan tu milih gak tang milih bisa kan milih tu tadi dia kan nama lepas orang lelaki tu tadi bisa sekedar orang lelaki tu ya kelalu nak milih deh berdia ya penulis gak tajak putainya kurang pemakainya kurang uliah diterima ya tu orang itu tu tadi ya terlalu jujur deh ini uliah ku makai berdia macam nak nyamai lu madah deh nanti bakal orang lelaki tu empat jak lah bukan jak lah basah jak lelaki nyak kebuah rindu tu tadi nanti lelaki tu tadi lama sedaya tu tadi kak nanya penemu lelaki gak lama sedaya ingat kak pemutus ke diri deh dah ngerti sedaya tu tadi dah target buat sitik kedai tu tayang sedaya kak orang lelaki tu gak yang tentu ku tanya ya habis lalu ya orang rindu tu ya nak nemu di ni kak nu makai tang nanti orang lelaki milih sedaya ringkat lama sedaya ingat benda aja sedaya kak benda sedaya putang sedaya ingat madah nyak meh orang rindu tu tadi complicated.
2: Kami pergi kita lepas ni tadi kita berarti kebas tentang kerep makai tentang kita kena bahas kedai kes barang kekak dibeli tu pan kadang-kadang klub lagi kita ke udah belum beli terus contoh beli washing machine baru simple washing machine cak kita ke sigi diguna
1: nanti kita lagi cak asal ya oleh kena nginjen gareknya ya banyak washing
2: machine ya tentang ini tuh amat complicated kita lagi aku nanti kalau saya nanti kita beli washing machine datai ku kedai aku nanti ngecek semua cak pada aku tuh masuk uliah warranty berapa tahun udah ada tetes beli
1: dan
2: pentingnya harganya kira nitiah ke bajet aku dah aku beli tang induk tu nak aku berarti ke induk tu macam te, baru atas tu lihat tunggang dia apa mesinnya mau kedai induk ngecik ternyata ni
3: bukan nama laban alang-alang dia dah beli dia beli ke mana sekali nyak merunding rindok tu tadi ambil dia nak beli dia tiga kali
2: nama justifikasi mana baru induk tu
3: mana ya baru induk tadi ya bukan ada nama brand dia berapa tahun ni boleh dikena kat dibanding dengan brand dia ke
2: kebukai
3: ya ke uliah mina uliah nginjin masuk ngau spin tu tadi ayah kan ada quality ke mana hage meh
1: rindu kan mata washing machine ni mau leh kena ning radio ke TV ke washing machine nya
3: kan lihat tu bisi washing machine ya ke uliah masuk lalu terus kena ngereng
1: kalau jadi dryer lah
3: lalu dryer yang pun
2: kalau ada banyak sini ngacap sih mesin basu baru kena cang na bluetooth
1: boleh kena karaoke kan
2: boleh kena karaoke terus CCTV dia. Okey, nya tadi bertemu Mel ja. Jadi ada tahu lagi kita kamu dah nama lagi komen bala kita berkembang tentang Indo tu, bahas tentang agak pemutus cukup apa dia sama.
1: Kita ke post bottom lah pasalnya nak.
2: Ya.
1: Kita komen ba Facebook kami pagi tu.
2: Ya, lawak me Facebook kami www.facebook.com/yfm Iban awak pengerap pagi. Sebenarnya
1: lagu hari Sasha Julian.
2: Mainan kita pagi tu.

0: Akai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: RTM Sri Aman, Begulai ngau Pusat Khidmat Sitak Konsen Negeri N32 Semanggang serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM. Kena 27/6/2026. Bak Mini Stadium Sri Aman. Berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert ngilin tikai gawai Sri Aman FM tu. Dekat diguluk ngau di penyadi Yang Berhormat Dato' Francis Hardin Hollis. Sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang pengelandik Sarawak. Dilalunya di kaban konser negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato' Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Rem Jana.

0: Muslim. Sama sampai datai berami buat konsert ngilintikai gawai Suria Aman FM Mayato. Masuk nada berbayar.
1: YFM 89.5 FM di Suria Aman.

0: Pagi baik SSL, pagi Arim patuh pakai selamat. Pagi tu kita ngadu pos matam lah ni, mel kau tuan.
1: Ino pedias ngagak pemutus area lelaki. Ya. Dengan kita yang keterubah, bisi nganyo komen di hari merik pagi tu. Nanti bayang puya salu, nanti sedang nyana kak makai segi iya meh. Ditanya orang dulu labanya CEO semua tai. Laban okay ga cerewet ketang ya lebih kita nyebut tadi mengutamakan keselesaan ya. Laban faktor ya kada pada ya bahas siti-siti kada makai kesatu ya pemersi. Nya kedua meda orangnya bukannya kemerahan dak yang customer. Laban mesti sekedar kita nemu meh. Kedai tu tadi nuari bersih mana hantar muar dudu baka kenyu di pansalnya main ngannya dia ke mut nadai ganti makai dia lapan utai ke empat dia ganti ya dikiranya mai tau dipadah ke bonus mega pihak ko Harry Mary
0: jadi ke itan pun bunyinya mega cerewet orang Indo tu bisik betul ya kenuk ya anak main main ngau cerewet orang Indo tu lapan sidak ya pakar bab ngawak bilih tang saja pun pihak ko ya. Kuasa betul ya gig bawa orang lelaki. Nanti orang lelaki itu senang, lepas tidak yang gay mendiang kepala, mendiah kepala serta nak kiruah nama ke bisik. Asal ya namanya bisik ini sebenarnya on aja meh orang lelaki ko ya. Nak bekau rindu.
1: Lepas tiba aku cak. Betul segi amai balaki kita betul kita enda boleh guna. Ketika dikang guna betulnya ada bisik-bisik ja pihak tiga boleh ngancam ke betulnya.
2: Ngalah gara laki tu tadi.
1: Ya okey ngalah mel. Ya tahu di pada kita ya laki tu tadi kira ya ringat dalam hati jakak mantai pengeringan nan tu mandi yang main deh. Apa laki tu dah di pada kita ikon ya ketabah. Ya semangat ya kekeriang.
2: Ikon eh.
1: Ikonnya tadi kutuan ya kunun ya. Ngenyadi gak pakai nunya mai. Na puati pada hati ulunya ba. Uji laki na puati temunya ba. Ketia saya mendaca. Nang ngamai pernah aku cak.
0: Kayaknya mbak jauh rindu cak. Kadang-kadang melurut ke diri bangku kereta.
1: Ya, datang pada spot.
0: Kayak lu gak mau melurut.
2: Ngai malek sepiak nih. Malek tisi. Lalu jam terus.
0: Setengah mana ya?
2: Bisa. Ya, biasa.
0: Biasa.
1: Biasa. Oh, biasa. Tengahnya mbak. Baku lupa ke baru muda. Situasi melurut ke diri. Baku luar biasa aja.
2: Melurut ke diri nadai.
0: Malek tisi. Malek label ya.
2: Malek TC ya, Malek TC.
0: Lalu jadi anak patung dalam kereta.
1: Oh, dan bunyi kita cak.
2: Dan bunyi.
1: Lagi bekas si tanggang kepada sumpah hidayahnya. Banyak patungnya.
2: Lagi tu bu, jakub. Nama ada yang sepiak tu nih. Tu bunyi ringan. Relaki tu, ya tu tadi ada nemu rindu tu tiba-tiba ya macam bad mood. Amai kena nih.
1: Dapat aku sitir praktik deh. Angin tu kumai kami angin kus-kus deh. Semua nama kamu keringan. Kita ada nyebur dia. Nama tu sebut kita di tangan saya berhati nih. Berapa kita nemu? Kita sebut kita nyakak ada nanti dia terlalu jujur ngindo tu cak. Kita nemu kita tu berhati ngaji aku kita nyak. Tapi kita pun dia. Nadai kita kanu enak bajakunya.
0: Nadai. Kadang-kadang sidai nanya penemu kita, pendapat kita enak. Mesti lah kita madah ke utai kamar. Sano okey ke make up pun cerita okey ke baju pun cerita. Madah lah kita enak. Tang nyak mata deh. Ibu melurut ya baru lah kita tak boleh sebut.
1: Kamu malu, kamu sebal ke mana dua.
2: Okay.
0: Kita bisa bibiana je agan begitu. Kau ya madah ke ti bakas dua ya petua ya. Sigi nanya aku dulu belum ya kau ya. Tang nanti aku dah madah ke ya penemu aku rundiang aku kau ya. Ya mayuh utai tanya udahnya aku ya. Ya dalam hati berudian seraya mata ya ke main peranan. Ya kak kenanya penemu kita bila kita madah ke berundian kita kena aku ya. Mayuh utai ke disangkal ya udahnya.
1: Bukan namanya sih cara laki kena beto ke bisa beaca. Laban Indo tu nanti kita berarti dah nanti kita ya. Nyebutnya pemutus yang nantap kemanya ya cara laki kena ujinya semuanya mel dah
2: uji deh
1: kena uji dong sekali ke pemutus kita ketai bo penemu kena kitanya penemu kentap baiklah nanti bakal kami laki tu dicek penemunya bisi itu salah lagi Kalau pulih ke laki baru salah ujungnya.
2: Ku yang kia ne. Tang teori no tu tadi deh. Ya ngakak siti pemutus tu. Laban ya segi kedeku ya udah lama plan ya. Sebab dah nurun ke pasar segi dah kak target kedai tu. Ya kak berkedai tu deh. Tang orang laki tu tadi. Ya ya kak kita. Tang yang ada madah tumu. Indok tu dulu madah tu tadi. Tang indok tu tadi. Ya ngai nitih ke ngelaki tu. Laban ya. Udah target kedai kekak ya. Masalah ya orang laki tu tadi. Sidak ya. Kena kan lama sidak ya. Senang kak ngagak. Nama tu.
1: Spontaneous.
2: Spontan. Kak kitu. Senang. Maka tu kak berjalan ke pasar kitu. Maka je berkedai senang pasarnya tadi. Ambil nak perlu jauh berjalan. Tang orang inok tu tadi. Ya udah kak berkedai nyin. Kak makan tu nyin. Kak kien gak. Inok tu ya. Kena ingat kemudahan.
1: Nanti ya dah kak berkedai kakak.
2: Complicated.
1: Maka sahut kita tanya Alice jawan ke pagi itu memang kira mana apa itu dari pedih mereka disahut kamat ya, lapan sahut dari mayo mayo beda bah siku siku ino, susah kan enggak penemu ti nak memilih laki menginap dan dapat berpanggil bah individu nyampu kamanya, nanti orangnya segi penemu landia serta bisi berkualiti. Lalu pihak mereka tuai kebisi leadership quality. Nah pedih yang mereka pemutus ya ke udah diperundian ke ngau mana pihak ko ya. Tu leadershipnya ke macam.
0: Ya, nak milih laki ngau ino lah. Kini aku penemu hari Madam Elise Jawan tu tu ya. Yang ada ke nanti orang yang tadi bisi leadership quality. Penemu yang agak pemutus.
1: Amat. Entah leadership quality nanti bagi kita laki pernah aku cak. Mayu hari jadi laki yang kegawak selalu. Hati aku perhati ke deh.
2: Contoh ya.
1: Hati aku muda laki kegawa selalu tu jarang aku muda bini sidak. Anak sidak ya. Nyakal tu aku sudah aja. Bisa kita jarang daripada bermayu. Nyakal tu tren hari sekitar atau kecaran tu sudah diau.
0: Oh iya.
1: Lepas majoriti kita nemu bermayu orang kegawa tu. Selalu tu ia dikumpul ke basiti community. Dan cara sidak ya hari akhirnya botok hari pagi nyetok malam teratur penuh ngau aturan mesti punya kau dah penuh ngau tanya aja. Jadi nyakanya tadi waktu sidak dan muda laki tu ia lead dalam setiap rumah. Jadi ia tegas buat semua pemutus ya. Majoriti ya kepada aku tu subak mereka kian gua balas selalu.
0: Anak selalu. Polis
1: nah. Polisnya dia tu balas. Kabar-kabar kita pinjai selalu. Paling kemuda yang atur family apa nuknya aja kepada aja. Teratur yang pada A, bini yang penitia A, anak penitia A.
0: Jadi kawan dah sudah pagi hari.
1: Kawan nak tak lagu negara aku suara aku dengar.
0: Kau mau tak ini? Tunggu pagi aduh ngerak sudah sebilia baik kawan lekang belakang bilia
1: hanya banyak disiplin family ya saya kaya disiplin baru ambilianya kini ya. Okey lagi kita yang muda kebuka ya tu dah cerita pasal disiplin tu lain tu lagi cak nyok nyipak buku disiplin pangan diri tu lagi.
0: Okey, lagu hari Josie Menti tu, Joget Kunci Sabun.
1: Terus semenang kita saya ke Bandung Mandi, ke bagi sila ya ke Laut Dani Cak. Pagi tu off deh.
0: Sebelum kami Trio Pagi.
1: YFM semua salah doang.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngemuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu ngirau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun ngambil ke penyakit ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Mata ngai tinduk, macam-macam lagu.

0: Bintang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Tengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.
1: Ujung minggu tu baru Rumah Kennedy Langkang dingkelili ne. Pengarami ngiliang tikai.
2: Ya, tekan diatur. Jadi ya, tadi apa yang digelili cak sore ini jalaya, ini jalaya. Jalaya kita tamaris menggang dulu.
1: Ya.
2: Nanti kita mau jalan berayun kurangnya.
1: Oh, rinya jalaya.
2: Jalaya berayun, nanti lagi cuma tekan tuang keliat. Semua kita kan tuang, mau ditutup si jalaya, dan cuma tanya kian. Hanya jalan, kan sebenarnya cak, sebenarnya kita kira kenari minggu tu. Anda ingat kita bahas seaman pan malam hari 6 tu ialah dia konsert gawai RTM Seriaman di atur ba mini stadium.
1: Ya, kita nak mau di indoor mini stadium.
2: Ah, kita kalau di Cina.
1: Ya, kita tengah pasar Semanggang.
2: Ya, sudah. Nanti kita ngelala John Cina Semanggang. Nah, patut kita dan mau mini stadiumnya di ni. Di mau John Cina siapa cak?
1: Aku dan mau.
2: Ah, lepas itu. Tahu tanya ada Semanggang. Siapa yang kita tumpuk ke Semanggang tu? Uji agak kita nanti bakal WWE ya popular dengan John Cena. Dan nanti mini stadium dia popular dengan Mi John Cena. Ya bakal repos penyewa yang main Mi aja. Tenggak yang nyokap saya pelak tu atau utai CD pusian dia.
1: Oh, aku bawa market anunya, mini stadiumnya.
2: Mini stadium open air.
1: Open air. Okey, lagi bawa SSL pagi tu cerita kita pasal sekali ke Induk Pedias. Ngagak pemutus hari lelaki tau kena nama kebuahan yang bingki yang gini sudah ya kalau milih ke nama
2: atau kira tu terlalu complicated ke dirimpu
1: tau ke segi kan agak drama
2: lain memang tak benar-benar
3: alu nyeleng. Okey, ngagak dramanya sebenarnya tanya terus terang nanti ya dah ngaib dia ngaib ya titiah kaja.
2: Okey, lepas nanti titiah ke hari mami nini pagi tu ganti bayar ya nanti milih kamatnya. Janji kedainya bersih, sedap pun dah duduk dikira. Janji ya kenyang. Maya lapar nak boleh milih tempat iga. Nyamai ditupi induk kebakaiannya. Ah, tu kore, cak. Spesies induk bakal tu kore kamatnya. Tak ya ke, nanti dah nemu lah. Nanti dilah orang kerindu makai street food bakal aku tu. Putai kaki lima. Selalu ya, nanti kemudian kedai ke lama-lama gak gitu penyiaw deh dindiangnya bisi sarang pelawak sebenarnya kekera media selalu nyamai lagi sepik dalam orang pada nama aku buat kedainya bertahan nama tanya nyamai selalu ya kedai baru tu nama aku buat kejap tu jauh tu lama tu nya nanti bisi nyamai tu semua dia customer nanti tetap dan nama aku buat kedainya nyau lama dindiang panyau berkulat kurang tak agak dia melihat deh
1: lepas ni nyamai macam tadi lah
2: lepas yang bertahan nama kedai nyamai. Hanya prinsip kami laki tu. Laki tu ya nah pembersih tolak belakang. Keguna mamat dilahan tadi perut kenyang utainya mai.
1: Jadi mana yang ngorai Indo tu leban urindo tu ya ukai semina leban sida lah par sida ya kemakai kan nyuap sida ya ni teh kemut sida benda vibe benda gayari gayari pun.
2: Lepas sida lagi kami cak. Laki itu makai jarak gambar, gambar pun pinggai ngau tip jarinya mesti tiga titik pantang, ngau jari tiga titik pantang jangan pantai ke dia. Yang laki gambar, ini tu nak tip makai gambar kedai, mesti ngau view semua kedai sekali.
1: Sila kadang sila ikam dah lighting kedainya nanti ya kelalu dim, namanya kelalu petang. Ngai sudah tak malam
2: ya. Ngai dah dia mesti ke api terang.
1: Nanti peda lagi tiga titik anunya titik tiga titik.
3: Nanti nyukong kau, nanti nyukong. Nanti nyukong. Lawan, nanti bakal menyikut tuan tadi deh ngaji kedai ke klasik kena tadi deh. Nanti orang induk tu tadi ya terpedak ke orang ke manduk utainya terlain, terkamah pedia. Nanti leh terlan terdempaknya. Nanti mula lelaki tu begini. Nanti nanti dipedak orang manduknya tadi. Uliah gaya dempak deh. Tang nanti tua dah mendak dapur ya begini. Nanti orangnya tadi ke manduk utainya kena tancap putung nanti leh suap tadi debak tadi. Ah. Nya kubah reno tadi. Nya kubah reno tadi mil ya.
2: Taban majority komunitas orang cekok lama-lama aca. Sida prefer gig nak baju singlet nyumbai ne cak.
3: Ya singlet
2: koknya laki.
3: Singlet pagoda korang ya.
1: Ya.
2: Lalu tang nya kau tu aku masuk ke nyawa aku cak.
1: Ya. Makin makin namanya makin anu nya garek makin nyamai aja.
2: Ah makin ya tu tadi nantu bergaya ga. Oh. Makin tanya autentik gi saya.
1: Oh. Yeah. Asli nyo bekecepai sida anu nya namanya.
2: Karkayo.
1: Karkayo ni.
3: Isi perisa tambahan.
2: Nok ini mengaji.
3: Ay kita kan mau ah. Yang irau mi nya.
1: This is Lucy begitu. Yang mana ke kebuah Indo pedias ngagak pemutus laban sida ya ukai mina berundiang ke dirimpo ja. Sida ya berundiang ke rabu kai mega bala anak ya kudu ko ya oleh nda anak ai makai to oleh nda anak ya kana anak ai bai duduk ba kedai to ya tadi ko ya. Tang laki ya nyamai ja nitih ja kini ke debai ya. Untuk lah.
2: Ya laban ya di o ja. Laki mesti nitih ja. Bakal laki ya SEO jadi O.
1: Ya nanti nanti nak nurut ke lagi. Nak berasap dapur ada.
2: Nak berasap dapur ya, mungkin cuma kunci dapur dia ke dapur dia ada kerpau ya.
3: Nama bukan semina milih no makai ja Oreno tu complicated deh. Nanti beli ke beli ke barang pun sama.
2: Anyam sebenarnya. Tiba pun tadi deh.
3: Ya, kan nama lawan ku nyat teringat. Contoh bakal aku kadang-kadang deh, kau beli tadi tempat tu. Tanya dulu bala, dekat makai tok kah? Nah, dari ku kat makainya, amat dekah? Ngai? Amat ku ngai ku ya. Lalu, merenggut kah? Nanti dekat makai ambil meh ku ya. Ini buah kah? Ku rindu, nyak ke penanggu ya, buat itu deh.
2: Aku ngai nyebuah rambut kain. Tok, itu induk kena bersaik kah? Aku bila ke bulan, aku tahu induk yang kebenar matang. Anak kumpul induk. Abah, aku kan beli roti kah? Tok, abah, kita masuk supermarket deh. Makin bersaik pun makin. Aku kan beli roti. Okey, jalan deh. Okey, beli roti. Ni teka deh. Aku kan roti tu. Kena tadi deh deh. Ni buah meh. Kau ambil tu. Dalam masa dua sikit, untak berundang cak. Tu, udah yang bayar, tapi bayar. Aku kan jen tadi. Sanggup di kabar. Dia udah kiu panjai. Memek dah kena tiba mesin counter untuk bayarnya. Nggak usah ada cashier dia. Nyau di ke belakang baru ke tengahnya kak nukar rutinya. Nyau kadang Indo tu ya complicated. Nanti tanya pemutus ya nama kak buah kerimbat nama teka beli deh mana nanti ya mana bak kumpul itu pada Hanang aja. Nama buah sejarahnya terjadi belum.
3: Lagi nanti nak beli lagi ketika merungut sudah lagi.
2: Aku sanggup okay, mungkin sudah merungut. Sudah merungut tanya bak hari aku kenyambak nanti diri mama. Pemain yang main nanti kiup panjang itu yang udah tengka patroli sih lalu nanti luar main bak playground luar main bak apa mak kita akan mau belagunya ayo sleeping iya main nanti tua tua aku baru sepanjang itu hidup cak kemudian mana laki ya enak laki tadi experience nya buat
1: sama adai nak mel bisi
2: kena beri mel bisi anak hidup anak laki ulah antara dua ya
3: nanti mi leman ke laki ja ni kode ja kino tu milih ha milih pedes ge kino
1: betul nak
2: nya mana pedes mai kita berunding oleh induk ja
3: ya ke laki tu ni kode ja beli di kena ya nanti kino tu anang di beli ke yang pun mesti kami milih ha
2: jadi when tu ada tu cantik maka dalam penjurian dah tidak baik gay kuat kira bakes tadi kat 60-70% dan laki menang ni cak. Kalau kita ada ambil orang yang sudah matang dan mau berundian, ambil dari segi yang sudah matang, sudah berundiannya. Beda nih induk ngono laki.
3: Sikit berbeda. Nang kira ke bakal hari mit gak perangainya Deton.

0: Amri Jepringa Arya Cakol Luba Antuin Tari Wellington Imanya di Iba ya jujur mada Sigi amat Indu tu kadang-kadang tusah ka decide nama utai pakai dini Indu dini luar utai ke undung alu alu kadang-kadang indah kendur healing pan kadang-kadang tau carut kalau banyak kendur healing tu no deka kemah no deka hantai ambil contoh meh pemisir kita ya gai pantai kita pantai ni kejapnya madah sentuh buang, kejapnya ba damai, kejapnya temu agai lunduk kian. Kan healing cak, tau jadi pedih pala ujung kan. Nak boleh di set ni, tak kedua reka mainnya.
1: Ya.
0: Komen?
1: Nanti aku, nanti berjalan jauh tu, nanti milih aku tu. Buat tu makai tu, buat no makai tu tadi, aku segi, kak milih milih, punya aku tadi meh, kita kan mendak duanya bersih kena. Nanti aku yang kena healing tu, nanti milih aku. Nanti milih nak, kia bayar kak aku, janji duanya itu tadi, nak terlampau kena madah na, nak kelalu mayu mensia nanti tu berbaik ke bala nembiak lah tiang nanti bakal aku segi kak aku kena ke orang mayu ada
0: crowded.
1: Aku segi kalaban kena ke ya kena ke meriah gek orang ada bakal contoh bakal no makai tu tadi mesti siti pala no makai tu tadi nang ya selagi selalu penuh. Aku tu tadi sanggup ngante orang temu makai no aku ngipok meja. Nanti malah aku ngaya ngante. Nanti aku kak makai kias. Aku nak kalah ngemak ya jarang. Ya yang nanti di kak makai kedainya di mak kaban dek. Lama orang laki tu ngai ngante ngai ngai kene kene ngai biskut. Aku nak temu semua orang laki makanya tau ke bekeni. Komen.
0: Tiap aku deh. Aku sanggup aku makai kebukai arek ku diri duduk gaok nya lawan nyame udah kala nusi mana ca aku ngokaban ku siko me ku si pandang tiga jari tiga titik jari ca ban no tu iya segi biskut no nya segi penuh customer penuh lama mbiah tai kada spek deh we kada runya tinso mbiah model tinso nya tu aku nak kala mangga tinso panya nemu brand tinso pap lama nanti nya jerak saya lawan konsep aku datai makai pulai
1: deh Ken.
2: Aku namanya kuliah je aku ngantai dia tanya kak nang sikit di kerindu kak tu nang favorite ko.
1: Kira kau berbeda mes dua ni tau.
0: Ya mesti beda lah dia mesti kategori lelaki grade A grade B ke pak lawan dia kaya pak grade
2: A B C. Ya mai kau dah. Mana kategori mesti grade. Okay. Jadi conclusionnya, kesimpulannya kurang. Tu pangai ba issues tadi, pangai ba psikologi, pangai ba communication skill, kurang cara nuan mutar ke anunya lah.
0: Ya, lepas situasinya. Aku lagi terhati ngau tay ke di pantai ke Medan Malaysia Wan tadi cak. Leadership ya kamanya.
2: Ya.
0: Nanti leadership dia boleh decide tu tanya semua tay mujur megang. Nanti nua ngau kakak-kakak ngau pemutus nak gilanya laki nu pemutusnya kakak-kakak. Kita kejadi pan kakak-kakak megang.
2: Ya.
0: Hanya pelak mujur ngau leadership.
2: Betul. Leadership ah.
0: Ya.
2: Psikologi tadi punya. Psikologi cara nuan communicate ngau tahu yang ngau laki ngau bini lah. Nuan mai cara mana? Kau ni de nuan ram ngau ko gitu. Mesti kau pakai itu kita.
0: Yang buat baru di spot dia
2: nyau. Alu namanya jadi lah situasi melurut
1: lah. Mesti kau marah dulu. Nanti kau kemai makai begitu. Anaknya temu dribble. Pernah parking dah depan kedai kengai ya. Mesti kau marah dulu. Makai itu tu lagi. Nanti pada au.
0: Mereka mana? Situasi ngenyet kita lah. Nih laki ngindo tu.
2: Minggu baru lah.
0: Minggu baru meh. Oke, jadi hanya nak kita mulai Pak SSL ke minggu tu trio pagi YFM.
2: Jadi jurut ketiri kami tiga lagu Ari Ricky L ngau Sima tu. Ya. Nebang pisang.
0: Nebang lengki.
2: Bye.
1: Bye.

Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Izamil Nasir dalam Utama 9 pagi.

0: semua pihak sekali lagi diingatkan agar tidak mengaitkan institusi diraja dalam polemik politik, khususnya ketika suasana menjelang pilihan raya. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sebarang perbezaan pandangan atau kenyataan yang timbul dalam kalangan ahli politik perlu ditangani secara matang tanpa melibatkan institusi diraja. Peringatan itu dikeluarkan menjelang penamaan calon pilihan raya negeri Johor pada Sabtu ini. Dalam pada itu, Perdana Menteri mengumumkan peruntukan tahunan bagi setiap kawasan rukun tetangga KRT dinaikkan kepada RM10,000. Ia akan disalurkan pada 1 Januari depan. Jelas Dato' Sri Anwar, peruntukan itu dibuat selepas kadar geran tahunan KRT kekal pada RM6,000 sejak 10 tahun lalu. Meski peranan institusi itu penting dalam membantu kerajaan menangani pelbagai isu di peringkat akar umbi.
1: Dan sebab itu, saya harap kawan-kawan faham dan mengapa kita ada mau pupuk dengan latihan bagi kawasan rukun tetangga, kerana jumlahnya besar, lebih 200,000 anggota jantung kuasa. Liputan komuniti cecah lebih 12.9 juta. Bayangkan kita boleh tangkis semua percobaan menghasut dan memecah belahkan kita. Kita boleh membina kekuatan baru.
0: Dalam para itu, 8,615 KRT yang ditubuhkan di seluruh negara bakal menerima lonjakan kapasiti operasi susulan pengumuman Perdana Menteri itu. Menurut Menteri Perpaduan Negara Dato' Aaron Agodagang, ia satu pengiktirafan besar terhadap peran KRT sebagai institusi komuniti yang menjadi pemangkin perpaduan, keharmonian dan kesejahteraan rakyat selama lebih 5 dekad. Selain itu, gerakan komuniti bawah kementeriannya telah diperkasakan melalui pelbagai inisiatif yang melibatkan kira-kira 250,000 anggota KRT. Bagi memastikan program Budi Disil berjalan dengan baik, kerajaan mengambil pendekatan terbuka dalam menerima sebarang cadangan. Menteri Kewangan 2 Dato' Sri Amir Hamzah Azizan berkata sebarang keputusan termasuk isu penambahan kuota perlu dibuat berdasarkan data penggunaan sebenar. Menurutnya, pengalaman pelaksanaan subsidi bersasar sebelum ini termasuk bagi sektor e-panggilan menunjukkan kerajaan sentiasa bersedia membuat pelarasan berdasarkan data penggunaan sebenar. Malaysia sudah bersedia menghadapi sebarang kesan fenomena El Nino terhadap sektor pertanian dan bekalan makanan. Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Dato' Sri Muhammad Sabu berkata amaran awal akan dikeluarkan kepada rakyat sekiranya berlaku cuaca panas yang ketara. Kementerian juga akan memantau kesannya terhadap pengeluaran hasil pertanian, terutamanya sayur-sayuran. Menurut beliau, Malaysia terus bersedia bekerjasama dengan negara-negara ASEAN bagi memastikan bekalan makanan terus mencukupi sekiranya berlaku gangguan pengeluaran hasil pertanian secara mendadak. Dalam pada itu, Dato' Sri Muhammad memberi jaminan bekalan makanan negara ketika ini berada dalam keadaan stabil.
2: Bekalan makanan sekarang stabil, insyaAllah, sampai ke bulan Disember akan datang. Dan kita akan membuat pengumuman-pengumuman awal pada netizen jika berlaku perubahan mendadak. Buat masa ini, dia tidak akan berlaku perubahan mendadak. Kita harap perangan antara Israel, Amerika dan Iran itu akan reda. Kita haraplah kalau reda, dia akan kembali stabil.
0: Dato' Sri Muhammad Sabu. Universiti Sains Malaysia USM dan Universiti Kebangsaan Malaysia UKM terus mengharumkan nama negara apabila tersenarai dalam kelompok 7 universiti terbaik dunia menerusi Times Higher Education THE Impact Rankings 2026. Menteri Pendidikan Tinggi Dato' Sri Dr. Zamri Abkaria berkata USM melonjak ke kedudukan kelima, manakala UKM berada di tangga ketujuh. Lebih 1,600 universiti dinilai berdasarkan sumbangan terhadap matlamat pembangunan mampan SDG Pertubuhan Bangsa Bersatu. USM terus mengekalkan kedudukan nombor 1 dunia bagi SDG 17 Perkongsian Demi Matlamat, sekaligus membuktikan keupayaan Universiti Malaysia memimpin kerjasama strategik di peringkat global. 32 rumah di Taman Langat Utama 2 dekat Bukit Canggang Banting terjejas banjir dipercayai berpunca kejadian ban pecah. Jabatan Bom Bandar Penyelaman Malaysia JBPM Selangor memaklumkan panggilan kecemasan diterima pada pukul 4.12 pagi tadi. Komando Operasi Pegawai Bom Bekalan 1 Muhammad Nasaruddin Syarudin memaklumkan siasatan awal mendapati banjir yang dianggarkan berkedalaman antara 1 hingga 3 kaki itu berpunca daripada ban pecah yang berlaku kira-kira 800 meter dari lokasi. Tiada kemalangan jiwa dilaporkan. Namun penduduk terjejas dinasihat berpindah ke lokasi selamat sebagai langkah berjaga-jaga. Pihaknya terus melaksanakan operasi pemantauan di lokasi terjejas.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Brazil mengesahkan kedudukan selaku juara kumpulan C selepas menewaskan Scotland 3-0 di Stadium Miami. Juara dunia 5 kali itu memperoleh gol seawal minit ke-7 menerusi Vinicius Junior. Asalkan berterusan, kegang lawan membolehkan bintang Real Madrid itu menghasilkan jaringan kedua skuad Samba sebelum tamat aksi separuh masa pertama. Satu lagi jaringan Brazil diperoleh menerusi jaringan Matheus Cunha minit ke-60. Di Stadium Atlanta, Maghribi bangkit 2 kali daripada ketinggalan sebelum menewaskan Haiti 4-2. Namun terlepas peluang merampas kedudukan Brazil selaku juara kumpulan C atas perbezaan jaringan. Haiti terlebih dahulu mendapat gol menerusi jaringan sendiri penjaga gawang lawan Yassin Bounou pada minit ke-10. The Atlas Lions kemudiannya menyamakan kedudukan pada minit ke-39 menerusi Ashraf Hakimi. Haiti kembali mendahului menerusi jaringan penyerang Wilson Isidore pada minit ke-43. Maghribi menyamakan kedudukan menerusi Ismail Sabri pada lewat separuh masa pertama. Dua gol masing-masing dijaringkan Sofian Rahimi dan Gassimi Yassin pada minit ke-78 dan 89 melengkapkan kemenangan 4-2. Maghribi dijangka berdepan sama ada Belanda atau Jepun dalam pusingan 32 terbaik nanti.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara, gempa bumi bermagnitud 6.9 menggegarkan utara Jepun hari ini. Menurut agensi meteorologi Jepun, gempa dikesan pada kedalaman 50 km di luar pantai wilayah Iwate di pulau utama Honshu. Gegaran terus dirasai hingga ke Tokyo. Setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa dan kerosakan besar. Namun beberapa perkhidmatan kereta api berkelajuan tinggi Shinkansen digantung sementara sebagai langkah berjaga-jaga. Sementara itu, Venezuela dilaporkan turut mengalami 2 gempa bumi kuat bermagnitud 7.2 dan 7.5. Kejadian itu menyebabkan beberapa bangunan runtuh. Namun setakat ini tiada laporan awal mengenai kemalangan jiwa. Menurut Pusat Kajian Geologikal Amerika Syarikat, pusat gempa dikesan 21 km barat Bandar Moron kira-kira 10.45 malam waktu tempatan. Maka gempa kedua berlaku beberapa saat kemudian kira-kira 45 km dari pusat gempa. Oman mengumumkan pembukaan laluan perkapalan sementara melalui Selat Hormuz. Demikian menurut hantaran Pusat Keselamatan Maritim negara itu di media sosial. Koridor bebas tol itu dibuka kepada semua jenis kapal dengan penyelarasan bersama Pertubuhan Maritim Antarabangsa. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump memohon Kongres meluluskan peruntukan tambahan berjumlah hampir $88 bilion. Majoritinya bagi menampung kos perbelanjaan perang di Asia Barat. Permohonan yang dikemukakan oleh White House itu meliputi puluhan bilion dolar untuk Pentagon. Selain peruntukan bagi membantu golongan petani, usaha membendung Ebola di Afrika Tengah dan projek infrastruktur domestik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Elak heret institusi diraja dalam polemik politik. KPKM sedia hadapi kesan El Nino pantau bekalan makanan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siaran bersama Rimbang FM dalam siaran Geng Sambat Audio kita ni, bertemankan AJL pagi ni, 25 Jun 2026, bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah, hari ini kita ni dikurniakan kesihatan yang baik, diberi lagi nafas oleh Allah SWT untuk kita ni terus melaksanakan tanggungjawab kita ni sebagai manusia, sebagai khalifah di muka bumi ini. Semoga apa jua yang kita ni rencanakan, apa jua yang kita ni rancang, berjalan seperti yang direncanakan dan juga seperti yang kita ni harapkan. Semoga segalanya dipermudahkan oleh Allah SWT. Alhamdulillah. Baik, 9 sampai 12 tengah hari bertemankan AJL pagi ini. Nanti kita akan kongsikan ramalan cuaca untuk bagi Limbang seketika nanti.

Okey, 9.30 minit pagi Mas Ani. Baik, kita ni tinjau ramalan cuaca untuk daerah Limbang. Untuk hari ini, esok dan lusa. Kita ni mulakan hari ini. Di sebelah pagi, cuaca diramalkan dada hujan. Petang pun diramalkan dada hujan. Dan malam, cuaca diramalkan dada hujan juga. Maknanya sepanjang hari ini dada hujan lah. Di Limbang, alhamdulillah. Untuk esok, pagi hujan. Pagi hujan di beberapa tempat. Petang ribut petir di beberapa tempat. Dan malam, tidak ada hujan. Untuk hari Sabtu, cuaca diramalkan hujan di beberapa tempat di sebelah pagi. Petang dan malam, tidak ada hujan. Secara keseluruhan, suhu untuk ketiga-tiga hari ini, minimum 24 darjah Celsius hingga 34 darjah Celsius. Okey, 24 hingga 34 darjah Celsius suhunya untuk sepanjang 3 hari. Hari ini, esok dan lusa.

Oke, kalau kita nih lihat ramalan cuaca laut perairan untuk hari ini, hari ini di sebelah pagi ribut petir di beberapa tempat, petang pun ribut petir di beberapa tempat, malam pun ribut petir di beberapa tempat. Ini cuaca ramalan cuaca laut perairan. Angin bertiup dari barat-barat daya selaju 10 hingga 20 km sejam. Ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Manakala untuk esok pagi ribut petir di beberapa tempat, petang ada dada hujan dan malam pun dada hujan. Kelajuan angin bertiup dari barat-barat laut selaju 10 hingga 20 km sejam dengan ketinggian ombak 0.5 hingga 1 meter. Okey, itu ramalan cuaca laut perairan untuk dua hari ini dan esok.

Baik, terima kasih kepada anda yang masih lagi terus bersama kami di Limbang FM Radio. Kita ni pasti di hati dalam geng Sambat Audio. Kita ni di mana saja berada, apapun yang dilakukan, semoga hidup lebih tenang, lebih sejahtera, dan hari ini lebih bahagia. Maklum aja lah, hari ini kan hari Kamis. Hari Kamis hujung bulan, 25 Jun 2026. Ada yang gembira, ada yang tidak gembira. Apapun, semoga semuanya terus gembira dan tidak ada yang rasa macam dalam kesepian, dalam kesedihan. Semoga semuanya dalam keadaan yang gembira, tenang. Kita inilah sebenarnya yang membuat diri kita ini gembira, membuatkan diri kita ini tenang. Bukannya orang lain, kita ini sendiri. Semuanya lahir daripada hati yang tenang, hati yang damai. Semoga kita ini terus damai dan tenang.

0: Assalamualaikum tengahnya.
1: Salam, apa khabarnya, Bang?
0: Iya, teh ini di tengahnya.
1: Allah.
0: Sekaja baik, sekaja dadah.
1: Sama, tanya kadang-kadang hujan, macam air juga tuan.
0: Oh iya, teh kong lebih macam air juga tanya.
1: Oh, tidak, air kadang-kadang hitamnya, oh, mandongnya. Mandong. Hujan dua depan dah bye-bye kadang-kadang.
0: Aku yang ku ini yang susah hati juga tangannya.
1: Ah, tapi ya.
0: Batuk kan ini.
1: Ah, tu mana tu?
0: Dua tahun mungkinnya. Sekaja baik ya, balik
1: ah, mana lagi. Te. Mana tu lulus tu? Aku hotel baik juga ni, Bang.
0: Ah,
1: saya tu ah, kalau lagi hampir 2 bulan pakai.
0: Oh.
1: Tapi nak bilangnya kecati, nak kecil juga. Kadang-kadang ada pada batuk.
0: Atunya kau ni. Ya bukan ya, lu juga macam
1: mengajut-ngajut.
0: Ah, mengajut-ngajut,
1: Bang. Oh, Bang.
0: Sekalinya gatal tu gatal memajal.
1: Ah, memajal. Gatal ni boleh kandangan dada, ada dada. Batuk, batuk jaya.
0: Kata kadang-kadang menolih aja dengan yo tangannya.
1: Menolih oh, besi.
0: Bila di kandai itu.
1: Kayak nolih bagian ni, Bang. Oh. Iya, diwang balik kano tu nya apa gula-gula kita apa kan?
0: Oh bah.
1: Eh, iya juanya.
0: Eh, sama juanya. Apa yang bisa sama ada gula-gula anu harba ni?
1: Menalamkan baik ada. Namanya main suam.
0: Oh, aku kangen itu kadang-kadang ada ya. Ani batuk dia tidak ada dalam seminggu ada sudah tidak batuk.
1: Apa mana tu?
0: Ani karena sanjok ni lagi. Mau balik je lagi.
1: Iya, cocok lah mana tu? Hendak ni dekat ini. Hidupannya kadang-kadang sihat.
0: Lurus
1: tu kadang-kadang baik ya.
0: Hmm.
1: Kadang dingin daripada peda.
0: Oh.
1: Tengah hari cuma kain dinyo, tengah hari dinyo. Jadi nampak penjaminan bapak kau dingin kau nyako. Dingin tengah hari ni, mana boleh laju ada penyakit.
0: Oh penyakit. Tentangan mau nyu
1: kan. Macam dahulu. Jadi muda tu, jadi muda tu pendupat tengahnya.
0: Percaya aku mana? Banyak yang tengah janji tu. Air muda biar ni ada deh.
1: Ada ya.
0: Awak.
1: Kalau sih lagi monja no buah penyedangan buah tapi nungan apa kan? Bambu kit bambu hot ya. Melaga kawan lagi tu.
0: Sepun tu hujan.
1: Kalau hujan baik, kalau hujan baik baik nak agama.
0: Kangen ni Allah. Kalau hujan dikit pun habis tu ya.
1: Penyedangan tu kan ampun pun nano kokol kokol.
0: Pantalon jo anunya apa ni? Tubuh kangen itu
1: bang. Kadang-kadang ya. Ya, ya, mana aja betul. Dah tahu saya kamu tinggal ladang betuhannya. Mana aja? Hai muda tu mana? Atu mana?
0: Oh semua, okey, nada ada.
1: Ah, nyaing nyaing mihai.
0: Oh,
1: main-main beli dah apa pahalaman tu? Mana?
0: Lusi ini yang terlagi tempat dia berjalan.
1: Eh, mana jalan? Kena tontak, jenangan tu tompak tunggul.
0: Oh, doi.
1: Nggak saya nong batu sila, lusi
0: lagi.
1: Lusi lagi,
0: lus saya aku. Tahan ujut dahulu.
1: Tahan ujut. Enggak, ini sudah Tuhan itu. Itu sebab aku takkan pun melabik tadi ya.
0: Takkan melangkah pun payahnya. Habis dia pada tuhut dia sakit.
1: Tuhut, hati ya. Lama patus eh. Benar tak?
0: Dahulu puas dia sudah. Kangen itu enggak lagi.
1: Dahulu no, muda ni menyedangkan juga tu. Moga otak dikit. Sudah Tuhan itu. Moga otak juga tapi kurang. Mudah payah.
0: Mudah payah. Lurus.
1: Jalan 2-3 langkah tu, aduh.
0: Oh, ngalih itu saja.
1: Dia jauh mana jual ni. Dia rumah di kedapur tu. Eh. Oh. Ingap-ingap tu.
0: Oh, ngalih itu sudah. Ingap-ingap. Lepas itu tidak ada lain sebenarnya.
1: Oh, iya.
0: Ingap-ingap pun jangan
1: langkah itu. Ingap jalan itu. Dia dengan yang pandai menimbangi.
0: Sepitar, dia jauh-jauh mainan.
1: Benar itu.
0: Ubat. Allah, dia kok. Tidak ada ni, mana. Seganggam sekali ubat dimakan.
1: Mula pernah ada ni tu.
0: Oh, iya. Tidak ada mengasih lagi kalau hanya anak.
1: Nah, tentunya kadang kan tu, tindakan melintas-melintas tingginya ya.
0: Bagus. Makanya tangannya kita ini, kalau kena bayi ubat oleh doktor apa tu, ikut patuannya lah.
1: Ah.
0: Ia makan.
1: Kalau ini kode balas, gue dah makan. Ini kadang-kadang, ini tentu, asal sakit tu, kepala tu, makan. Itu ngap tu dia. Enak kan, ikut patuan.
0: Oh, bagiannya ada juga tangannya. Yang tidak mau makan lu anu bat.
1: Oh, benar tu.
0: Mintanya dari doktor, makannya dadah.
1: Oh, nyana makan kan tu dah berobat, Pak. Anak-anak di sudah padahal bantalahnya.
0: Bantalahnya.
1: Benar tu.
0: Jumpa doktor habis sudah obatnya, habis ini dia sudah. Tapi dah tu kalau tinggi tuntunnya.
1: Saya doktor lagi. Kalau kau menahannya dah anunya.
0: Baik tak kau mau tambahin lagi ini anu. Obat. Dosnya tinggi dikit ini.
1: Ah, tinggi.
0: Nah,
1: ada makan apa itu.
0: Bukannya doktor yang pengen lihat dia makan-makan nih. Allah, ya Allah.
1: Tenang tu, enggak ada anak-anak ni. Hidup kanannya kan macam hidup dahulu. Alah. Dahulunya tu, ya. Payah dia mau jalan. Kan buat ubat-ubatan ni, Pak. Payah ya.
0: Kangannya obat-obatan pun payah ba. Anu diunja obat-obatan anu ni.
1: Ah, mana?
0: Macam hutan nimba punya anu ni payah.
1: Ah, lah dulu untuk tua dia dulu tahu ya akar-akarnya anu buat batu.
0: Ah, ba.
1: Anu buat anu, anu basilismanya. Anu kan yang bercium bat basilisma tak kon, nak ujung pari kangani itu.
0: Payah.
1: Apa nama itu? Apa apa namanya itu?
0: Oh,
1: wangi wangi.
0: Apa anu tahu apa galanya tu?
1: Kau lebih lah punya cuma tu. Oh.
0: Anu main bahan tu ah. Buat hidung.
1: Apa ba, ya, apa? Oh. Bercium tu.
0: Oh, ba.
1: Bunga apa namanya? Aku tengok.
0: Oh. Aku belum tahu tu.
1: Ah,
0: bunga ada. Apa namanya?
1: Dulu tongannya ba dia itu.
0: Baik benar tanya.
1: Oh, iya. Dulu tanam tu kami sing tangga tu, ba.
0: Oh, ba.
1: Asal bisma itu ni tu siok.
0: Siok.
1: Ah, kan ada zaman baik bau-baunya nyuma. Oh. Namanya ubat ni nyuma.
0: Oh. Tapi baik pula rasa semua.
1: Baik, baik, anang baik. Oh, lapang saja macam di mengisap anu tu apa? Anu kangen itu.
0: Oh, anu yang apa anu hidung kalau siok.
1: Hidung kalau sumbat hidung. Oh. Sama tu cuma tu. Tapi anunya baunya lain lah.
0: Oh. Hmm. Ya, untuk musim dangan aja
1: tu. Ada tu, dulu mana tu bertanam dulu kami le, mulai apa tanamnya tu le. Bila sih semua apa itu ni? Atu dan
0: bila. Cium bunganya tu.
1: Oh, cium itu. Mukul itu cium lah hidung. Baik itu ya tu. Oh,
0: itu nak ubat-ubat cuma ni pulang dari ada bakangan
1: ini. Oh, mana tu? Nah, ada pak.
0: Yang generasi kangen ini macam kami ni akan dah tahunya.
1: Hmm.
0: Apa bunganya, nama bunganya, buatan bunganya pun dah tahu.
1: Oh, mana tu? Jerangan bunga raja tu jerangan
0: ah.
1: Nami tu ya, ya. Kalau dimakan manis tentunya tu. Bunga-bunganya tu.
0: Oh.
1: Buat batuk.
0: Oh ya kak?
1: Oh, buat batuk ke? Bila ada oleh mula beliau dah akan payahkan ke hospital bila apa.
0: Oh.
1: Batuk tu orang kau ni malam bang doanya. Oh, batuk banyak sekali-sekali buat.
0: Oh.
1: Ada bunga-bunga tu wani tu buah-buah di bawah tu. Baik kau ni makan gang. Makan ni baik ke.
0: Oh. Pengasih,
1: Pak. Pengasih lagi dulu banyak obat-obatanannya. Akak-akak anda donanannya.
0: Oh. Katang enggak, Pak? Alaman rumah,
1: Pak. Oh, tanam. Tanamnya. Oh. Mana itu? Bila dulu, kangannya dulu. Eh. Mau jatuh aja buang-buang.
0: Nggak
1: ada.
0: Nggak
1: ada, Pak. Lain mau buang kadai, kan? Oh,
0: oh.
1: Ini pengasih kadai.
0: Oh, los.
1: Doktor-doktor. Batok doktor.
0: Nanti. Oh. Berbatok lah, banyak.
1: Oh, hanya terpaksa keluar, Pak.
0: Oh. Bunganya kangannya berbatoknya pun macam-macam tejo jenisnya.
1: Oh.
0: Ada yang pahit, ada yang manis.
1: Ada yang manis, mana tu?
0: Ada yang macam asam macam kamih pun ada.
1: Ada macam mana asam
0: banyak teman.
1: Oh. Masam ni berbeda.
0: Dan aku terminum tu ada obat batok sebetul tu
1: ada deh. Bilang dulu, mana doktor lagi dulu, ni batok penyanyi ada pahit tu, minum dia kain suamnya.
0: Hmm.
1: Oh iya, malah kan yang suam itu. Jangan panas panas.
0: Oh
1: lah. Nama yang suam ini. Pandai di menggayakan gitu.
0: Yang bunuh kuman kali
1: alih itu. Ah, iya, kadang alih ini, lihat apa itu. Macam dia bombang-bombang gitu. Nah, minum-minum yang panas itu, hancur
0: dia. Hancur. Pandai juga orang tua dulu.
1: Hei, pandai.
0: Dia jelas sekolahnya tinggi.
1: Mana lain juga dulu ini. Mau kapas kapurnya.
0: Lima
1: kapas tu balahnya.
0: Oh, balahnya.
1: Dan nunya semangat kapur, nunya tu. Paling dekat yang utang lihi. Ya, sudah tu.
0: Eh. Paling tak utang lihi sama-sama anu tu, Pak. Kapur tu.
1: Oh. Ayah yang limau tu, Pak. Tapi jangan banyak kapurnya lah. Pandai-pandai dia. Eh, baik tu. Nah, sampai 2-3 hari tu, baik dia.
0: Adik.
1: Eh, oh. Apalagi minum anu airnya tu. Mana masam tu, Pak. Nau laju kan berubat.
0: Oh. Itu mana macam macam kangan ini dari mana yang tahu tu nyu?
1: Kangan ni dari mana tahu?
0: Antara limau apa pakainya tu kangan?
1: Limau kapas. Limau kapas tu.
0: Limau kapas pun payah berduit kangan.
1: Mana tu?
0: Limau kapas tu ya adalah limau kapas saya.
1: Binian kemau jadi limau kapas ni dah payah nak ada
0: bahkan. Payah di lubang kangan adi ini. Dan yang tanam lagi.
1: Ah, jangan bahkan itu. Mana ya. Aja tanam pun dan bapa anu juga.
0: Dan nang balik
1: juga. Oh, mana aja. Ah, lima anu baik ke studi baik dikit.
0: Atau kegunaan dengan ingin membeli juga
1: orang anu. Kan bolam-bolam apa itu ini ya buat cacah apa.
0: Lima kapas ni ndak apa ada. Biasanya untuk anda buatkan ubat-ubat ngene.
1: Ah, ubat-ubatan bilet.
0: Untuk wong bana wong anu. Tapi jang dengan anu. Ya ta. Betabang wong lainnya.
1: Mana itu?
0: Macam aku yang ku ingat dulu saya ingatku mudah ini ya. Memang ada tu buah limau kapas di rumah.
1: Ya, lima kapas, kapu, pinang tu jauh tu. Si apa tu?
0: Pinang, memang ada bertanam.
1: Pinang.
0: Si. Ini jauh-jauh si, pinang.
1: Si, pinang, kapu.
0: Kapu. Sama mana ni, bang lainnya kapu buatnya sendiri apa? Dong sendiri membuat daripada anu.
1: Ya, no tu, apa, boleh timong kan ni tu. Timong tu di, apa, tenunnya kan?
0: Tenunnya.
1: Bakai tu ni.
0: Ya hancur, tutupnya lalu-lalu.
1: Tapi ada gayanya tu, dia orang pandai tu.
0: Dia orang pandai, aku nak tahu ya. Di Indo Apelon Mahathir akan
1: hantar tu ni. Macam-macam kan makan boleh timong.
0: Tidak ada jadi mana tu.
1: Nyonyong hilir dia. Hilir. Kawan juga tu, nyubadah dia tu ni. Bila nak baik baca.
0: Nangja sudah tidak ada baca. Baca ada emisi ada.
1: Ada emisi tu ada tu.
0: Ada. Yang anu dah ada. Alah, tanya.
1: Dia tengah jadi wang, jadinya. Hidup tanya saya seharian ini cuma ini.
0: Cuma ini.
1: Macam hujan juga, cuma air juga.
0: Lus.
1: Kadang-kadang baik, kadang-kadang batuk, kadang-kadang selisma. Kepala. Udah tua ini macam-macam tak ya?
0: Apa nak percaya aku tengah ini?
1: Batal dia, batuk juga tu. Mana tu, aku juga buat tahu baik juga ni. Dia tanya ubatnya tu, lima kapas sama kapur tu.
0: Cuba nanti
1: lah. Anu kan bang li. Bang li tu.
0: Kopi sejali.
1: Aku nak yang aku nak bertidur, ibu bunyi tu. Kata, hangit bunyinya.
0: Apa bunyi mati tau.
1: Ali tu lah.
0: Bila mana, itu paksa tinggi bantal.
1: Halus, halus.
0: Kalau indah, berbunyi. Kadang-kadang minyan pun apa kan sini? Bejap je bunyinya.
1: Yang lagi macam-macam bunyinya.
0: Macam-macam bunyinya.
1: Ya aku tak tahu
0: je. Kalau aku sedang aja.
1: Kalau dia tidur.
0: Tanya baik,
1: berkenaan itu. Okey, okey, baik.
0: Kamu melihat apa tu kehadiran lah.
1: Aku tiga tu kali mau nyonya akan nuli di ulam apa itu ni.
0: Los tu.
1: Baik, kita assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, tunggu.

Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Limbang FM dalam program Geng Sambat Radio kita ni. Hari ini, hari Khamis 25 Jun 2026, 9 Muharram 1448 Hijri. Baik, terima kasih. Terima kasih dan terima kasih. Okey, ini mengenai dengan kempen Derma Darah untuk bulan Jun 2026 ini. Untuk lawas ya. Di Lipapa Lawas, 9 pagi hingga 1 petang pada hari Sabtu 27 Jun 2026. Okey, ini lokasi Derma Darah untuk Hospital Lawas. 27 Jun 2026, 9 pagi hingga 1 petang di Lipapa Lawas. Jadi kepada mereka yang ingin menderma, bolehlah ya. Berkongsi ataupun menderma darah. Dengan perkongsian darah ataupun derma darah anda ini, sedikit sebanyak dapat meringankan beban mereka yang benar-benar memerlukan darah. Semoga kita sentiasa mendapat ataupun menjadi insan yang terbaik kepada insan lain. Pendaftaran terakhir adalah 30 minit sebelum masa kempen darah tamat. Jadi seperti yang disarankan oleh Pusat Darah Negara PDN, jarak pendermaan darah terkini adalah 3 bulan dari tarikh akhir pendermaan bagi lelaki dan perempuan. Itu nota yang penting untuk kita ketahui. Kalau sebelum ni kita ada pernah derma darah, jadi pastikan kita telah pun menderma darah lebih daripada 3 bulan dari tarikh pendermaan kita yang sebelumnya. Kalau belum lagi 3 bulan, tak dapatlah, tak perlulah menderma darah kan, sebab mungkin ada mungkin akan mempengaruhi kesihatan kita kalau kita nak derma darah. Dan mereka pun dari pihak hospital memang tidak akan menerima derma darah kita itu kerana atas faktor-faktor kesihatan. Jadi harap ambil perhatian kepada penerima-penerima darah yang baik hati di mana saja berada.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.
1: Bimbang FM, pasti di hati.

0: Bimbang FM, pasti di hati.
1: Radio RTM, satu suara, satu jiwa.

0: Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi, rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final, analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
2: Mbappe once again on the swivel.
1: Jaringan yang menggegarkan stadium dan mencetuskan jutaan sorakan. Ikuti sorotan gol-gol terbaik Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Setiap jaringan, setiap aksi, setiap detik bersejarah. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa,

Kita hanya hambanya, ya Allah. Hamba Allah di muka bumi ini. Dan ada tiba masanya kita akan dijemput pulang. Jadi bersiap sedialah kita dengan amal ibadah dan juga bekalan untuk kita bawa pulang. Nak cakap mengenai pulang-pulang ni, sudah pun pukul 11.38 pagi dan kita pun menghampiri ke hujung pertemuan kita menerusi geng Sambat Adio kita ni. Harian ni hari Khamis 25 Jun 2026, bersama dengan 9 Muharram 1448 Hijrah. Alhamdulillah.

Baik, terima kasih kerana masih lagi bersama kami di Limang FM pada ketika ini. Dan selamat pagi juga diucapkan kepada Double K Baja. Apa khabar pagi ini? Dan Agnes Indai Robin, selamat pagi. Semoga sentiasa dalam keadaan yang baik dan sejahtera hari ini. Dan katanya cuaca di Miri pagi tok panas. Dan di Limbang pun okey. Cuaca pun baik pada pagi ini.

Okey, sampai di sini dulu pertemuan kita ni menerusi geng Sambat Radio kita ni di Bang FM 25 Jun 2026 9 Muharram 1448 Hijrah. Jumpa lagi masa akan datang, jaga diri, sucikan hati, semoga hidup sentiasa mendapat berkat dan rahmat Ilahi. Assalamualaikum.

0: kepayahan, pergandingan tenaga bersama-sama menuju kejayaan.
1: Selut dan lumpur, parit dan sungai, inilah taman permainanku, gelak ketawa bersama.
2: Percakaran tapi tak terluka, berlawanan namun tiada juara.
3: Pergandingan walau seketika, perhubungan kekal selamanya.
4: Tanah kita indah dan permai,
5: bumi kita aman dan damai.
0: Usah biarkan ianya diracuni kepayahan.
2: Siramkanlah ia dengan keharmonian,
6: suburkanlah ia dengan kemakmuran.

Okay, Malaysia Radio Tau Lu Tamo Bang Nia. Dia adun bala tau, lun bawang lun daya, lun tau taman tina kenena, popok lun bawang lun daya, ya papanai nan tau, luk dengar dan niar siara radio Limbang Bang Puli de Jo sini. Okay, dua mula de Jo. Jo sini kena dengar Jo 4, 25, 26, 2026. Okay, butuh do, kuan tau, taman tina kenena, luk dengar dan niar siara radio Limbang Bang Puli de Jo sini, lemah batu dah tudah cara ya. Live TikTok, live Facebook, TV, radio dan RTM Klik. Okey, lima cara yang nonton dengar siaran radio Limbang. Okey, cos ini kena dengar Mio, kena rungan tahun ni Mio na bapa-bapa ragawa paparingan ku ya. Dia mau sebetulnya RJ kurang sehat ya. Buruk ku kurang sehat, sengang-sengang bangicung, meriak medada musad. Dan mengamunglah lokmat ini kena dengar lima dalam satu ini. Merapat ma ini na mangun ko sabang mayang nako bang kekaman di pana lekeruan ku arang gawa bersiaran pad-padingan tau bang puk tau cus ini ya cepat 25 cebulan 6 ini wi pana sebetulnya kena ningar sagan pana kurang sehat sagan pana melayak burur ataupun medada musan maria kini kena ningar metal-metal ya mo mawang niat lah miak pad-padingan tau temulut cus ini ya bang siaran Radio Limbang. Kayak bangun kukuyutan kini jam 12.35 minit puluh deco. Di tahun ni ratnan atau program tau lah kena uningan luk miak ruatan tau. Nah kini tau bang segmen sejam dengan muyu. Kayak macam bang jam 1 nak pernah. Kayak sepengadi bang jam 1 tau inan berita National FM. Sepengai nak kena ingat pengaberita segmen ngirim tabi. Okey, kuan tahu yang ngirim tabi, segmen ngirim tabi. Miak pendengaran tahu, bang jam pengaberita. Okey, jam 1.5 minit na pulih dejon apa na. Okey, setajun nak kena ingat radio business. Okey, radio business ataupun rancangan radio business. Miak pendengaran tahu bang jam 1.30. Salin berita miak pendengaran tau kena uningar bang jam 20 deco na penah. Dan sepengena segmen atau rancangan nani ngeramai puli deco ngaki penapuk tau sepengah berita jam 2. Okay, skuad bro kena uningar berita miak pendengaran tau bang jam telu puli deco na penah. Dan sepengena perkhidmatan bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okay, kurang ini kena uningar ratnan lawe atau siaran tau muna de cho ini rat jam ini meceng jam telu puli de cho na pena ya. Okey, merapat taman tina kianak luk ningar dan niar lemah ba live TikTok, live Facebook. Okey, support siaran tau dengan tapping-tapping, like, repost, share, komen, lemah ba laman komen kuan tau luk nata bersahabat, berkawan, berteman dengan Radio Tau Limbang FM. Okay, follow siaran Tau kira uningar. Okay, bang live TikTok ataupun live Facebook Limbang FM. Nah, apa tahu lun bawang ini tak kira uningar. Nah, pada kini dan tak okay, ngecek ini satu-satu nah Radio Tau lun bawang bang bawang Tau Malaysia ini. Okay, ini kira uningar. Dan selamat tahu ngadalan kakaman lekeruan tau, lawe tau, aktiviti tau terbeco bang acos sini tau ningar siaran radio Limbang. Okey, mungkin nak ini mula arang tau ini undad kuman meco ya. Kuman meco ngacoku ini nak ini jam 12.41 jaminan tau ucu jaminan tau kuman muda deco kuan tau lun telur luk ma dek bang dapur nak ini lonteng undad kuman atau kuman dek kedai bang restoran ka dek kedai ataupun nang wit balu atau balu ataupun nang beli tapau ina bekat. Okey, do menikmatilah kan muda deco tau selama ini tahu ningar siaran radio Limbang macam jam telun apa nak. Okay, support siaran tahu kira ningar. Dan we pernah bawang niat sagan pernah kurang sehat ini mula lok metal metal metal licong ini masangang suara
Oke, pro-pro ini lagi nak dengar. Eh, dia teman yang nama yang bro, minggu bro. Irawat calon bawang lah tahun ni. Kalau kesihatan kini tadi ni tad. Per tahun ni meramai pakai nak dengar haya. Oke, okay, we merapat lah pada ini nak bangun ku Sabang, nak bangun ku Halangan lah. Kuna bala dulu ni. Inan menjalani tugas sorukan Irawat calon bawang bang minggu baru nah. Di merapat lah bang dua telu col patun inilah kena dengar ya. Sebelum Irawat calon bawang, okay, miak sembuh dan miak metua lembut baru cergas. Baru tu bersemangat ngedalang kekaman ini panah negeruan kerabat Irawat calon bawang ni napa na ya. Okey, kudang ini adalah wena kena undingar Ratna Nato Program Siaran Radio Limbang Meco ini Apu atau acor sini kena undingar Copat acor sini ya Copat tanggal 25 bulan 6 2026. Okey, selama ini kuan mata ada lupian komen-komen lembaba live TikTok, lembaba live Facebook, komen tau lembaba ini lah kena undingar. Ngalah apa? Okey, mula luk meyakinan tau komen lu tu lho. Berita keluarga, bala mereka li, bala berita tentang info-info aktiviti, irau-irau, tebupun-tebupun luk mangun, pesta-pesta luk mangun, ataupun anun mo luk ruan mata luk ngatur, bang bawang tau, bang kampung tau, daerah tau, zon, kawasan, ataupun aktiviti Ratnana Persatuan. Okey, Persatuan Lun Bawang, Persatuan Lun Daya, Persatuan Lun Kelabit. Inam panak miak ruang tau ngegala Ratnan info-info lu telu berkongsi bang live TikTok lama balaman komen ataupun live Facebook lama balaman komen atau kau pernah miak ngenaut dawan lama batalian 0852112 46 ini pernah mukab laki rau ningar ke kuan matalu luk pian ngirim tabi lama bat telefon miak kira ningar ke 0852112 46. Okey, ini nombor talian telefon tau Radio Malaysia Limbang FM Radio tau lu tak bang ni. Jadi nani tau setuju.

0: Lanskap pasaran buruh dan perniagaan kekal berdaya tahan dan berada dalam keadaan terkawal sepanjang suku pertama dan kedua tahun ini. Menurut Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir, jumlah kehilangan pekerjaan turut menurun 20% kepada 6,197 pekerja setakat 22 Jun tahun ini berbanding 7,766 orang pada Mei lalu.
1: Kita melihat dalam soal pakej daya tahan ekonomi ataupun namanya PACE, Progressive Acceleration for Capability Employment, yang mana bernilai 710 juta ringgit kepada untuk intervensi untuk melindungi sektor pekerjaan. Di bawah PACE ini, lebih 580 juta ringgit kita salurkan atau sediakan melalui Perkeso untuk kita kukuhkan sistem insurans pekerjaan. 100 juta disediakan pula untuk HRDC menjalankan latihan dan penempatan kerja.
0: Tambah Akmal, pasaran buruh negara terus menunjukkan prestasi yang memberangsangkan apabila jumlah tenaga buruh meningkat kepada 17.33 juta orang setakat April, manakala jumlah penduduk bekerja turut meningkat kepada 16.82 juta orang. Penggunaan tenaga boleh baharu TBB disasar meningkat kepada 70% menjelang 2050. Timbalan Perdana Menteri yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air, Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, ketika ini kapasiti TBB negara menghampiri 33% dan dijangka meningkat 40% pada 2040. Jelas beliau, pembangunan sektor tenaga hijau akan memberi tumpuan kepada sumber solar yang dilihat semakin berkembang.
2: Sebab itulah kita melaksanakan engagement, libat urus dengan semua pihak, dan akhirnya apa yang kita perkenalkan, alhamdulillah setakat ini misal kata crash, cream, atap yang kita perkenalkan, sambutan yang begitu baik sekali sebenarnya daripada bukan saja rakyat kita tapi juga daripada syarikat dalam negara dan juga luar negara yang ingin melabur dan melihat bahawa Malaysia dah ada dasar yang jelas, strategi yang begitu baik sekali.
0: Datuk Seri Fadilah Yusof. Hanya kira-kira 5% pengguna diesel di negara ini menggunakan melebihi 300 liter sebulan, sekaligus menjadi asas kepada penetapan kuota subsidi diesel menerusi mekanisme Budi Madani. Menteri Kewangan 2, Datuk Seri Amir Hamzah Azizan berkata, sehubungan itu kelayakan asas 200 liter beserta tambahan 100 liter yang boleh dipohon diyakini mencukupi untuk majoriti rakyat.
3: Merujuk pada data penggunaan diesel oleh Statistics Dosdem, lebih 80% pengguna mencatat penggunaan di bawah paras 200 liter sebulan dengan purata penggunaan sekitar 140 liter sebulan. Namun, mengambil kira majoriti kenderaan diesel rakyat ialah jenis Jeep dan pickup kerana menjadi pengangkutan utama barangan untuk peniaga kecil dan kenderaan penumpang di pendalaman, kerajaan menyediakan kelayakan tambahan Budi Madani diesel 100 liter yang boleh dipohon.
0: Jelas beliau, pelaksanaan penyasaran subsidi diesel melalui MyCard bukan sahaja bertujuan mengekang ketirisan, malah menjimatkan perbelanjaan subsidi kerajaan sebanyak 2 bilion ringgit setahun. Sementara itu, inisiatif kerajaan menurunkan harga diesel bersubsidi kepada RM2.10 seliter bermula bulan depan disambut baik pengguna. Pendekatan itu dilihat sebagai langkah memperkukuh pelaksanaan subsidi secara lebih bersasar. Ikuti reaksi Gan Kian Yong, Hakim Ismail dan Ahmad Takif Iman Iqmal.
4: Saya memang gembira dengan penurunan harga diesel ini kerana ini bolehlah mengurangkan kos-kos untuk kerja seharian kami, dan di sini saya juga berharap harga barang boleh dikawal dalam kadar yang mudah sabar kerana kos pengangkutan sudah turun.
5: Merupakan langkah yang baik dan tepat pada masanya untuk membantu mengurangkan beban rakyat dan juga kos operasi peniaga serta dalam sektor pengangkutan. Pejuang usaha yang meringankan kos rakyat, kos hari hidup rakyat wajar disokong. Tetapi ia perlu dilaksanakan secara konsisten dan berterusan.
6: Merupakan satu tindakan yang sangat memberi manfaat lah kepada rakyat, sebab apa yang saya harapkan dengan penurunan harga diesel ni pun para-para peniaga pun mungkin akan boleh turunkan harga untuk harga kemakanan ke harga barang mentah kan. So, itulah harapan saya.
0: Prospek pertumbuhan ekonomi Malaysia kekal optimistik di sebalik ketidaktentuan global yang berlarutan, seperti ditunjukkan menerusi prestasi lebih baik indeks pelopor IP April 2026. Menurut Jabatan Perangkaan, IP bagi bulan berkenaan meningkat 1.29% kepada 115 mata berbanding 113.5 mata pada bulan sama tahun sebelumnya. Kenaikan itu didorong oleh prestasi positif beberapa komponen, terutamanya bilangan unit kediaman yang diluluskan pembinaan sebanyak 35.5%. Kad Suruhanjaya Tinggi Pertubuhan Bangsa Bersatu bagi pelarian UNHCR tidak layak digunakan etnik Rohingya untuk memohon lesen memandu. Demikian menurut Pengarah Pengangkutan Jalan Kelantan, Muhammad Miswari Abdullah. Jelas beliau, kad UNHCR yang dimiliki golongan berkenaan bukan dokumen pengenalan diri rasmi yang melayakkan untuk memohon lesen memandu. Bagaimanapun, sepanjang operasi penguatkuasaan, pihaknya tidak pernah mengesan warga Rohingya memiliki lesen memandu yang sah. Beliau turut menepis dakwaan wujudnya sindiket membantu warga asing memperoleh lesen memandu secara sah di negara ini.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Tamat perlawanan dalam kumpulan A menyaksikan Afrika Selatan mengukir sejarah apabila melangkah ke pusingan kalah mati buat julung kali dalam saingan Piala Dunia setelah menewaskan Korea Selatan 1-0. Afrika Selatan mengiringi Mexico yang menamatkan aksi peringkat kumpulan dengan 9 mata penuh setelah mudah mengatasi Republik Czech 3-0. Korea Selatan terpaksa menunggu aksi pasukan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan 32 pasukan terbaik. Dalam aksi kumpulan B, tuan rumah bersama Kanada mara ke pusingan kalah mati, sungguh pun tewas 1-2 kepada Switzerland. Manakala Switzerland mara selaku pendahulu kumpulan B. Bosnia dan Herzegovina yang berjaya menewaskan Qatar 3-1 berada di tempat ketiga dengan 4 mata dan dilihat mempunyai harapan cerah untuk layak ke kelompok 32 pasukan terbaik. Brazil dan Maghribi pula menepati ramalan untuk melangkah ke pusingan kalah mati setelah kedua-dua pasukan berkongsi 7 mata dalam kumpulan C yang diungguli Brazil menerusi kelebihan jaringan. Scotland yang tewas 0-3 kepada Brazil perlu menunggu keputusan perlawanan lain sebelum ditentukan layak atau tidak ke pusingan kalah mati. Haiti yang tewas 2-4 kepada Maghribi boleh mengucapkan selamat tinggal kepada penampilan kedua Piala Dunia mereka.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Luar negara, White House telah mengemukakan permohonan kepada Kongres bagi mendapatkan $87.6 bilion sebagai peruntukan tambahan untuk membiayai perang di Iran serta beberapa program lain. Permohonan itu merangkumi $21 bilion untuk Jabatan Pertahanan bagi menyokong keupayaan ketenteraan, perolehan peluru serta memperkukuh asas perindustrian pertahanan Amerika Syarikat. Sebelum ini, Setiausaha Pertahanan Pete Hegseth memaklumkan Pentagon mungkin memerlukan sehingga $200 bilion bagi membiayai perang yang tidak mendapat sokongan meluas rakyat Amerika. Kebakaran hutan yang dikenali sebagai Grapevine Fire terus merebak dengan pantas di kawasan Clover Mountain Wilderness. Kira-kira 16 km di tenggara Caliente, selatan Nevada, menjadikannya kebakaran hutan terbesar di negeri itu tahun ini. Kebakaran tersebut telah memusnahkan kira-kira 18,500 ekar kawasan hutan, manakala usaha mengawal kebakaran masih belum berjaya. Setakat ini, tiada struktur utama atau penempatan penduduk yang diancam dan tiada arahan pemindahan besar-besaran dikeluarkan. Bagaimanapun, pihak berkuasa memberi amaran keadaan boleh berubah dengan pantas. Berikutan angin kencang dan cuaca kering. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Pasaran buruh negara kekal berdaya tahan. Penggunaan 70% tenaga boleh baharu disasar menjelang 2050. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Man Aruf dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Okey, tercu nak kena ninger tau mare kerap ini kuan rurum sekerja DJ MA double RY inan ngeruat rancangan tau setuju nai ya ina rancangan Radio Business. Jadi dengan ini kena ninger tau mare kerap ini setuju nai kuan rurum sekerja MA double RY.
1: Hai mempapu sekolah baru lama bawa program Radio Business apa jauh sini tahu menyepat padian ku DJ Mary lu kamia kegala seburuk kenana lu kamia ngaruat produk lu ketenan karipap berkrispi ajakan lu mabala dengan rakyat Malaysia jadi secara petaju ratungi limbang jadi tahu pad dengan kira nak ini sepengah ini napana.

0: Eddie mo mapapo ke naklu kaninger siapa dak ini wi pad dengan kenak lu ke warkong gala ina sebur kenak tau lu ke miak ngeruat produk karipap berak crispy ampek miak wi kali ide ngadan mo
1: wi naipa nak bengeng wi asal lun limbang lah.
0: Okay, mo. Miak wina warna mo tipa?
2: Miak.
0: Okay, mo. Tipa. Apa kayo mo nangandalan na business mo ini pa?
1: Kalau nasa lak ko, banglak 2018, wengi mo nganaw business nila. Pi sebelum ni, winan nganaw cake, biskut, kudang nila untuk festival mo. Then, rat lak 2018, wengi mo nganaw kuih-kuih mo ya lah. Kayak mecing nak ini pa.
0: Okey, kudang tahunnya rata 2018 ya na kerap nak tahu COVID lah ke. Ini mo, tahu kudang tahu pian kali kudang apa perbezaan bisnes mo kerap nak tahu COVID ini bang sepenga COVID ini.
1: Okey, kerap sebelum COVID ni, lak 2018 dan sebelumnya lah, tahun-tahun sebelumnya, we memang nak kek kudang burik kunade, nak biskut. Movement ku bebas lah kan, bebas movement ku. We miak ngatad kui ku lawas, kudang na me Brunei, banyak putulun lah. And then selepas COVID di peke, na dapat nalan po. Bang kerap COVID di memang we kenal biskut, ingin nak kui muai saja. Kui muai dan cukup seburun malum-malum yang ngatat kui kan. Jadi inan lundukan ku lah. Kedang yang ngatat-ngatat kui. Dan jadi pa nawi ngan okek pa. Kui muai mencing nak ini pa.
0: Okey, mo mo kerap maya galak munadi ke iko menatan natan demi rumah lun ke. Kudang apa ataupun anun peki pekula order lah mulun lah bang seminggu sebelum COVID ya.
1: Kalau sebelum COVID ni baru wingan nak biskut kuih man kan 2018 and then baru promosi bang lak sini lah melak 2019 2018 doh ya po 2020 deh doh ya po ngacukun hal mulun miak remuat memilih kuih kan jadi rasudi kuih muih kudi kelik lun po mo and then we hanya promote online saja okay rasuna ida kelik lah. And then rat 2020 na baru kui karipap kui na kelik lun pa. Mo ngacek ko nalam lun rumah memeli kan. Jadi ida hanya niar anun lukuan ko maso ina wanda meli. Cing na kini lah karipap na masih nalan.
0: Masih nalan.
1: Ya. Yeah.
0: Okay mo. Kudang apa sambutan lun bula pekatu dengan karipap lukuan mo ngadalan ina. Ataupun lukuan mo maso ina.
1: Untuk masa ni lah bado. Ya do ya ngecek ku berak ya man. Mo jadi do ya do lawena inan we ngatad ame kedai dai lawas. Inan tudak kuat we ngatad dai Sibu. Jadi ngecek ku masalah transport Sibu na dapat ngalapa. Ngecek ku perlu we me miri dan baru ngatad menyabas me Sibu. Sudi ya na ye dapat ngaru. Na we dapat pa. Jadi nanti dengan tercinta apa hanya melawas mah.
0: Oh melawas.
1: Melawas takat ni masih melawas.
0: Oh okay. Moines, wing rawe ini sebulan cabaran lu karuan mengaku bang kerabu udah masuk ya produk karipap berak crispy ini nadi. Ruan mu frozen ke ataupun kau dah apa ini?
1: Ruan ku frozen ya. Frozen ya kan baru we look ngatet di supply di melai pa. Keluar keluaran lah keluar limbang keluar daerah untuk bang limbang we mula masih kui-kui jenis pekan tala look setakat ni kini look lumulun pian donat lah donat susu ada boleh deh masih nak kui-kui look pekan deh ya hanya untuk sampingan saja lah untuk selit-selit saja non look ada pian ida macam kui abai deh lah tradisional kodang kui ano ni pede? Ano na manis, kuy lilin buri dati, bom, kuy non ta. Mula jenis kuy lah, nam tetan ko ngadaan da po.
0: Kira-kira na business mini raya sesut lah ke? Rat ya po ko nang imun business imunan ke ini geragaan mo ka? Ataupun memang inan lumulun lokang wit na mo nga nao business ini?
1: Mungkin ya mungkin ini kurniak Tuhan merelak lah kenang arat pun 2018 di we nganau nanti catering kuan gereja and then ratsudi mula lemulun kedek pe macam begini lah koi moy guna makin lemulun ada makin lemulun pian kan jadi inan minat we sudi pe jadi we nan belajar inan nanti belajar PJJ lah boleh dedekan belajar melalui online kadang na illa sendiri lah nekap kadang apa kau miak milang aru barang deh.
0: Pian tau kali tak kadang apa retnan raga barang lu ke ruan memasuk ataupun raga koi lu ke ruan memasuk ini lah.
1: Okay. Kadang masa kadang raga ni nepem macam ku bang kerap kai ngalap PJJ nak eh. Inan cikgu lo ngajar ke kadi ngajar ke kai kudang apa kai ngecas raga barang kadi and then dengan harga bahan mentah lo inan bang daerah masing-masing lah contoh kudang tau limbang ni tepung 2.30 sen dan kai inan cara kai ngira deh mo ngira deh and then sekedua te inan nanti me kursus anu ngadana pre peletakan harga inan ngalap kursus ta ngala kursus kadang pakai ngaru raga barang kai de nair wan kai momo man ya ya mesti ya ikai nan untung and then customer pun babaloi ku man de kadang na
0: mungkin kadang na ya anun anun di inan barang ataupun bantuan lu karuan berita sedia kuan mu bang kerap ko ngedalan bisnis ini rat pun kadang apa
1: bantuan winan ngalap inan terima lah bang kerap lang 2019 ka winan moto ratnan pertanian bang lak udung lak 2020 de pake dapat tu pa dapat nanti pekan inan bantuan rat pertanian bantuan ina ratnan YB Dr. Rahman lah melalui pertanian jadi bang nilai bahak barang ya naya usin nilai barang berjumlah 30,000 ia emre oven mixer chiller anon deta lokinan ngepit-ngepit doa ana de kayak adua kue de then inan yang mereka nata inan barang-barang susut telah lok susut kadang ke lokinan ngikin anon de biasa lokinan steam lokinan steam kue de raya ya man kan inilah bernilai dalam 30,000
0: Oh, pelabado. Ilungna bang ngandalan bisnis lo kodang ini inan bantuan rata kuparita lalu niya kanangan. Ini mo, anong cabaran lo karuan mo ngapu? Bang mo, ngoda di bang mo ngenau bisnis mo serukan ini?
1: Kalau ngerawe cabaran, ya bagi antila ya macam bahan. Bahan kadang-kadang ya umak raga, kadang-kadang ya turun raga. Jadi bang kerap na umak raga, nampak kesalak ko ngenak raga ko yang berdeta. Ya contohnya lah ngaco kanti ngenau keripah berak kan. Jadi berak melimbang ni susah tau ngelap mereka naik nan lo fresh dan tau beli lo frozen pun ini mikat ya tak. Jadi bila ya umak raga, kesalak ko masuk di raga ko yang berdeta umak tak. Dan kalau kudang misal tepung, mila umak raga, umak kacang, ngacokun ko goreng, mau ngeripap gitu kan. Jadi sunna we merasa sangat tercabar lah dengan inang. Kadang-kadang kayak niat pada ipian cuk sen, tapi mula ke semua pian ke delta. Karena lah cabaran.
0: Cabaran satu dengan barang lah.
1: Iya, barang.
0: Kuan lun meli kudang apa?
1: Setakat ini lun meli, kalau udang burit tuan repeat order beda pakai berarti pian dah kita bebankan inan lok megai repeat dan repeat lah ngecek inan lok pian dah jadi inan lok luar nanti pula nah inan so far udang burit tuan naso cabaran ku bagian customer lah ngecek pian dah kita buat Tuhan bangsin lah
0: kudang apa ya Ratnan anu di lukaruan monated me luar inan
1: Ya, sunna miak iwan mere mada kecabaran lah ngacuku. Bila tu kenyo luk dah lewasi mada nanti pian we karipa bang seretu ilung kena ke. Nah, we masa ngalap dia kena ke. Ini nanti nekap deh dalam apa. Kudang na cabaran bang sinna lah. Contoh na luk mada mesibu nanti memang satu cabaran. Memang customer inan, inan lun pian kita tapi tercabar we bang sinna lah. Cukup. Transport, ya, kadang-kadang. Walaupun tahu nak nanan masalah untuk nalan yeah. tapi masalah uwe sendiri untuk nalan ko aja ko we perlu yeah. ngarok tunge and then padang nalan masalah na
0: Ngop, kan tahun itu lebih lanjut Ratnana karipa berkrispi nadi ke mungkin inan cara-cara lu ke anu dia special aku muda lemulun geregan ku karipa berak mini anun lu ke ngenau nana special rat lun bengkan
1: nakalik lanang Aja ku mungkin nain nan lun bengkan ngaruh lelak yeah. Mungkin sunat ada pian gitu ya yeah. Mungkin ini ngam selera dan nak lah nak murid ada ngam tes dah kita pakai pian dah kita pakai nainan rasia nasan hanya nainan rasia ya mung karipap ni sama dia cuma mungkin cara olahan dia nama pan cara aku ngenau inti na nama pan kau dengan rasia memang tidak ada
0: okay ilung na karipap tu mempan kau dengan anu di doh na mempan sejak lah cuma inti na lom berbeza lah Momo. Ini mau nanti ya, nun repetmu kuan masa depan. Khususnya kuan anun di bisnis karipap berak crispy mu ini.
1: Harapan ke? Harapan memang tapi anu kedok lah kan. Nang burilun mau yang terbaik lah kan. Ngubur Tuhan untuk setengah ini Bang Limbang inan dua tempat kedai inan ku ngatet kui anin pekalan anin pekal ngatet kui dan harapanku inan kedai berute supaya bisnis di tetap inan lan nah ya putut pecing nama lah dan boleh ada dia usia tidak menghalang lah untuk ngaruh barang deh kan kalau setengah selagi inan lun pian selagi datang anu deh
0: Pian berkelita, ide ngenau karipap ni dengan mu ikut sebulan ke ataupun ini lun bakal ngedengan nemu di rumah? Aku dah ingat.
1: Bang ngimun lak nalem, winan upah lemulun me ngebersih malah. Mengebersih tempat ku nganau ku ina. Bila we penge iya ngebersih. Untuk masa nekini jam saat mung nekini ne pa ujuk ya ngacuk mali ya pa. Nai dapat kerja pa. Mo na we ngalap lun bekan pa lah.
0: Idungna sendiri lah ko.
1: Ka sendiri we nekini pa.
0: Pun maci.
1: Mo ya.
0: Ama tau kali antipa seburur anu di sore rumah ya. Mungkin inan anu di bala-balamu puan tinan-tinan lu kadek rumah lu kena dengar tau bang kerap ini
1: bala kuat kata semangat lah kan
0: ya, ya
1: kalau Wim yang anak dia ngode dulu nami yang pekan kadang beri doa tuan deh ya. So sebagai seorang suri rumah tangga nata tudo lah ya. Atau hanya tudo kalau tahu miak online inan handphone di hujung jari miak makan kan kalau nainan illa belajar ya. Kalau nami lang itu ya mula luk miak wataunya berat bang handphone tau lah dan kalau tau miak beli barang bang Shopee berarti tau miak masih produk tau teman kan kodang apa tau beli barang dari bang Shopee tau miak promote produk tadi bang online ta ngacoko mula media sosial miak nantawan nala ane kini nanti TikTok kan astagat nanti nama ke TikTok lah hanya WhatsApp saja dan tau miak nala promote and then belajar nah miak tu do lah kodang bangsa-bangsa dulun miak ngaruh deh udah tahu nami yak ta kodang na kodang tinan-tinan anak-anak baru lok nak kerja belajar lah bukan belajar ngaruh anak kui miak nerut miak macam-macam lah pinan belajar nggak cukup mula tempat lo pinan tahu belajar lah enggak cuma keinginan tahu sejak lo perlu inan tahu semangat tahu perlu inan ya atau kodang beri kalimbang betara nah betara sebelum ke awan mula tahu mesti inan usaha kodang inan sebuang ta tinan lo pekerja kalau inan minat miak necu ta sebagai part time lah necu ku nah ya ba berat kerja kodang peta ngekemang dapur ini ruang tau teman kan kodang nalah
0: Moti kodang apa lemulun miak ngiti namo kian inan lun pian bang deninger kita pegayam ni kan inan legeregan pian utun karipap berak crispy kodang apa dah miak kontak namo kodang apa dah miak nyer anu ni ya apa inan dah miak order kodang inilah
1: kodang na Kalau misal dari lawas, inan kedai masuin dari lawas tu kan, kadang ke Uncle Cafe.
0: Okay.
1: Ia memang masuin kerap pekak. Memang ia inan masuin lah kue mue dari Uncle Cafe dari lawas ke. Kalau dari Miri, kadang-kadang inan de melalui anak,
0: yeah.
1: melalui anak nanti de order de. Mengkerap nanti masuin dari Festival of Yours de. Rasuna lun Miri keli produk nanti sinapa. Ida miak anelah anak melalui telefon lah kan 0139670499 ni nombor telefon gua kalau ide pian lah
0: okay.
1: Ya
0: yeah. Okey mo ina kena lu kan dengar kena ataupun natipa sebagai usahawan lu ke ngaruat karipap berak crispy tungyak limbang di kuantau lu kepian kali galak tajuna miak ke telefon nanti pa pada kudang na dubur nadi
1: 0135670499
2: malam mudur ya.
0: Okey ini nombor na. Okey terima kasih sekua baru kuantau lu kena dengar program Radio Business Sejauh sini Papuk Baru. Bye.
3: Okay, kalau dengar ini ya je program radio. Ya, ini Dr. Tenantau program Radio Business. Khusus nak wan usahawan-usahawan tau lun bawang lun daya. Sekiranya taman tinan kena nak pupuk lun bawang lun daya limbang ini pernah lawas, luk pian promote ratnan produk-produk tau pasui-pasui tau luk ruan tau mudut luk ruan tau masui. Khusus nak kuan usahawan tau lun bawang lun daya. Luk pian promote ratnan bisnes matalu. Muyum yak berhubung dengan kai radio limbang, radio tau lu tau mabang niat. Dan tau miak ngeruat ataupun ngegalak di, promote di bang radio lah kena dengar. Ani de jopat ya, ani de jopat. Tau miak ngeruat ratnan program ini. Okay, tau miak berhubung nakai radio limbang radio tau luta pembangunan. Okay, kena dengar ini ya program luta tenantau rancangan radio business. Okay, radio business inantau ngegala inantau promosi ya ataupun ya iklan ratnan bisnes-bisnes tau lu pupulun bawang di penak pupulun daya. Okay, kena dengar jam 2. Okay, jam 2 ini napa na salin berita miak pendengaran tau. Ini nak ini jam 1.50 minit pulih di show Radio Malaysia Limbang FM. Radio tau, lutap mo bangnya. Nani tau, satacuna.

Dobli de Choi di Tabi Malaysia Madani padpa dengan kurus lintai lokan cing salin berita kelab karat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Tajuk kat berita utama pulit aco ini. Projek 42.6 juta ringgit ngikit kapasiti bekalan 4 bang puncak Borneo. Program anak kita Sarawak muka peluang kuan anak sekolah ngecing potensi luk madita. Pengalaman Budi Ron 55 mangunku panduan ngedalan Budi Diesel berita setejuna. Projek sistem akut puncak Borneo dengan nilai 22.6 juta ringgit na pengepudut idi miak ngimun operasi rat bulan 22 lak 2025. Menteri Utiliti di Telekomunikasi Datuk Seri Jurulaihi Narawi Namala loji ngubat apa ina inan kapasiti ngeruat macing 6 juta liter seajo. Ini ia nakini beroperasi nan kadar 4 juta liter seajo. Tajuna miak nina kapasiti tambahan kuan menuk tubuh putu bangkrab luk patun. Projek ini mere samal kuan tutudak dun tudo bang kawasan Kampung Gerung, Kampung Garu, idi Kampung Gayu, idi tutudak sekolah bang kawasan Puncak Borneo. Yana malayna bang ikak rasmi ini projek ini. Projek ini yana inisiatif strategik inan ngeletap bekalan apa terubat stabil idi inan kualiti miak ron dun tebawang ngerima khasnya bang kawasan Tanah Dikta di udung rangkaian bekalan apa. Selama ini adun mambong Datuk Dr. Jerib Susil namalah projek sistem akut puncak Borneo ini mangunku penyelesaian kuan susah tekanan apa luk mebena luk megai kuak ron tetudak kampung ngapuk bangkrab luk atun. Yang harapu Kampung Jambu luk ngapuk gangguan idi hinainan bekalan apa bangkrab ini. Kebalana kemudahan bekalan apa luk stabil luk melun stabil bekan mo ngikit kualiti ulun lun tebawang selubatna ia pernah miak nyokong aktiviti ekonomi pendidikan idi pernah pembangunan komuniti secara mariput. Program anak kita PAK Sarawak ngetu komitmen Sarawak banget tua asas literasi idi numerasi anak sekolah. Ia mengaku tina ngeruat modal insan untuk inan kualiti inan menu aspirasi pembangunan bang bawang. Menteri Pendidikan Inovasi di Pembangunan Bakat Datuk Sri Roland Sagawi ini malah penguasaan kemahiran asas empat gudang maca ngayud idi penak nyiap yena tunjang utama kerap nak tersesebur ina miak ukang melun ado bang bepat akademik. Program ina mere ruang kuan anak sekolah luk perlu intervensi muka inan ngapu teking pembelajaran. Di tajuna miak ngikit keyakinan de pelai petaju maju bang pendidikan. Ia malayna kerap nengukab rasmi ngitak PAK Sarawak bang Kuching. Berkata dengan ini, Datuk Sri Roland penak nemala kecing anang PAK Sarawak na cuma ruang nari lembaba angka atau statistik. Selubadna ianya lembaba isu luk senior edi keyakinan anak sekolah bang maca kelik nombor edi ngerapu beroda secara aktif bang pelajaran. Dua asas literasi idi numerasi perlu tutu inan ngeletap anak sekolah miak ngalap samal dengan penuhna lama-lambut inisiatif pendidikan luk tinimun perita bawang. Arangna program Dwi Bahasa Sarawak, Sarawak Education Enhancement Program SEEP idi STEM Catalyst. Ia pernah malah penghargaan kuan guru rapu amung bupun luk berkepentingan luk ngedalan bepat luk raya ngecing anang program ina. Agan pernah teknologi idi platform digital amik temubuk bang bepat pendidikan peranan guru lutep mangunku nadi utama inan ngegalak dasar kuan tindakan.
Bapat guru kebalana merai impak luk petecu kuan tubuh anak sekolah. Berita mukab kuan cadangan ina nambah do timun program Budi Diesel. Menteri Kewangan 2 Datuk Seri Amir Hamzah dan kudangina namala timun cara subsidi bahan apui ina luk ngimun kuasa rat Aceh cubalan turut ini perlu beren ruang inan ngedalan nena atun. Ini mayak pengalaman semasa timun Budi Ron 55 kebalana berita ngalap kira di ngalap terawih duduk makai kota Lukna Mepad kuan diesel dengan putu kota tambahan meratu liter miak ruan bupun luk layak ngedalan. Ia menu ia melainan nan lunduk ngalap bala bang kucing inalam. Atun Datuk Seri Amir Padpad dengan Menteri Kerja Raya Datuk Seri Alexander Nantalinggi dan inek ni ngikak idin denyer sebulang stesen umau dek dalam Datuk Patinggi Abang Haji Muhammad Salahuddin Bang Kucing. Ke keempat-pat luk meraban Arang Sarawak dengan anggota Brunei Darussalam Indonesia Malaysia Philippine East ASEAN Growth Area ataupun BIM EGA miak ngetua gatum serantau iditajuna ngaju produk Bepat Ngerang. Menteri Bepat Ngerang Industri Kreatif di sini Persembahan Sarawak Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah namala ngatur BIM EGA Tourism Exchange 2026 atau BETX 2026 platform penting inan ngetransformasi Bepat Ngerang. BETX 2026 nakan samal transformasi digital ngeraban kalai kelestarian idingi kit ke keempat-pat kutah lekan tanah bang Bepat Ngerang. Ia nepebala bang kabrasmi program ini luk inatur pekatu dengan meeting cluster pelancongan BIM EGA ke 22 bang Kuching inalam. Kebalana Bepat Ngerang bakan mo menjana tubuh ekonomi selebarnya yang dalam Bepat inan ngegatum masyarakat ngeraban rurum budaya rapuh ngetua komuniti setempat. Dengan ini Sarawak tetap komited inan nyokong visi pad-pad lama baka keempat-pad strategik luk miak ngetua tubuh ekonomi. Among kad kenalan MyCard luk idini kini yena lutap sah idi miak pakai mapad kurang lupa kalai kuan among urusan rasmi. Miak ala Obis Menteri Bang Bawang KDN ngelibal MyCard generasi luk mabaru na wajib secara serengak kuan among rakyat Malaysia. Dengan ini lun mula na perlu amik Obis pendaftaran negara inan ngelibal kad loki di nekini kudang ia masih berfungsi dengan do. Agan kurang ina individu luk inan kad pengenalan plastik, kad pengenalan bermutu tinggi di my kad versi luk pun wajib ngelibal my kad generasi baru secara tetak-tetak bang tarap telulak. KDN merek nama lainnya Bang Ngor Itun Bang Dewan Rakyat luk rinuat lemaba portal parlimen inalam. Obis Menteri ina Ngor Itun luk icing ahli parlimen Kota Baru Datuk Seri Tayudin Ratnan Akang ngado isu peri di pena ngeletep ruat pengeluaran teratur maikan generasi baru. Sekolah Kebangsaan SK Nanga Sekerang Bang Sri Aman Cinadang Puruan Mubu Amik Nan Tapak Luk Mabaru Ngacukut Bangunan Luk Na Selamat Puruan Makai. Dengan ini Opis Pendidikan Daerah PPD Sri Aman Nengenau Apu dengan Tarah Menteri Pendidikan Inovasi Idi Pembangunan Bakat Datuk Francis Hardin Hollis Laba ini. Bang Apu ini bupun PPD Sri Aman Nengecing Analisis penilaian kesesuaian teluh tapak cadangan luk mebaru penempatan baru ASK Nangas Kerang. Analisis ini menilai ratnan faktor jarak ke belih capaian idi pena
kemudahan perkakas ngesanang luk edi nekini. Datuk Francis nangaletap milik carangan tapak luk pun pun yang nah kenado 4.52 kilometer rat Bandar Simanggang edi ia nan kawasan Munang dan Tengah apa. Ia malah apu dengan penguasa pistana di survei Sri Aman enam aja bulan tuduk lokna pelaba inan ngelatap status tanah. Dialog padpa dengan lun rumah kadang pena inatur inan pegayam ratnan isu ina. Seberur pemilik perniagaan inak denda RM30,000 inak kot Seksyen Teluh Kuching tanggal 28 acu bulan 6 lokna pelaba sepengayan ngemo salak ngacuku apan paling akta keselamatan di kesihatan pekerjaan 1224 Opis Keselamatan di Kesihatan Pekerjaan JKKP Sarawak Pang Aceh Galak Media namala tertuduh nakarepa salak ngacuku gagal nina sistem kerja selamat kuan tidak kerja ngiding konkret bang kawasan Munang dan talian elektrik. Kegagalan ini mengenau angun balun untuk ngerapu seburur lun kerja subkontraktor. Hakim Musli Abdul Hamid mengapa hukum denda ini sepengah tertuduh mengamu salah balun pertuduhan mayak seksyen Luwalu A kurungan 1 kurungan C Akta Keselamatan di Kesihatan Pekerjaan 1254 Sekuat baru ngecing tajuk berita utama Pulit Ajo ini Projek 42.6 juta liter ngikit kapasiti bekalan Bang Puncak Borneo Program Anak Kita Sarawak muka peluang anak sekolah ngecing potensi Luk Merita Pengalaman Budi Ron 55 mengenku panduan timun Budi Diesel. Macam ini salin berita Pulih Deco ini berita ini sinalin edisi nusun Muhammad Afandi Samsawi rat section berita ehwal semasa RTM Kuching. Dengan ini Pulih Deco ini tapi Malaysia Madani.

Okey, kita dengar Mangun Kuku Yota negeri jam 2:35 minit pulih ni co. Ini apa tu co sini? Ya ini co sini copat. Okey, tanggal 25 co bulan 6 2026. Pad-pad dengan ku DJ Jeka barang gawa bersiaran dengan tau rapun siaran tong himu muna de coina macing bang jam telu pun de coini na pena. Okey, bang jam telu berita miak pendengaran tau kena dengar. Dan sepengah berita jam telu na pena segmen tau satecuna yena pad-pad dengan rum sekejap bukan bang siaran radio Bisaya. Okey, rat jam telu macing jam 6 pulih de co na pena. Okey, kena dengar ya ni nan tudak-tudak tabi. Okey, tabi rat netau lun bawang lun daya lok ningar dan nier bang live TikTok limbang FM. Okey, tabi lok pompon ini rim kena nak tau mami love kuan tau populun bawang. Dan tabi lok kedua ni nirim kena nak tau Jesse rat dai bintulu kuan poputalun bawang. Mebon panda penang acing tabi kuan tau selamat bersiaran dengan balado pulih de co. Okey, rut tabari malado meco di je ide kereta ame tunge limbang pian ame tunge limbang wisan. Rut tabari kereta ame tunge limbang pian ame limbang wisan. Arti maksud ini rat limbang me apa? Limbang me limbang rut tabari. Okey, kena tau yan nenek muda laga firatu rat dai Indonesia, okey, Radai Long Bawan, okey, ngirim tabi kuan pupu talun bawang, lun daya, dengan balas do irau aco lun bawang, okey, Radai nak tahu laga firatu. Okey, do meco kuan muta, rut tebari, ien Radai Bintulu, ngirim tabi kuan tahu pupu lun bawang, lun daya, lok ningar Daniel, siara radio limbang, bang meco ini. Okey, imu infinik ngacing tabi kuan tahu, dayung sagon, okey, dayung sagon, Radai Kuncing, ngirim tabi kuan tahu pupu lun bawang, lun daya, lok ningar Daniel, siara radio limbang, bang puli de jos ni. Okey, kenang tahu Erickson style, penang ngacing tabi kuan tahu, taman tinang krenak, lok ningar Daniel, program tahu meco ini. Okey, Radai kenang tahu Erickson style. Jesse Radai Bintulu, Ibu Nora Radai Melinau, ngirim tabik kuan pupu tau, Lundaya Melinau. Lundaya Melinau, Pulau Sapi, Samarinda, Balikpapan, Krayan, Lombawan. Okey, Ibu Nora, ngirim tabik kuan tau, amung luk ningar dan nyer siaran radio limbang bang mencoy ni. Okey, Ustaz Jonah, tabik rakinak tau Nadia. Okey, Nadia ngacing tabik kuan tau, malado pulih dan coy. Okay, Ustaz Juna, amuk. Okay, amuk daya. Okay, amuk daya pandang acing tabi dengan bala do irau aco lun bawang. Okay, rat kinak tau amuk daya. Okay, Ustaz Juna, tabi nirim kinak tau Arvina Martin. Arvina Martina. Ngairim tabi kuan pupu tau lun bawang. Okay, terima kasih. Ustaz Juna, lutap mawa. Okey, anun bala tau mung kebalana lutap mawa nertau. Okey, ni kena ningat tapi rakyat nak tau lutap mawa. Ria malado meco kuan amung tau runguh anak arun. Malah selamat petang anun bala tau lun bawang kebalana ya ni. Okey, Bukit Abadi. Ngirim tabi kuan tau popo lun bawang lun daya lok ningar dan nier siar radio limbang bang mejo ini. Okey, Udan Tali pana Udan Tali pana ngacing tabi kuan tau selamat bersiaran do ningar program tau bang aco sini. Okey, ini kira ningar nan tabi-tabi matalu Taufik. Okey, Taufik Surayama pana ngacing tabi kuan tau selamat bersiaran narat kenak tau Taufik Surayama. Okey, kira ningar ini ya, tapi rat matalu kena dengar bang live TikTok Limbang FM. Okey, Shira Priscilla YB. Pana ngacing tabi rat dek tenom, kuan tau popo lun daya tenom, dok ningar siara radio Limbang bang meco ini. Okey, kena dengar ini rat nan tabi-tabi matalu bang live TikTok Limbang FM. Lu tak mau bang niat. Okey, kenapa rat nan talian tau cos ini kena dengar. Dok, talian tau, TikTok tau. Coba komen, radio tau, lu tau mau bang niat. Okey, kena dengar tau, petang curo, kong ramai, dengan Nani Tau Sata Junior.

Okey, kira orang dengar dengan ini. Ha, macam ini buat atun puk tau lemah bah program bapa lu bawa limbang. Radio tau lu tamo bang niat. Puk tau jos ini kira orang dengar pad dengan ku DJ Jacob. Dan jos ini copat 25 bulan 6 2026. Okey, jam telu berita. Pengar berita perkhidmatan bisaya miak bersiaran di Limbang FM. Okey, saya tak cun. Terima kasih kuantau taman tinan kinanak ku lun bawang lun daya Malaysia Brunei Indonesia. Luk support siaran tau ningar dan niar, tapping like, love, share, repost, komen, lemah-lemah komen, idip ta look, follow Limbang FM. Okey, dengan ini kalau ningar macam ini muatun, apa tau bang Aco sini, tau miak bersiaran bro, mepapu bang siaran radio, tau bang Aco neba, kalau ningar, okey. Do ne cok ke keman, do ne cok lo keruan, dodo tudo, kuanta lo tudo, dodo lawe, kuanta lo bang lawe. Di mepapu bro, Tuhan ngeperuan. Bye-bye Malaysia, bye-bye Brunei, bye-bye Indonesia.

85 hektar, Perak 28 hektar, manakala Terengganu dan Perlis masing-masing 1 hektar. Akhir sekali, kempen deposit duit shilling yang berlangsung di perkarangan Masjid Muhammadi Angkasa Puri bertujuan menggalakkan masyarakat memanfaatkan semula shilling yang tersimpan sekaligus memudahkan proses deposit serta menyokong aliran edaran mata wang dalam ekonomi negara. Program yang dijalankan dengan kerjasama syarikat Safeguard Situ turut membuka peluang kepada orang ramai khususnya warga kerja Jabatan Penyiaran untuk mendepositkan shilling serta menyalurkan sebahagian daripadanya sebagai sumbangan kepada masjid. Pengerusi Masjid Muhammadi Angkasa Puri, Hamzah Ishak berkata, inisiatif tersebut bukan sahaja memudahkan masyarakat menguruskan simpanan shilling, malah menggalakkan amalan infak dalam kalangan jemaah dan komuniti setempat. Sekian berita yang disunting oleh Syah Huzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.

City. 5 104.9 MHz, Lawas 101.1 MHz, Medamit 94.5 MHz.

Ya, hello, hai, Munca Sipara. Salam damai temu selir, bertemu lagi Jati Adati untuk pertemuan siaran Radio Jati Berindang bersama lama rancangan DS Adendang Sipara. Aku saja berindang bersama sebuah lagu terdateng Pulu Togop Sambor Susuk ngomolo pertemuan rancangan DSA untuk edisi Adati Adapat 25/6/2026. Diharap selir akan kalap bersama sahabat untuk pertemuan untuk siaran pukul 6 sore pada itu. Mereka diharap dompo pun siaran te malap kongon dalam keadaan yang sehat, dalam keadaan yang muncul saja, dalam keadaan yang sanang-sanang genau, rimut-rimut. Kira nak melanya pebilin, boleh saja mampu selam siaran live Facebook 5FM. Kapung bilin mion dalam ruang komen kira kong baca untuk kongon Jati bersama. Radio Jati Mas Jati, sudah pun malap kongon pedemo-demo. Yang penting download install aplikasi RTM Klik. Mereka saja kalau pengongau siaran radio Limbang FM, tetapi ani talung apa talu siaran radio RTM dalam seluruh Malaysia. Ani kalap ngintong siaran-siaran TV RTM. Lagi-lagi masa itu kakak lagi nak kerja melayuk demam World Cup. Dia perlu pegawai remote. Dia perlu norot-norot genau, dodol genau sebab apa. Jok kalap ngintong cerita favorite. Sebab jok kalap ngintong tim favorite ngayam. Masa itu yang anak handphone pun boleh ngintong sudah siaran TV. Siaran TV RTM eh. Ngana aplikasi RTM Klik. Takut bersama Radio Jati sudah tantu no lam genau. Yang buat itu sudah membukul talu. Pukul talu 5 minit sebab dong. Radio

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan konstrima langsung di RTM Klik.
1: Hello, hai. Aku Elisa Anak Eni. Aku kan nak kediok kata-kata semangat untuk anak Wap Agu. Dilinku timopi anak-anak Wap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelama lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk nyomagun banca jati tengalan. Terima kasih.

0: sebalik sorakan di luar padang, terdapat kisah yang jarang didedahkan. Akses eksklusif, persiapan pasukan dan emosi sebenar sebelum dan selepas whistle ditiupkan. FIFA World Cup Unseen, setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia, 9.30 minit malam di Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Klik.
1: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku

Okey, nak main sebuah lagu tadi yang steady, lagu yang bergalak pun yang steady ni. Rendang Jati, pertemuan rancangan dia saya. Hai, muncul saya berada untuk menyanyi yang agus saja bersama dalam siaran Edo Jati. Masih di jam mula-mula berendang bersama dalam rancangan Rendang saya berada. Okey, senyap lagi bersama lama segmen Info Medik. Jadi kongsi tu dulu. Info tentang jangkaan ke Danadau. Ada itu sebab ada itu ke Danadau nombor aku rasa merebut pelanggan di dalam singinan doalan. Tetapi montong itu begitu muncul untuk mian yang aku perancangan. Aku plan. Anegi. Aku dead. Anegi. Kemana dombo-dombo. Sama aja no saya tak nak semua. Begitu muncul sebab montong itu ke Danadau jumpa rasa. Ini info untuk jangkaan keadaan adau dalam Limbang. Tada pukul siam dondom kumai, sebab pukul siam montong itu ikilan. Untuk kawasan-kawasan lain, buli ngintong. Nyugut laman web rasmi Opis Gayo Ngematuh Kedan Adau Malaysia ataupun laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Sudah membukul talu dong 4 balut minit sekepada adau. Kali aku yang mungkin jadi nah aku yang aku tidong dok yang offer dah temai yang kajak ship mungkin ship dondom ship muntong tu lah aku pasik tak kalah. Terima kasih sebab pilih Radio Jati Komomen jadi pengendang sambil-sambil siap-siap sambil-sambil mana aku kajak masing-masing. Dari kelemuan kira akan belanja mobil yang boleh mempost dalam siaran live Facebook Limang FM. So kali lagi bersama lama segmen Info Medik Radio.

0: Okey, jam mau selit. So, terima kasih Tim Pemayan. Pidong bawa JT terus bersama. Maya segmen info medik JT untuk bulan onomite. Berkaitan dengan penyusuan susu induk. Untuk itu JT bersama Maya Puan Melati Terence. Ada kidang Dino Jururawat atau penas kesihatan awam. Mana beritahu saya pada teh?
1: Betul mencai teh.
0: Ada senyum mencai. Okey, jadi takut saya topik jadi. Pindah bawa buli narangka perkara berkaitan saya penyusuan susu induk.
1: Senyum pindah aku nyabit mencai saya badau. Saya salam sejahtera lah. Aku Melati Terence Sidang untuk Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang akan nak info berkaitan penyusuan susu induk. Di Malaysia jati aku polisi penyusuan. Polisi ino sengai induk perlu nyusu anak yoro maya susu induk saja untuk rigom saboy 6 bulan maya narus saboy 2 tahun lah. Makanan pelengkap perlu takkan umur no 6 bulan dah maksudnya sudah 6 bulan tu kumai selain daripada susu inan nak cem nubondu ka ankah cem no lah
0: yang ambulambut lah
1: no cem no.
0: Okey, kumai ke maka nyabit tentang nak susu induk secara eksklusif. Jadi an katino penyusuan susu induk secara eksklusif tu.
1: Sebenarnya susu induk secara eksklusif ano penyusuan susu induk ano sepenuh masalah untuk biorigom sampai umur no 6 bulan lah tanpa nakan saja minuman atau makanan lain lah timo pi anak itikumai cuma nak susu induk semada susu penaga ataupun susu inan induk-induk tenggalan lah makan vitamin ataupun mineral atau uru aig atau titisan boleh takkan atas arahan nasihat doktor lah tu kemai mungkin dia waro sakitan kan perlu lah ni nak uru sampingan lah pengoino senugut ni nak susu induk lah pengo makan uru tu kemai you mesti nyambung susu induk tu kemai adang anganti iso induk onjo palu susah genao kalau you pikir kurang aig saluminan anak karena susu induk itu kumai arono kurang lebih siam 40% aig yang cukup untuk keperluan anak normal lah.
0: Okey. Jadi an ke kocoyan no maya kepentingan no penyusuan susu induk timopi anak diok teh.
1: Sebenarnya susu induk aro kandungan zat yang berguna lah untuk lan munat anak itu kumai, munat inan no, maya munat untuk perkembangan utok no, lah. Susu induk aro mengandungi pelbagai khasiat lah termasuk macam protein, lunok-lunok, laktosa, vitamin, maya zat besi lah untuk keperluan inan no. Maya kandungan protein, maya lunok salom susu induk itu sangat berkualiti lah, moncoy, maya salom kuantiti ataupun yang pun sukatan yang cukup untuk keperluan anak terutama no untuk keperluan perkembangan utok anak itu mai. Selain ino ani susu induk kan nak pelindungan lah yang moncoy untuk anak terutama no anak yang agurigom untuk yo supaya anje pro nyaduk untuk penyakit kuning ataupun kalau dalam kesihatan penyakit jondis. Jondis. Tapi kalau bahasa jati kampung sakit kuning lah nomai. Anak diok yang agurigom hanya boleh minum susu induk saja saboy umur 6 bulan. Kalau nyugut kajian saintifik membuktikan anak yang tenak susu induk itu mai lebih sihat kalau lan manding yang kurang susu induk itu mai lah. Yoro kebanyakan no buli sakit cirit berit ataupun mudah sirit lah. Poino sakit macam bergusai, selalu pernafasan no, bergusai mai aku masalah dalam dalam anak tenain lah. Ino lah sebab yo mudah kesirit tu kumai lah. Kejian aku ani maka yang penyusuan susu induk itu kumai boleh ngurang ani lah risiko anak lunok yang berlebihan. Contoh no obesiti itu kumai kan atau lebih lunok pi kelangan anak. Risiko untuk kalau penyakit kencing manis pun nakon lah. Sebab dia sudah lebih lunok kan. Maya kanser pun kurang apabila yoko gayo kila kalau nyusu inan, cemno lah. Selain ini ani, faedah selalom penyusuan susu indu iti, yo kalap ane, yo onjop kalap selalom susu tin lah. Maksud nu kumai an yang aku lom susu inan tu main jepang aku lom susu tim, yo kalap nagu lagi hubungan kasih sayang lah antara induk me anak nu kumai. Penyusuan susu induk ini nak keselesaan, maya ketenangan emosi pi anak macam sentuhan kulit, mau kulit pi anak dek mai, yo keliman lebih selamat lagi macam kalau nak susu inan dek kan mesti yo lan induk nu nakul, jadi pi yo rasa kasih sayang lah, yo lebih selamat, selamat dibanding nak susu butul.
0: Okay, jadi an faedah penyusuan susu induk, maya induk ino tenggalan ni.
1: Penyusuan susu induk teh, yo selain muncul untuk anak, yo muncul ani untuk timo pindu ino tengalan lah. Yo kalap penakut kesehatan indu ino tengalan, indu ino lebih sehat lah. Indu enak susu inan, timo pi anak boleh ngurang risiko kalap penyakit anemia ataupun kurang gak. Halite kalap alan ngelili apabila indu ino nak susu inan pi anak no. Sebab seginan hormon yang kenadim hormon oksitosin akan nulung ngal kemolos peranakan mek status no ngurang sembilan ora onto peranakan itu mai. Inos kebanyakan yang pun inolah yang pun kepentingan no. Mek kajian saintifik ani aromara risiko untuk kalap kanser susu maya kanser peranakan lebih kurang lah jika dibanding maya kekimu yang onjob nak susu inan.
0: Jadi aku mitos susu inan selalu masyarakat jati antara no yoro indu yang nak susu inan akan tatak susu inan yang menawan an pendapat dijun pasal mitos itu.
1: Sebenarnya induk nak susu inan sebenarnya tap umo anak agu rigom sabar 6 bulan secara eksklusif memang kalap nulung lah balikkan inan induk ino tengalan lah secara tidak langsung lah noh ranjup langsung itu yang kono disebabkan proses nyilau air susu itu kumai buli nyokob yang pun lunok leminano kurang lebih balu ngepun 500 lah untuk nyilau 100 ml susu. Maksudnya kalau sudah nyilau air susu ini 100 ml yo kalau nyokob yang pun lunok leminano balu ngepun 500. Secara purata sungulun indu akan nyilau 205 ml susu sengadau bergantung puruk sarok anak nyusu. Semakin sarok anak nyusu, semakin suang kalori ataupun lunok nusorob. Jadi indu digalakkan nak susu lebih sarok maya makan makanan yang seimbang lah secukup no.
0: Jadi macam boh susu indu itu boleh nak suang khasiat tada susu formula.
1: Susu inan ataupun susu induk jati ngadim gold standard lah itu jati pun macam target lah itu mai untuk anak. Sebab susu inan aku makanan maya cukup nutrisi ataupun vitamin yang cukup lah. Susu induk aku sejenis bahan yang unjuk aku selalu susu tin you know kolesterol kan no. Kolesterol itu kumai yo selalu keadaan yang likot kata tu likot maya warna kuning. Yo semilau yang cepat sepanjang masa. Mulo-mulo air susu induk no semilau yang mulo-mulo sekali na yang warna kuning ino. Ino le yang sebenarnya kolesterol yang paling moncoy. Kadang-kadang jelema andi nak timu panak no pikir susu monos. Tapi sebenarnya ino le yang vitamin yang paling moncoy. Fungsi kolesterol itu kumai arono untuk ngelindung anak tenai anak untuk suat jangkitan kuman. Ino fungsi namanya lah. Mek selain ino, protein ataupun vitamin selalom susu inan, aku no lebih sanang manco. Sebab aku enzim penganco. Aku memang bahan leminan jati itu yang nganco makanan pi selalom anak tenai. Hal itu ngal anak lingkas mitil. Susu inan perlu nak nyugut liau anak lah. Ataupun nak jenuh putih on demand. Itu. Semakin suang anak nyusu, semakin suang anak nyilau air susu. Sinan lagi, kelebihan susu induk, onjo payak mali. Sebab sudah sedia aku pinan, betang inan induk ini seginan, maya free lah. Berbanding maya susu selalu tin, jadi terpaksa mali. Jadi paling moncoy, susu inan lah. Paling moncoy.
0: Jadi an tanduk-tanduk anak kan belah sumsuk teh.
1: Tanduk-tanduk no yang memang selalu tingin tong lah nak diok mato no lingau-lingau, muka kabang. Ayo nyelau-nyelau dila, musing-musing ulu, gium-gium susu induk no lah. Selain ini no, anak ini no, ketam no ngot-ngot, ketam no nyusuk jari longon, longon, nyusupan sajalah yang semua kain kah, selimut kah, semua kabang no, maya las-las ya begian lah. Ini tanduk.
0: Tanduk-tanduk no. Okey, jadi an usaha yang pernah nau laku bagian Opis Menteri Kesihatan Malaysia dalam nagu lagi amalan penyusuan susu induk itu.
1: Salong Kementerian Kesihatan Malaysia melalui Pelan Tindakan Pemakanan Kebangsaan Malaysia tahun 2006 sampai 2025 nyedio suang strategi selalu menjayakan penyusuan susu induk itu. Antara strategi ino arono nagap lagi pelaksanaan inisiatif hospital rakan bayi, klinik rakan bayi, serta tata etika berdagang makanan anak diok berkaitan produk makanan, latihan untuk anggota kesihatan, angal kumpulan sokongan penyusuan susu induk, mayak mara maklumat melalui social media. Contohnya macam yang kumakan sete lah. Sampai tahun 2020 miso, sesuang 152 buah hospital yang sudah kalap pengiktirafan sebagai hospital rakan bayi, termasuk selid 100 talu ngopod turu buah hospital kerajaan, maya 2 ngopod buah hospital swasta. Selain ini ani sesuang 600 tu ngopod buah klinik kesihatan seluruh Malaysia sudah tenak pengiktirafan lah sebagai klinik rakan bayi. Untuk nyedio Malaysia sebagai sebuah negara yang yang mesra bayi gayo harapan sengai hospital swasta, PIM Malaysia melaksanakan inisiatif itu ni lah.
0: Jadi soalan ketua jati. Macam bo untuk nantu amalan nite kalap senaboy maya muncul no.
1: Okey, untuk nyaboy amalan nite, setiap individu selalu melapisan masyarakat perlu ngayam peranan masing-masing lah. Bagi induk yang kakal lagi ataupun akan jadi induk ya mak, yo harus pengetahuan asas lah untuk nyusu induk itu pimo pi anak yo lah untuk persediaan penyusuan susu induk. Ilmu asas itu ani akan naja misi pi klinik kesihatan selum tempoh yo ngintian lah. Sesi praktikal maya ceramah kumpulan akan balan penanau ani untuk memastikan ilmu itu bono-bono faham oleh induk maya pasangan yo lah. Penyusuan susu induk onjop akan berjaya kalau onjop harus kongan entum ano maya keluarga. Yoro buling rumo, terutama selalu tempo berpantang macam manju anak, bahsikan anak, menak sekongan emosi, maya kasih sayang timo pi induk lah. Bantuan itu adang berhenti pongo berpantang, tetapi boleh alan narus sepanjang tempoh nyusu anak. Induk yang cukup rehat, maya onjob stres akan kalap nyilau air susu yang cukup lah pi anak yoro.
0: Okey, nama ya, sangat-sangat terima kasih Timo Puan Melati sudi berkongsi dengan kita topik jati untuk bulan onamiteh, you know, penyusuan susu induk. Jadi, aku lagi ketui tadi Jun.
1: Untuk harapanku lah, Timo bakal-bakal induk ataupun induk yama yang kan melau anak ataupun kan rigo man. Jadi macam harapan jami sebagai untuk Kementerian Kesihatan, naklah susu anak tikumai, induk nak susu anak tikumai untuk biorigom sampai 6 bulan. Paling muncul lagi naku sampai 2 tahun lah. Salah satu untuk langkah jati berjimat cermat lah dengan zaman masa itu.
0: Okey, sangat-sangat terima kasih Timo Puan Melati sudah berkongsi sebenarnya topik jati untuk bulan 6 teh. Jadi, saya akan kalah pengau lama sama yang ada yang sama Minggu Agung.

0: Ku tersenyum karena dirinya ikau, ikau.
1: Hai, aku Ahil Alex, Mula Radio Jati,

tanduk mental sengulun ino jap sehat, termasuk emosi ringkas berubah, sedih berpanjangan, sentiasa siau, cemas berlebihan, gangguan tidur, maya makan pengino saduk tak berjalamat lain, yo mengasingkan diri, maya yo macam hilang minat maya aktiviti serta pikiran atau tingkah laku yang membahayakan diri yo sendirilah maya jalamat lain. Jadi boleh ngintong maya lebih jelas lagi dalam talu aspek utama, yo no physiological tingkah laku maya psikologi. Dalam aspek physiological, sesungguhnya ino akan mudah kalah penyakit fizikal seperti penyakit jantung maya sawarat. Dalam aspek tingkah laku, bagi yang bekerja prestasi ino njep muncoy maya cenderung untuk ngal tindakan yang agresif maya paya untuk nantuk keputusan. Dalam aspek psikologi, sesungguhnya ino waso njep puas genau kemurungan maya selalu waso lama tulang secara emosi.

Hello, hai. Aku Elisa Anak Ini. Aku kan nak kediuk kata-kata semangat untuk anak Uap Agu. Dilinku timopi anak-anak Uap Agu supaya sentiasa ngokot ipon untuk inan diri tengalan. Sebab jati tengalan saja yang buli nantu arah tuju yau jati turi adau. Ngubah nasib keluarga timo yang labi moncoy. Jati bersaing untuk inan jati tengalan, lain ke untuk jelamak lain. Terutama no untuk anak peranak Bisaya, tetaplah milih untuk ngal kebaikan walaupun dunia zaman ite agak nyep moncoy. Maksud kuno kumai, jati mesti moncoy sesama jati, mayak nyukung sesabak banca untuk ngemagun banca jati tengalan. Terima kasih.

Semilau simpang, ingatlah untuk naksiknya dulu. Jaga keselamatan sesama jati, yang anak tengayo alun-alun. Hai aku Sharon, takut

Salam hebat bersama DJ Fauzah. Saya Allah Mala Berita Otak dan Berita RTM Kuching. Akas fotografi RTM Sarawak Tokino Mapol natai lam pukul 48 minit dondo miti kumaino lam alis pita kayu Sarawak sabab suat serangan jantung. Mula natai lam umur 60 jam tahun. Mula boleh berkhidmat lam RTM Sarawak tak tahun berjam 24 balu. Senjap lagi berpencen lam tahun 2000 talu mai anik kalap anugerah pimatan cemerlang lam tahun 2005. Mula ngapung sao sengulun anak kakimu mai dong ulun anak kaki. Yon lobong lam tanak lobong Islam Semariang Petra Jaya. Program target subsidi umau budi madani nak faedah timu akan somok po dapat juta ngulun rakyat Malaysia saboi lam talung pun miso da bulan 5 lepas. Nyukutupi sebagian program ino ngangkit pun miso poin senginan bilion liter umau meak rogo subsidi yang tenanggung akan somok pun miso poin 2 bilion. Perbelanjaan subsidi yang ini bertambah secara purata talu kali ganda berbanding timpo yang sama lam tahun lepas selugut kegutan lam Asia Barat. Lam Japan bertulis dalam Dewan Rakyat. Upis Menteri bagian Mara Onjo Pau Getak yang perlu untuk kalap budi madani sinan sangat kelekan yang ternatap arono tarang maya anik sanang. Perintah akan terus merisak serta nambah moncoy kerajak-kerajak memanah program ino untuk nantuk bantuan tenak secara bersasar timu kumpulan yang mengalui.

0: Kawan Mayak Kota Semerahan Lampon Baluk Saboy Pojiam ada bulan onom lepas. Dalam singinan keterangan MC-MC Marak sebuah alan dalam Kota Semerahan diyakin gudang yang alan nau sudah pun suat serbu. Hasil pemeriksaan untuk hapus pekakas hubungan mempos no bateri stesen pemancar mayani unit radio jauh RUU yang diyakin nalap secara unjuk sah. Download individu suat akop untuk nulung siasatan. Selit pekakas kangkit suat sita untuk bahan bukti. Jangan selit dinos jangan begitu muncul saya padau. Maya salam Alicia Marani.
1: Limbang 104.9 MHz.

Okey, Agus dan Mainah bersama Miss sebuah lagu yang bergalar ikau ke kimuk lawat lagu Tan Bro N. Yang dah jadi pertemuan dengan rancangan dia saya dan dah sebab jam yang kedua ada itu. Jawab sebuah konslet, polis Sarawak berjaya nyaboy kedahan untuk musai kes jenayah indeks sesuang tu pun miso persen. Masih itu untuk tuan itu. Yang bawa pesuruhjaya polis Sarawak yang no Datuk Muhammad Zainal Abdullah Marat tambani no aku no hasil tindakan lingkas mayat batarusan polis lama mampan aktiviti jenayah. Kajeno kedan musai kes bertambah ketara tak dalung 20% dalam tahun senjub itu. Timo turung pod miso persen dalam tahun itu. Kesuangan kes yang suat takup neriput berjaya nusai secara mencuai hasil ada tindakan penguatkuasaan yang lebih berhasil. Yang mau bilang mana ini, lama masa acara timung inan bulanan ataupun timung inan bilang bulan. Induk Upis Polis Kontingen IPK Kontingen Sarawak. Yang bos saja pino Datuk Muhammad Zainal Marak kedan jenayah dalam Sarawak ngerekod aro berkurang 20% untuk timpo saboy telung pun miso di bulan 5 lepas. Aro 1,600 pun miso kes ngerekod berbanding 2,400 kes dalam timpo yang sama tahun lepas yono berkurang ataupun dau 400 talung pun miso kes. Kajuno untuk jenayah kekerasan aro 202 kes ngerekod yang berkurang 5% berbanding tahun senjap lagi te walaupun pun pokok sub kategori mempos no kes rogol aro nalang aro bertambah. Sementara kes samun yang unjap ngena senjata berkurang ketara sesuang 6.5%. Sementara untuk jenayah harta benda aro 1,340 jam kes na rekod anik berkurang sesuang 24%. Ini info untuk kawan jati bersama statistik jenayah yang terjaga untuk Pegun Sarawak. Sudah pukul 4.2 minit siapa dong? Berindang terus berindang. Aku yang intai-intai kamu sate. Ankah gano yang tayon eh? Jati berindang bersama mesbuah lagu tak ada band. Ngintai video.

0: juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan bullying. Hentikan tragedi.
1: Hai, aku Elisa Eni, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no lam genau.

juga bukan sekadar kata-kata yang mampu mematahkan semangat. Sedikit demi sedikit, hingga tiada lagi yang tinggal. Dan akhirnya, mereka hilang keberanian untuk bangun semula. Apa yang hancur bukan sahaja hati, tetapi juga harapan. Bila seseorang kata mereka disakiti, percayalah. Jangan biarkan suara mereka tenggelam. Jika anda nampak, jika anda adalah mangsa, laporkan segera. Hentikan buli. Hentikan tragedi.

0: Polis membuka satu kertas siasatan berhubung insiden buli melibatkan
1: bullying cases in schools are on the rise and the education ministry
2: 校园霸凌案件在我国有着上升的趋势。
3: Sebanyak 6,208 kes buli membabitkan pelajar sekolah telah direkodkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia setakat Oktober 2024 menerusi sistem sah siah diri murid.
4: Kenapa aku dibuli? Kenapa aku yang menjadi mangsa? Kenapa tinggalkan para hitam di dalam hidup aku?
5: Mereka asingkan aku, ketawakan aku hanya kerana aku gemuk. Setiap kali aku cuba berkawan, aku ditolak seolah-olah aku tak wujud.
6: Saya masa 16 tahun, saya kena buli sampai patah tulang belikat. Kes saya itu viral dekat Facebook.
7: Kes buli semakin hari semakin menjadi-jadi. Ibu bapa adalah guru pertama kepada anak-anak. Kes buli boleh diatasi dengan didikan awal dan kasih sayang keluarga kerana anak-anak adalah cerminan kita. Hentikan budaya membuli.
8: Ting ting tan ting tara ting ta ting tan ting ting ting tan ting tara ting ta ting tan ting.

0: Sebab lagu tak ada aku pupin. Abang lagu yang bergalak ngenduan. Dia akan penjumpa yang akan ngenduan siaran itu. Terus lah bersama sampai untuk siaran radio Jati pukul 6 sore padau. Jati masa itu sudah pukul 8 telung 4 balut minit sama padau. Yang berpukul 5 kelana beritahu National International FM Kuala Lumpur akan melaporkan. Jam yang ketalu, jam yang keturi. Akan berindang bersama lama rancangan lagu-lagu ngendang. Lama rancangan tekanan masa tu dulu. Program Sarawakku Sayang SKS City sudah pun lama alan yang keempat. Lam kapit sebuah telung ada ngumulo suabno sebuah ada minggu itu yang bos sendiri yang apa aktiviti. Sekretari Perintah Sarawak Yono Dato' Amar Mohamad Abu Bakar Marzuki marak program ino jadi platform perintah untuk nyomok rakyat serta anik ngau-ngau tengalan tentang isu serta keperluan masyarakat. Acara kemuncak ke tenatap kan balan lam adau onom ite me acara perasmian ataupun buka rasmi yang penuh laku premier Dato' Petinggi Tan Sri Abang Jodi Tanopeng. Selain tak ada penelangan perintah program ino ani nyedio ketangan pelajaran sawat untuk anak-anak sekolah lepasan SPM yakni STPM serta ani peluang keraja nyugut usaha job Sarawak yang buat kajuno usaha ino akan perlu untuk nulung anak-anak wabagu ngal perancangan masa timur serta ani kalap akses tarus timur peluang keraja tarus bersama Redo Jati sudah tentu nolam genau.
1: Terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat, jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke poket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

0: akustik pelaw.
1: Tanjap ngaso, aku sayang mo ikaw. Nyugut sabay tumbo, hompot no hiya ku.
0: Yang paling best, aku.

0: aksi dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Oh kekimu lawa, lawa bono tatamu. Jami Ben Asik, tahu

0: Shakira, we are ready.
1: We are ready.
2: We are ready.
3: We are ready.
4: We're ready.
5: We're ready.
6: We are ready.
7: We are ready.
8: We are ready.
9: We are ready.
10: We are ready.
11: We are ready.
12: We are ready too.
13: Siapa bakal muncul juara dunia? Pasukan mana pilihan anda? Kongsikan pandangan, ramalan dan analisis anda dalam sembang bola dunia. Kerana suara peminat adalah sebahagian daripada kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026. Sembang bola dunia dari peminat untuk peminat. Major strong, strong.
14: Radio Jati, sudah tentu dalam genau.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan Suara Penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Moncong-moncong drive, jaga kesihatan. Kesihatan.
1: Moncong-moncong drive, jaga keselamatan sambil ngau-ngau Radio Jati.
2: Hai, aku Ipok atau Aswan. Tahun bersama Radio Jati sudah tentu no lam genau.

0: Langkah-langkah keselamatan tanggayo alun-alun. Nyugut peraturan jarak selamat turu ngopot meter tat mantuka timo. Nganak tak dipinggang keselamatan tiap masa. Deraib nyugut limit laju yang tenatap. Daik deraib lam masa keadaan nita. Mayak nyugut peraturan traffic light. Kuning sedia untuk berhenti. Ragang berhenti. Hijau agu manau. Bilin Iktisad Radio Jati.
1: Hai akuntal, di kerja ke jauh. Dia pernah panau, dia mumbo, tahu bersama, Radio Jati.

0: kaki ku.
1: Okay. Hai, aku Alexia. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu no lam genau.
2: Sekali. Ada kau biar.
1: Macam apa tadi je?
2: Depan ke dia? Depan ke dia? Selesa macam macam.
3: Okay. Ba.
1: Okay.
2: Sorry.
1: Hai, aku Alexia. Terus bersama Radio Jati. Sudah tentu lam genau.
4: Masa itu, Radio Jati sudah malah pengungon pi dumbo-dumbo. Yang penting, download atau install aplikasi RTM Klik. Hai, dengan aku Abby. Dari ngalui siaran lain, terus bersama Radio Jati, sudah tentu no langganap.
5: Radio Jati, sudah tentu no langganap.

0: crowned by beauty alone, but by the strength of her heart and the pride in her culture.
1: Hai, namaku Sophie. Aku dari Kampung Bidang. Aku Yano, Ratu Bobulan 2025. Terus bersama Radio Jati, sudah tentu nolam kenal.
2: Radio Jati, sudah tentu nolam kenal.
3: Anan me tanggung jawab masyarakat ataupun komuniti Jati, terutama Jati masyarakat Bisaya, aktiviti pencegahan demam tinggi tiawono gium me yang ada bakas-bakas yang buli jadi alan kelias ngempuni pi selalu malai me pede bawa lai ngal aktiviti te sukong kuang no mupon minit seminggu tiap-tiap untuk minggu. Yang kedua gotong royong lah ngal aktiviti gotong royong masih lintas dalam Jati masing-masing. Yang sinan itu kombi ataupun communication for behavioral impact ataupun komunikasi untuk perubahan tingkah laku. Kombi itu biasanya akan wujud kalau kawasan-kawasan Jati aku mengalami wabak dengue. Jadi disarankan untuk menubuhkan pasukan kombi. Jadi pasukan kombi itu melibatkan penglibatan masyarakat untuk memastikan aktiviti begium yang ada tempat-tempat kelias kumpuni itu malap alan memanau lebih lingkas banyak berkesan.
2: Radio Jati sudah

urusan jati. Urusan jati pulang. Gagal ini urusan jati. Oke. Tui, salah. Gagal ini urusan tui. Yang penting jati berani untuk mencoba. Hai, aku Vilven Botres Fernandez. Taus bersama Rida Jati, Sudatan Tuno Lamdenau.

0: Terima kasih YFM di Kuching. Itu kita mulai kami di Sada Hari Bang.
1: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz. Lawas 101.1 MHz. Medamit 94.5 MHz.

Ya, selamatlah. Lamai selamat kita bergulai. Baru peningat semua. Disadari Limbah Hari 4, 25.6.2026. Ke lemai tu bergulai kau, aku baru. Belah baru dia tu nyentuh. Okay, pukul 9 malam tu lagi. Ya, berkeselamah aku datang baru ke konti kami di YFM Limbang. Jadi berkeselamah megah. Pukul 6:15 tu lagi kita bisi Hello Y Bin tu lo. Bergulai dengan DJ Flora. Lalu udahnya ditangkan ke program Randau Pengerai. Bergulai dengan Encik Jenang Anak Timbu, hanya penolong pegawai perubatan UPIS Pengerai bagi Benua Limbang. Lalu pukul 7 lemai, kita terus dengan program Jaku Sempama. Lalu pukul 8 malam, kita bisa program Nadai Kelama, Nadai Kebaru. Bukannya ketusun program kita di segmen Sadari Limbang.

Kejohanan bola sepak paling berprestij dunia kini kembali. Radio RTM membawakan perkembangan terkini kejohanan, sorotan aksi menarik dan analisis pasukan yang menjadi tumpuan dunia. Dari Amerika Syarikat, Kanada hingga Mexico, rasai kemeriahan Piala Dunia FIFA 2026 bersama kami. Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Okey, mungkin yang tadi pendengar semua, lagu Ari Ezia, Kaban Sampai Mati. Ngujung kejam kita pukul 6.21 minit lemai. Jadi menyik aku hari pun program tu tadi, kita terus ngau program Hello Y Bintulu bergulai ngau DJ Flora.
1: Dulu mari sama lemai ngagai semua peninga sada Ari Limbang. Bakal selama hari 4 ada taiba Idar YFM Bintulu berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap berita bak Hello Y. Lebih lagi sari tu Hello Y Ari Bintulu 25 hari bulan 6 tahun 2026 bergulai ngaku Flora Libat ya. Tentu yang dekat berkongsi ke sekedap pengawak atau ke sekedap program ia kudah ngomongga ia ke dekat diatur di bagi menua Bintulu bak bulan 6 tu. Jadi ia keterubah atau peninga berkawa ngau program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito ia ke dekat diatur bak dua itik palan ia ke dekat disebut aku tu lagi. Jadi 27 hari bulan 6 tu ilak dekat diatur bak rumah Suhaili Batu 25 Jalai Bintulu Miri belabuh 9 pagi nyentuk pukul 2 ngali hari. Udahnya pengawak ke sebakar megak dekat diatur atau ke program jualan ramah madani ke Minah Kin Kito bisi megak dekat diatur bak singkong ya ianya bak Medan Raya 27 ngau 28 hari bulan 6 tahun 2026 belabuh 8 pagi nyentuk 2 ngali hari. Tentu ya peninga bak program ke berketuk nduar kita ulia beli barang ya ke dikuna ninting hari baka beras telok manuk minyak makai ngau barang ya ke bukai ngau rega ya ke murah agi ya nyak berita ya ke terubah nguing agi berita kedua atau peninga berkawa ngau pengawak ya ke bisik diatur sarito 25 hari bulan 6 ianya pengawak ke dikumbai latihan advokasi dan kesedaran kesihatan mental tahun 2026 komuniti minda sejahtera ke mindset ya. Jadi tu ya ke diatur bak sebengkah hotel ke terbilang di Bintulu. Jadi program tu peninga diatur upis pengerai bagi menua Bintulu ngau tuju kena negap kagi ngau ngirik pemerhati hati ngagai mensia mayuh berkawa ngau pemesai guna nyaga pengerai runding kelimpah rinya kena muai stigma tau ke anggap ia kena betul ngagai orang ia ke bisik penangguh bak pengerai runding ya serta megak tuju bukai program tok diatur ngambil ke mensia mayuh ke bisik penangguh bak pengerai runding nak kakang hati ngulih ke bantuk tumu kelebih lagi berkawa ngau pengerai runding. Nyak berita yang kedua lalu berita ketiga atau peninga pergila ya 26 hari bulan 6 bisik dekat diatur pengawak ke dikumbai program pengumpulan e-waste. Jadi pengawak tu dekat diatur bak BDA Public Library Pampang Kidurong ya belabuh 8 pagi nyentuk 12 tengah hari. Jadi ngagi kita ya ke bisik barang elektrik ya ke udah rusak ngau ya kena dikena agi baka mesin basuh, laptop, telefon bincang ngau barang elektrik ya ke bukai ya kena diguna agi ya ke udah rusak. Kita tau nyua tau ke nganjung barang kita nya bak program ya ke bisik di ya sebut aku nyak tadi nyak berita ketiga ya lalu Siti lagi berita atau peninga ya kedekat dikunci kaku ya nyak pengawak ke dikumbai innovating for a sustainable future adventure. Jadi ya program tu dekat diatur bak Dewan Kuliah Pusat Universiti Putra Malaysia Sarawak atau ke UPMS kena 27 hari bulan 6 tu ilak berlabuh 8 pagi nyentuk 5 lemai ya. Jadi 7 program untuk diatur kena ngigak nembiak lebih gig nembiak ke kreatif bak mayu bengkah pengawak ke bisik kawa ngau barang tau ke bahan ya ke ulih dikenak baru tau ke kitar semula nitih ke konsep 5R ianya reduce, reuse, recycle, repair ya. Jadi biar megak pengawak tau kena ngangkat ke penyerakup ngau semangat kerjasama sidak nembiak tu lebih gig nembiak sekolah laban program tu diungkup ke ngagai sidak ya ke umur 15 ngagai 17 tahun ya. Lalu bisik megak pekit diatur kelebih lagi ya ke bisik kawa ngau reka cipta 5R ngau pengawak bukai ya ke bisik kawa ngau pengawak nyaga pembersih rampak menua tau ke alam sekitar. Ngau beritanya tadi peninga ngujung ke Helowai Ari Bintulu Sarito. Jadi pulai baru ngagai konti YFM Limbang. Lalu sekali lagi meri selamat lemai ngagai semua.
0: Okay, terima kasih agai DJ Flora ti udah ngelansak berita kelebih lagi ba Bintulu ba Helau Y Bintulu. Jadi kita terus berlayung kami ke lemai tu peninggal semua ba program Randau Penggerai.
2: Biar ini tu nya brought in dead retia kes pemati ti nyadi di luar facility pengerai lah, luar hospital, luar klinik nyadi. Sebenarnya lebih baik datang ke hospital sigi udah nadai lah.
3: Encik Denkenski, anak Stewart Dawi, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Pengerakai COVID-19 tu tadi boleh diseliah ke kita dengan program pengurang risiko daerah dalam jekok ribai ya tadi District Risk Reduction Program DRRP. Jadi DRRP tu tadi ngemuan 7 ngelindung menua ambil kesuman dari pengerakai COVID-19.
3: Daisy anak Bennett Brady, penolong pegawai kesihatan persekitaran Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang. Mulai kami dalam program Randau Pengerai 6.15 menit lemai ninting R4 seminar di YFM Limbang.

0: Ya, bergulai baru ke lemai tu peningat semua munyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam program Randau Pengerai Ungkup ke minggu tu. Jadi temuai ke bisik bergulai dengan aku di Konti. Jadi pihak megak dengan kita ke baru jabu lain kami. Dia tu kita ningat ke program Randau Pengerai 25/6/2026. Jadi kita berkelala engkau temuai ke bisik bergulai dengan aku di Konti. Selamat lemai tuan.
1: Oh, selamat lemai DJ, engkau bala peninga bakal ke lemai tu.
0: Oh, jadi bala peninga oleh ninga ke program tu tadi Randau tu atau ba YFM Limbang atau ke ATM Limbang.
1: Ya.
0: Yeah. Atau ke oleh meda Facebook Limbang FM yeah. Pasti dia ti benung yeah. Live dia tu nai.
1: Ya, yeah, benung live.
0: Oh, jadi nama berita lemai tu?
1: Berita mana bakal selama?
0: Sekumbang ke udah pegawai nah.
1: Ya. Yeah.
0: Bisa pulai benua selainya?
1: Ada pulai tu tadi. Dito aja.
0: Dito aja bisa ngabang, ngabang kini.
1: Ngabang nadai. Nadai aku minang itu malam tikup satu aja agak bala kaban.
0: Oh, bawa pasar itu lah.
1: Pasar itu.
0: Ya. Oh, jadi nadai pemisi lah.
1: Oh, nadai pemisi.
0: Ke tahun baru lah, Christmas
1: tahun baru Christmas kah?
0: Mesti. Oh, okay. Oh. Yeah. Jadi itu selamat datang Genuan tu tadi enya Encik Jenang anak Timbo.
1: Ya, terima kasih.
0: Jadi Nuan tu tadi ukai orang ke baru selalu.
1: Ya.
0: Selalu nama tu
1: selalu datang kita. Nyo ketika kali ku dah tahu lah dalam tu.
0: Tahun tu ni.
1: Tahun tu.
0: Tahunnya kemarin ni dari Basanggong
1: ya. Basanggong. Baru tu ketiga tu bulan enam.
0: Okey okey. Jadi awak ketua tu terus ke Randau atau ke program tua kelemah itu. Nama kini topik ke dekat di sebut ngegai bala peninga. Lebih lagi peninga kita ke bisi mendiang ke awak sekali tu.
1: Ya ya. Sama lemai sekali lagi bala peninga. Jadi kebenarnya batang Randau kita bakal ke Saritu enyak. Ungkup khas gawai bekas serinya tapi bisi penanggul jadi lebih baik kita bekas sari itu lah jadi tajuk kita sari itu enya ngirup engau likun mana agi bado enya top ke Randau sari itu ukai dikena merangsang lah terubah aku mada aku kena masang sapa-sapa ngirup alkohol
0: kira bisa
1: bisa lah kan ni kutanya bau alkohol lembut juga iban
0: kira
1: bisa nah nadai merangsang atau kenglaku ke pengawak ngirup alkohol dalam sebarang toko tang ambil ke kita belajar bekeni dekat ngelantang kediri ngau hirup ngau cara kelbe merti nyeliah kediri ari ngirup arak kelalu mayua serta nyampur ke ngau tai bukai. Jadi nama otak kumai alkohol tu enya etanol, enya sebangsa bahan di present ke bukai yang ngurang ke fungsi saraf pusat anggau fungsi tubuh kita. Nanti daripada dari tradition community asal kita, airup ketua di Sarawak anggau lihing di Sabah. Ianya airup asal ti berguna dekat dikena ngintu pengrami bakal gawai anggau keamatan. Tanya pentiak pengawak nyual ngau ngirup ai bisa ke bisi alkohol ditaga ungkup orang Islam hari baru hukum baru hukum syarak. Jadi berplasar ke pansiak pengerai ngau mobility nasional 2023 siku hari 10 ikut kita besai tuai di Malaysia tau ditemu ngirup alkohol dalam 12 bulan ke udah. Pihak megak siku hari 2 ikut kita ditemu ngirup alkohol tau ke arak di kalu mayu tau ke dikumbai bing drinks drinking dalam jakuk ribai. Jadi ulah kalau ngirupnya ngerusak terimpu berengkah hari mabuk, resiko bebadi pihak megak empas timpu panjai bakal pengerusak hati, penyakit jantung, engau gian.
0: Yang tadi bekawa engau pengawal ngirup kai, kai bunyi kenuan tu tadi, kai seminar kita ke pegawai tu tadi.
1: Ya, ya,
0: betul. Kita hiban tu tadi.
1: Maya mesti ramai.
0: Nah, milihnya tadi maya bertunga.
1: Oh, maya bertunga.
0: Maya okay, maya bisa ramai.
1: Oh, okay, ramai aja.
0: Okay, sebenarnya gawai. Okay,
1: ramai. Oh, maya bergulai kembali kaban. Kayaknya lah, kangau je minggu. Kayaknya.
0: Oh, was dah.
1: Ya, maya.
0: Oh. Jadi kini ke nama tu, Ibiza tu, alkohol tu tadi uleh, uleh nganuk tu buah kita. Itu kesan. Kesan. Penjai kesan alkohol tu
1: kesan alkohol tu anggap tubuh kita ni. Jadi kesan buruk alkohol tu anggap tubuh kita hanya terubah ya hanya toxicity physical tu ke tubuh hanya dekat tampak bah tubuh kita 15 minit pengudah kita ngirup arak tu ke bisa lalu tandanya tadi dekat mengkang dalam tempoh beberapa jam nyentuh ke hari sitik. Jadi tanda salah guna arak tu harap bisa tu nyengkaum pedis pala, pedis perut, mutah, ngau gastritis. Salah ngirup arak ngujung ke penyakit ti bakal ati ti berlemak atau ke fatty liver. radang ati tu ke hepatitis, ngau ati tu bisi parut tu ke sirosis. Ya kedua, sudah tentu ya mabuk lah. Jadi mabuk tu bisi dobengke, sitiknya mabuk jangka pandek, jadi kesannya tadi ngasu mood kita itu berubah. Pengirawati majak nambah, enda regas, enda tentu dia berjalai atau kegagap jaku, lu enda ingat kutai. Jadi mabuk jangka panjang itu ya kebalat gigi ngirup lah. Jadi merik penanggul ngagai pengingat, penanggul runding serta ngembuar risiko ketinggi kena penanggul pengerai ke bukai. Jadi kesan ketiga, gian tu ke hidup sidak ya bepanggai ngau alkohol tu ke arak bisa. Jadi orang ke gian tu bepanggai ngau alkohol setiap hari lalu ngacau penghidup biasa sidak ya serta kaul ngau orang bukai. Penyampau alkohol ke dirup mega mayu setiap hari kena ya nyapai kesan ke sama atau ke layaku ribai tolerance. Jadi sindrom tarikan atau ke withdrawal dekat nyadi lebuah sidak ya badu atau kekurang hirup alkohol. Lalu tubuh sidak dekat bergetar, rasa gian atau ke tau nyadi sawan, meracau atau ke ngau gila. Jadi kesan keempat hanya kesan sosial. Jadi alkohol tu tau ngasuh perangai orang kebalat ngirupnya, nyadi antisosial, tukang ngai bulan ngeromayu, jadi ruang bilik pecah belah, tukang ujung kesedak yang ngerja pengawak atau ke pengawak jahit atau ke jenayah lah. Jadi kesan kelima hanya ekonomi. Jadi ungkus sebis pengerai menua dekat niki kelebih lagi belanja dalam pengerai runding. Jadi orang kegian ngirupnya tadi dekat lenyau, atau ke dibuai kerja laban ke selalu nadai nurung gawak atau ke ndak ngeja pengawak ke mana ngujung ke merik pengerugi ngagai majikan sidak ya laban ngembuan pekerja ke ndak produktif lah.
0: Nya tadi kesan atau ke nama tu utai ke tau ngano tau ngano menya
1: ngaso utai ke kalau ngirup aku lah.
0: Jadi batu tadi tuan eh. Jadi inisiatif atau ke pengawak perintah atau ke digagal opis pengerai dikena mutar ke penanggung ngirup alkohol di menua kita.
1: Jadi negeri Sarawak dato benua nuju berjalan nuju ngagai masa depan ke berpengerai tak yang nak muai budaya kita lah. Jadi betuai ke opis pengerai negeri Sarawak dato udah numbuh ke siri sehat Sarawak enyak kimpin pengleda pengerai mesti mayu hati ngemarat ke tentang risiko ngau pangka alkohol. Jadi kimpin tu ngemarat ke kimpin 3S enyak sedikit sederhana, ngau selamat. Ngau bermacam episod video penyedar ungkup bermacam renggat umur ngau isu pengerai komuniti di Sarawak. Jadi siri video tu tak ada peda nengah muabub rasmi upis pengerai negeri Sarawak lah.
0: Jadi ba dalam utek yang disebut nun tadi konsep 3S tu. Ianya sedikit sederhana ngau selamat. Nama arti ngirup ngau selamat atau ke ngau likun tu tadi.
1: Jadi aku kak nerang ke ngirup ngau selamat lah. Jadi terubah ya ngirup ngau likun artinya kita nemu takat drimpo serta oleh ngagak atau ke milih pemutus di betul ke drimpo lah. Jadi cara berketu tetap boleh dikena ngelantang ke diri berami berbutik ngepangan ngau ndak ngerugak drimpo atau ke orang bukai. Jadi ngirup minuman standar atau ke standard drink yang nyak sitik dari cara ketau di titik ke kita nanti boleh baduk ngirup lagi mana lagi lah. Nanti boleh baduk.
0: Jadi tadinya tanya ke sekali tu inya nama kini utai ke dikumbai ngam soalan tu.
1: Betul.
0: Dikumbai minuman standard atau ke standard drink tu tadi.
1: Jadi aku kan rangka minuman standard engka bala kita itu nadai bedaun tu nemu nama utai ke minuman standard ni. Jadi ngirup alkohol tu tadi atau ke rak bisa tu tadi ukai disukat nitia ke pemayu butul tian atau ke gelas ke dihirup kita lah. Tian disukat ngena unit ke dikumai minuman standard atau ke standard drink ke kurup putih. Jadi secara umumnya tadi dalam sitik hidangan air hirup kita minuman standard tadi ngundan 10 gram alkohol atau ke etanol asetulin. Nyalai nemu takat arak tidak kemenar ke berguna amat ke pengerai engkau penglikuan kita. Jadi ini tiap ke garis lalau am, lelaki hendak tahu ngirup lebih hari dua minuman standard sehari, seraya balas sidak ke indau, hendak tahu lebih hari saat ngirup satu minuman standard sehari. Lalu alkoholnya tadi, untuk harap bisa hendak tahu dihirup lebih hari lima hari seminggu. Jadi cara ngirup kita ngira minuman standar tadi bisik-bisik formula ya lah. Jadi penyampau alkohol ke dalam botol simpan liternya contoh ya. Didarap kita tengok dalam 100% alkohol ke dalam air tadi. Kalau enggak darap kita tengok formula yang memang kena ketegirannya tadi 0.789. Itu aku kat merik tiga contoh air hirup kebiasa dihirup kita itu lah. Jadi terubah tadi aku merik contoh hanya bir. Ya, jadi dalam setian bir tadi kita minyak dalamnya tiannya tadi bisi air 320 ml lah. Jadi dalam air tadi bisi 5% alkohol. Nah, jadi darab kita yang gak formula tadi 0.89 jadi jumlahnya 1.26 jadi dikira kita jadi 1. Jadi satu. Masuk 1 tin bir tadi dikira sebagai 1 minuman standar. Jadi bila 1 minuman standar udah dikira ke disarankan oleh kita upes pengerai. Lelaki tau ngirup 2 minuman standarnya tadi.
0: Kira 2 tin lah.
1: 2 tin.
0: Nyamai dikit.
1: Nyamai ditemu. Sehari.
0: Sehari.
1: Indo ngirup setian aja. Tapi nak tahu lebih dari 5 hari seminggu lah.
0: Standard
1: Kemendar ke?
0: Di Kemendar ke UPS.
1: Kira ke selamat
0: atau dihirup lah.
1: Artinya lebihnya. Nak lebihnya jadi kesan bukai lah ya. Jadi contoh kedua tadi hanya tua lah. Jadi tua tu kira ya, bisa atau kena bisa. Jadi sama ada bisa atau kena. Ya dikira peratusnya sama magang. Jadi peratus dalam tua tadi dalam kita mereka sama 13.5% dah alkohol ya. Maka contoh dari dalam tua tu tadi sebetulnya 750 ml. Jadi bila kita udah ngira tadi satu botolnya tadi bisi 8 minuman standar. Jadi satu botolnya tadi tau dibagi kita ngagai 8 iku Indo. Jadi laki 4 iku 4 iku laki. Okay. 8 sida ya laki boleh ngirup 2 gelas mit ke ngundang 100 ml air tua. Jadi sida tau ngirup 2 gelas tua aja untuk sehari. Indo tau ngirup segelas kangundan 100 ml tuaknya sekali sehari. Tidak tahu lebih dari 5 hari seminggu. Jadi contoh ketiga, banyak ke kuat lagi alkohol, banyak langkau. Contoh ya dalam sebotol langkau tadi 1 liter lah. Dalam 1 liter botol jadi kita kira ke langkaunya ngundan 35% alkohol. Jadi dalam satu botol tadi bisi 30 minuman standar. Jadi tau dihirup 2 gelas mint 30 ml aja bagi sidak ke laki. Jadi 1 gelas mint 30 ml ungkup sidak ke Indo lah. Nak tau lebih dari 5 hari seminggu.
0: Ya, standar.
1: Standar deh. Cara kita ngira standar deh. Keselamat untuk dihirup lah.
0: Mana penemunya lah bangku tak kalah ke baka kita ke meri baka nuan ke meri nama tu penerang tu tadi naik laban nanti baru maya kita ke gelomok tak ada yang ngiranya
1: tak ada yang ngira satu aja
0: sedikit lebih biar tak ada yang kita tahu
1: ya
0: lagi gantung
1: ya
0: auto yang tadi standar ke diberi pes kita naik
1: ya keselamatan untuk dihirup lah.
0: Jadi kebuah nyukat penyampau alkohol ke dihirup guna amat dengan cara ngirup ngelikuan. Begini ke oleh nerang ke lebih sili lagi pekawal ketok.
1: Jadi penyampau perlu disukat kita ke dihirup kita tadi ngambil ke kita nak ngirup lebih ritakat nyentuk ke ngacau pengerai lalu risiko gian. Jadi ngirup 6 atau kelebih hari minuman standar dalam sekali hanya ndak likun atau ke binge drinking hanya ngirup alkohol lebih hari takat ngujung ke ngerugak pengerai. Jadi cara ngirup alkohol engau likun atau selamat hanya keterubah ya tadi ngirup mimit atau ke sedikit. Jadi maka, cara ya tadi
0: maka ngirup ya mak tapi maka kita ke selalu je
1: one go out.
0: Kira ada selamatnya
1: ndak selamatnya
0: ke rumah lagi
1: out. Jadi cara ngirup sedikit tu tadi itu kami mintnya hirup luba-luba. Lalu merek masa tubuh kita itu memproses alkoholnya tadi. Lalu ngirup sambil kita berandau ngokaban. Tukar-tukar cerita. Ninga music, ninga lagu. Anak ngirup gue guai. Anak gue nggak lalu ngelanggak kian suara mereka deh. Nya anak nuan gue deh. Oke. Ke arah kedua, kekal sederhana atau ke sedang. Oke. Kita tak madah ke diri ndak lah. Nanti contoh suara mereka kita tak madah ke diri ndak. Nyalai ngawak nanti kita nulak pemeri airup. Nanti lebih hari patut tajak penkaban kebukai agi nerus ke ngirup. Jadi betati ke tubuh isyarat tubuh ke tempo. Ah, contoh tadi berasa pening pala. Majak jadi pejako. Pendiang kita aja bengal. Berasa dunia tempo kita ya cukup lah hirup. Kita sedang. Sudah cukup banyak. Oke. Okay. Jadi ketiga, ya selamat atau ke milih penglikun atau ke hidup likun. Ya. Jadi anang hirup bercampur mayuh bangsa alkohol atau karak bisa ke berbeda bangsa. Berbeda empas laban tau ngasuh mabuk ngejampat lalu tau keracunan ngunjuang ke nganuk nyawa anak mangsa diri ngirup lebih hari takat laban pengerai ngau pengelantang diri kitanya lebih berguna ge. Jadi ngatur pemulai diri ngau likun bakal berkena ke e-hailing atau ke pengangkutan awam anak riba ke diri diri pun untuk kitanya palau atau ke mabuk lah.
0: Oh, nya tadi berkawal ngau kebuah kita tadi nama tu nya sokat kengirup
1: kita tadi. Sokat kengirup.
0: Ya. Jadi batu tuan jadi kini ke bantu penanggugian tu tadi berpenggai ngau alkohol.
1: Jadi bak kita di Sarawak tu bisi diberi tempat khas ke tau mantuk kita semua tuntun nanti kita itu ke balakaban kita itu tadi gian atau ke berpanggai bak kuhul hidup yang tadi. Jadi kita itu datang ke pusat sehenti rawatan ketagihan atau ke dikumai ke enyak klinik Oscar enyak di baru fasiliti klinik pengerai perintah. Jadi servis ke bisi disedia ke bak dia enyak keterubah ya rawatan ketagihan ngau intervensi bagi salah guna dadah. Kedua enyak klinik berhenti merokok enyak bantu baduk nginsap. Ketiga klinik terapi gantian ubat-ubatan ngagai sidak kesakit gian ubat lah bakal contoh morfin, kodien ngau heroin. Jadi keempat rawatan kemudaratan alkohol tu ya nyade ngagai sidak kegian ngirup. Ngau kelima sokongan psikiatrik. Ungkup ngai sidak kegembuan penanggul pengerai rundiang lah. Jadi bak kita limbang di tau kita tu datang ngagai klinik kesihatan lawas nya untuk semua limbang lawas nya siti klinik pengerai ke bisi nyedia ke sebis Oscar tu. Jadi bak kliniknya tadi ulih nerima bantu berubat tumu ngau cara belalai serta sukarela lah nak ibu ngantik kita nyonyo kena tangkap lah atau ke kena tinggalkan undang-undang.
0: Jadi tu nyo nanya tu tadi tu ane berkawal ngau bantu ke orang ke gian ba kohol bantu topik tu kohol satu tu ne.
1: Ya.
0: Tungkup kita di Limbang ke lawas ne.
1: Ya, ke lawas. Lebih banyak dihaskan untuk lawas lah. Untuk lima lawas, laban kliniknya tadi lengkap ngau fasiliti lalu bisi pakar dia lah. Jadi, klinik bisi pakar.
0: Engkau bisi data kini Limbang tu tadi. Orang ke arti ke kutu tadi orang ke udah datai ngagai kliniknya ungkup ke ke nama tu tusah ke gian kohol tu
1: gian kohol. Jadi ke dia tok yang tadi untuk gian koholnya bedau-bedau bisi mayuh lah tapi ke ngisap bisi ngisap mayuh lagi ngau ke berguna tucu dadahnya semuanya bisi lah. Tapi kemayuh lagi untuk gian ngisap lah.
0: Ngisap tu segi bisi berlimbang
1: atau ngisap untuk berhenti baduk ngisap tu semua klinik berlimbang lawas semua bisi.
0: Semua bisi ni. Jadi betul nama kini pesan tuan yang kami saya mayu topik tuak bakal ke malam tu.
1: Okay. Jadi muni aku bapu randau tadi randau tu kaya merangsang siapa-siapa ngirup alkohol. Jadi upis pengerai tetap nyekat engkau terit pengawak tu ngena garis lalau pelebelan engkau serta takat umur ngambil kena ngerugak pengerai mesin mayu. Pilih me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke pilih me gaya penghidup ke pengerai ngambil ke kita jauh hari macam penyakit tidak berampit lah. Jadi muni aku kita iban keliak, ngirup anang sampai mabuk, berjudi anang sampai puak, nyabung anang sampai habis manua. Jadi mangkang menua, mangkang dunia, ngetan ke bangsa.
0: Okay, terima kasih Genuan, nanti udah limpang ke Kunti. Ini topik ke cukup mana? nya ngirup ngau likun mana hagi pado te tadi ukai maka kita pergi lah pun bisi ngilem bidai ba dewan dia
1: betul betul
0: jadi sama-sama sama kita itu tadi jaga pengerai nai
1: jaga pengerai diri lah
0: terima kasih tuan
1: terima kasih DJ
0: laban dah limpang ke rumah itu jadi maya bukai kita bertemu baru
1: ya.
0: Jadi begini tadi peningat semua randau aku bergulai dengan Cik Jenang dan Tibu ini berkawal engkau ngirup engkau likun mana lagi padoknya apa topik kita ke sekali itu kita terus bergulai di Sada Ari Limbang.
2: Aku Ijah Anak Usuh jurutawat dari Klinik Kesehatan Ibu dan Anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peningau pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
3: Bakal tajuk kita ke lemai itu, yang saya aku tungkol sengayuh lah. Hanya di tungkol sengayuh itu, atau ke dikumbai kita buah pinggang itu, ianya sitik rio ganti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tungkol sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
4: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agi ngerang kawal ngau imunisasi anak miat-miat lah.
5: Aku, Dan Keski, anak steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai.

Yel Aguari Isali Sweetie Sayau. Hai, hujung kejam kita pukul 6.54 minit lemai. Jadi dekat ngelansak pengerami ke dekat diatur pergilak peningah 26 hari bulan 6 2026, hari 5 Dewan Besar Set Edmund Limbang. Kayaknya malam ngiling bidai ke diatur Persatuan Iban Limbang Pil. Berlabuh hari pukul 6 lemai. Jadi pengawal terpergilah dekat di penyadi atau ke digulu yang berhormat Dato' Sri Tiong King Sing, ianya Menteri Dagang Temuai Seni Gau Budaya Malaysia. Jadi okay, kita ke dekat Datai, sudah beli tiket pergilah sampai Datai Tumu. Laban ngaji kita ke Bedau beli tiket bertuah, kita tahu beli tiket bertuah laban mayuh price ke mana nanti kita ti menang ti bertuah malam pergilah ya. Jadi pengawal penatai mensia mayuh urup pukul 6 lemai pergilah, lalu penatai temuai ke di Kangau ianya urup pukul 6.30 lemai, lalu pengawal 6.45 lemai ianya persembahan atau ke lalu ke penatai temuai ke Tipu Basah, lalu bisa mengganti atur pengawal lagu peminta cabut tiket bertuah kau mayu lagi pengawal ke buka ya. Jadi ngaji kita kuda beli mija punya kujago kita tumbuh datai pergilah laban tentu ke kita tadi laban nanti kita nya udah mayuh datai no pakiang pun penuh, jadi ngarap kita sama tumbuh datai lemai pergilah.

Jadi ingat tionnya tadi peningan semua kita bergulai ba program jaku sempama ungkup ke minggu tu hari 25 bulan 6 2026. Jaku sempama kita ke terubah peningan ianya ipang ngagai gayung. Jaku ke senang didinga kita selalu didinga kita. Jadi erti sempama tu ianya nyemak ngagai orang Indo tindak patut dulu nundi orang laki. Ia ke selalu ditemu kita ndang orang laki dulu nundi orang Indo bakal sempama tau sebakal ngau ndak kala babi nyala ukui. Jadi contoh ayat tau ke jalan yang ngajak ku sempama tau malu amat meda anak dara kianya tak nundi anak temuai ke ngampa barumah kita itu anak dara ianya baka ipang agak gayung empat pengeran ia ke anak temuainya kada ia nak udah bisik bini di menua ia din laban ia kenundi orang laki di semak ke orang nak kala babi nyala ukui. Nya tadi jaku sempama kita ke terubah jadi bertemu baru buat tusun ti kedua udah tu lagi.

kita terus ngau jakut sempama kita kedua ianya gendang niteh ke rayah penca niteh ke langka. Reti sempama tu ianya nyemak ngagai bala tuai rumah ke ngempuang dan biar reda ba rumah panjai ianya tiangkuan serta niteh ke penemu sida lalu nak kala mangkang adat ngau atur pengawak ke dipercayai ke tuai rumah reti ya. Artinya tadi nembiar reda nyamai di gembuang laban itia ke penemu orang ketuai megai sidak ya. Jadi jalai ngena jaku sempama tu baka tuai rumah kami enang ada pedis pala ya ke gembuang nembiar reda laban kami serumah enang nak mantah dat ngau atur sidak ketuai baka gendang nitih ke raya pencak nitih ke langkah. Hanya tadi jaku sempama kita kedua lalu begulai baru kita bak jaku sempama kita minggu baru di sada hari Limbang.

Jadi bekas selama pendengar semua, pukul 7:30 lemai itu lagi kita dekat mendengar berita lemai ke di tabur terus dari YFM di Kuching. Jadi sebenarnya aku dekat macam sekedar pesan berat ke bisi dan juga kita ke lemai itu. Jadi ke terubah pesan kita sulit atau ke muai ulit ni Antomi Brenna senang anak staf. Jadi pesan tu datang dari staf anak Anggi ngari sudah sebilik mada ke ngetah sulit atau ke muai ulit ni yang anak ya Tommy Brenna senang ke dekat dia tu 4/7/2026 hari 6 7:30 lemai baru rumah 327 lorong 21A1 Taman Semarindah Kota Semerahan. Jadi pesan tu nuju ke pembelayan kengelala ni yang Tommy Brenna senang dipinta datang nguluk pengawal ngetah sulit atau ke muai ulit. Jadi penerang ke Silia kita tahu telefon ke guys tap anak Angi 0198689948. Jadi ke Siti tu enya pesan ngetah sulit datai hari berudi anak Anangai tau ke di Kangau ke Kalup nyari ke sida Silia. Gila tai ke pesan ngetah sulit ni apa sida ya Anggai anak ngelingkung. Jadi pesan tuju kabang belayan di P1 ngedua Ulung Kari, Ulu Batang Air, Ulu Lemana, Skim Sekerang, Sebang Danau, Kelili, Sungai Banjang Miri, Batu Niah, Peninjau, Seriamak, Kuching, serta Nindur Diau. Jadi pesan tu madak ke ngetah sulit ni apa sedaya. Hanya angai anak lingkung buat rumah tunai nang bengap lebuah antu PES 2. Pukul 10 pagi kena 27/6/2026 kena hari 6 perang sila kita tahu bertanya gaya Brody 0148 894 9585. Jadi ini nak tu dulu pesan berat ke oleh dibaca aku ke sekali tu.

Selamat malam, my peningat Dato' kami nabur ke berita lemai 25 hari bulan 6 tahun 2026. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang Berdatai di Kapit nyadi ke platform Ndur Perintah Semak Enggau Rakyat. Sarawak menggunakan mayagi pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul hati. Ya tadi batang berita lalu tu isi berita.

Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% nakak ke tahun tu. Pesuruhjaya Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah ke penambah kesnya berindi hari penyakah raban polis tidakkah munas ke penyalah jenayah. Ia madah pemujur mutar ke penyalah jenayah nya bertambah bak tahun tu. Ianya hari 37% dalam tahun 2025 ngagai 71% ke tahun tu. Tebal lagi penguat nangkap kes tik direport kenyak mujur diputar ke hasil hari penguat nurit kadat ke lebih efektif. Ia munyinya sepengudah pengak omnin tiang bulan induk upis polis kontijen IPK kontijen Sarawak. Dulu agi harinya bacaku ya Dato' Muhammad Zainal mada ketika kes penyalah jenayah di Sarawak ngerikut kekurang 21% nakak 31 hari bulan 5 tu tadi. 1,611 kes bisi direkod ke nanti dibanding kaum pemayuh 2,042 kes bak timpuh ke sebakar dalam tahun sitiknya kemari ianya ngayan ke bisi kurang 431 kes. Ia madah kes jamah ngerikut ke pemayuh 262 kes serta bisi nurun 5% nanti dibanding dengan tahun sitiknya kemari. Tajak pihak sekedar kes yang kaum kes masung bisik nambah. Ngayan kenyak kes ngerumpat nadai ngenak senyata ngayan ke bisik kurang ianya 61% lalu 1,349 kes penyalah jenayah ngerusak ke kereta tengkira direkod kenurun ngagai 24%. Program Sarawak Ku Sayang SKS sudah datai bak ndur tik keempat ianya dikapit berengkah hari pegilaknya untuk ngangkai hari minggu ngamai macam aktiviti tik ngerinduk kati bisik diatur. Sekretari Perintah Sarawak Datuk Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki mereka program untuk jadi platform ndur perintah semak ngerayat bak pengawak ke dipasuk maya bengkah upis ke bekaul ndur rakyat ngenatai ke penemu enggau sebana diri. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tunapeng dekat berjadi programnya kena hari 6 tu ilak. Kelimpah hari mandang penguat pemansang hari upis perintah, Bala Nembiak kudah bulih pemutus persa SPM ngau STPM boleh bertanya pasal peluang nyambung pelajar ngau ngisi penguat puang. Ia madah penguat tumega boleh dikena Nembiak ngagak perambu dirimpu serta boleh nemu bagi penguat puang ke boleh dipinta. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg sehari itu tadi menerima penuai basa Duta Besar Perancis ke Malaysia Ma'an Bansor bak Kompleks Satria Pertiwi, Kuching. Tujuh penemuannya akan negap ke kerjasama serta berandau ke pasal pengulih bak bidang pemansang ekonomi antara Sarawak enggau Perancis. Sarawak dengan Perancis megak bersilih penemu bekal dengan peluang beranak ke pokok dengan pemansang penaup menua. Untuk dikenak negap ke penduduk Sarawak jadi hub ekonomi ngau industri tik kompetitif bak menua tau. Randaunya megak mungkur maya bidang kerjasama ke bulih pengulih bak kuasa ulih dikenak baru bakal projek hidro ngau sektor jalai langit. Untuk nyengkam perambu bekaul ngau pemansang company penerbai bilun Air Borneo. Kita dia tu penuh mendiangkan berita lemai dari WFM Iban RTM Kuching.

Sarawak menggunakan mayah agak pakar kardiologi Pak Menua tu dikenak merubah penyakit tungkul hati. Sapir Premier Dato' Amat Dr. Sim Kui Hian pada kepemayuh lutur pakar ke dia tu sudah cukup setipak dengan pembangsaan fasiliti pengerai tungkul hati ke benua di Perambu di Bintulu, Miri, Enggau Sibu. Ia madah habis nadai buna ketiga nyentuk dengan empat ikut pakar kardiologi dikenak nentukan penguat berubat oleh diatur Enggau Mujur. Ya Mansur Kejaku tu ngagi pengarang berita sepengudah am kardiologi Borneo 2026 di Kuching. Nakak ke dia tu pengawal melatih mayuh agi pakar kardiologi menua tumpu benung cakah diatur di kena nentukan bisi duta pakar ulir ringkah bak palan tunggu lati kedekat dibuka udah tu ilak. Atur pengatur guna benar di kena nambah ke akses berubat tunggu lati tebal lagi ungkup rakyat bak menua pesisir. Sarawak majak negapkan penduduk nyeri palan dagang temuai antarabangsa Lebuh Kuching yang dipilih nyeri palan Alain Dur Ngatur Interhash 2028. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngaseni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madahkan pengerah minyak dekat diatur kena 14 dengan 16 hari bulan 7 tahun 2028 tu ilak di adang nerima penatai kira 4,000 ikut ngam-ngamik bagi hari serata dunia. Ia madah pemujur minta nyeri palan Alain Dur Ngatur pengerami tu dekat ngangkat ke Sarawak ngagai tikas antarabangsa. Ia megak madah Interhash 2028 oleh meri hasil kira RM12 juta bak dagang temuai Sarawak. Engaunya meri hasil besar ngagai sektor dia bermalam, perengkap pengangkut, pemakai ngai irup ngai dagang belalau ke komuniti. Ia menyinyak baum pengarang berita di Kuching. Bisik 43 ikut orang hari pilih menua sebawah suai ngau Bintulu terima agih belanja projek mid menua pesisir MRP tik bulia RM594,400. Menteri Industri Pemakai Komoditi ngau Pemansang Wilayah Datuk Sri Steven Rundi Utom madah ketulung projek tu sekedar hari atur perintah menua tik seruran ngangkat ke pemansang komuniti kelebih lagi bak menua pesisir. Ia madah agih belanja tu dikenak berjalan ke macam projek mid ti oleh merik penguntung agar rakyat serta ngangkat ketikas pemanah pendia penghidup bak menuanya. Ia megaknya metak madah ke perintah Sarawak Endang Ransing dekat nentu ke pemansa bak menua pesisir diatur ngenak agih belanja bak penetap ungkup rakyat ti patut nerima tolong. Perambu numbuh kepala International Arbitration Center Asia AIAC Pampang Sarawak di pedak jadi kesingkang strategik dikenak negap ke penduduk menua nyeri hab mutar ke penyarut di rantau tu. Lawyer besar Sarawak Datuk Sri Safri Ali madah ke perambu nyak mandang ke pengangkun Sarawak dekat majak angkat kepalan dur baru kena mutar ke penyarut kelimpah hari negap ke langkar palan ke bekaul ngak arbitration centernya. Nyalai palan dur arbitration center ngemutar ke penyarut Sarawak SIADR megat tanggung pengawak ke berguna benar dikenak negap ke latih pemansang arbitration center pelajar Enggau berkongsi ke penemu. Ia madah gempung AIAC ngau SIADR dekat nempat ekosistem arbitration center ditekap meruan serta diaku bak tikas antarabangsa. Dikenak ngujung ke berita kita ke lemai tu, tu batang berita dibaca baru. Polis Sarawak dah mujur mutar ke kes jenayah indeks 71% di Sarawak. Program Sarawak Ku Sayang sudah datai di kapit yang di ke platform endur perintah Semak Enggau Rakyat. Sarawak guna kemahagik pakar kardiologi dikenak merubat penyakit tungkul hati. Yang nak kami maik tamdian ke berita kelemah itu hari WFM Iban RTM Kuching kalau berita tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman serta disalin Desmond Kanai hari berita RTM Kuching. Selamat lemai serta salam Malaysia Madani.

0: Selamat malam, Pinga. Datuk, kita terus boleh sejalan dengan YFM Limbang, bawa Sada Ari Limbang.
1: Okay, terima kasih Rolanda Gilbert. Tidak macam berita lemai ke ditabut terus dari YFM di Kuching. Datuk, kita mulai dengan kami di Sada Ari Limbang.
2: Limbang FM, pasti di hati. Limbang 104.9 MHz.

0: Adakah pasukan pilihan anda mampu menjulang trofi? Ikuti perkembangan terkini, prestasi pemain bintang dan analisis pasukan pilihan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.

dia lagu hari Leo James 365 hari. Ha, cerita ke cukup mana. Dia kena agak lagu. Laban kita sama nama. Bisa Maya bunyi ke lagunya tadi. Orang ke dikesayau ke kita. Atau ke orang dikerindu ke kita yang tadi. Nadai betisi. Jadi yang tadi lagu. Dia kena merindang kita ke malam tu. Atau ke kelemah itu. Jadi aku dekat ngelansak Siti pergi berita ke dekat Nyadi, Peningah, di Limbang. Ia berkawan dengan program Carnival Mini Kementerian atau ke Opis Pengangkut Malaysia MOT ke dekat diatur 4/5 hari bulan 7 2025 2026 atau kebenara hari 9 pagi nyentuh lagi pukul 5 lemai ba waterfront Limbang atau ke panggung amphitheater Limbang. Jadi ngagai kita ke dia di Limbang lebih lagi bisi pengawak puang ba company besar di menua kita itu, di Sarawak itu kita ke dekat nama tu ngigak pengawak kita tahu datai maya tu inya belabuh 4 ngagai 5 hari bulan 7 2026. Jadi sekedar hari pengawak puang inya ba set engineer PM mega clever crane operator lorry crane operator maya okay, pengawak puang ke bukai hari serikat-serikat ke bisik ngambil bagi ba pengawal program ke Naval Mini Upis Menteri Pengangkut Malaysia 4/5/7/2026. Jadi ngagai bulan ni biar ambil meh peluang untuk maya tu ilah jadi ngagai kita ke bisik mendengar ke radio kelebih lagi ngagai peningan kita di Limbang boleh datai maya tu ilah. Kita terus berperindang sebentar kita ingat ke program Nadai Kelama Nadai Kebaru.

Dengan gaya bala kita ke Rindu ke Peguran Nadai Kelaman Nadai ke Baru terus mengkang bergulai ngaku dalam awak ke sekali itu. Bapak program lagu-lagu lama kita Iban ya ke lebih lagi ditusun aku dikenal merindang kita ke rindu ke lagu-lagu lama bunyi ke aku ngelama tu tajak pun mayu lagu baru ninti yang ngari ya digagak di udah dilulus tejak yang Melayu udah lulus tapi san ATM tang kita yang ninggal ke lagu-lagu lama. Okey, dikenang pun ke program Nadai Kelama Nadai ke Baru terima Miss Siti lagu Ari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi udahnya ditangkan ke lagu Ari Mary Jane Begulai Nga Zamri Amira Saru Aku Semina di YFM Limbang.

0: Yasmina di YFM 5.
1: Dia tadi kita dah dengar ke lagu, tiga itu lagu lama ba program Nada ke Lama Nada ke Baru, lagu Keterubah tadi, lagu Hari Clement Bayang Semina Bertemu Dalam Mimpi, lagu kedua Mary Jane Gau Zambri Amera Saru Aku, lalu lagu ketiga baru dah didengar kita nyata tadi Christopher Kelly Berai Nganti, tiga itu lagu ke kena berinang kita kelemah itu ke agi baktisi radio. Jadi aku terus merinang bala peningah ke agi mengkang mengulai aku bak program Nadai Kelama Nadai Kebaru. Lagu nangkan ketuk lagu keempat Bersarak Nadai Layak Joni Aman ngau Roslin Jati. Lalu lagu kelima lagu Hari Seselia Empat Yang Amat Senang Hati Aku. Lalu udahnya ditangkan ke lagu Ari Roslin Abu Nawas Ingat ke Nuan. Nadai Kelama Nadai Kebaru Semina di YFM Limbang.

Ya, lagu baru dah didengar kita nyanyi tadi, pendengar semua, lagu dari Roslyn Abu Nawas, Ingat Ke Nuan. Jadi ngadapkah kita terperindang begulai ngaku ngau pegurai menadai kelaman ada kebaru bisik 6 itik lagu dah ditebaku bapak program tu. Jadi siti lagi lagu sebentar aku nutup program nadai kelama nadai kebaru seminar di YFM Limbang.

Ya, baginya minta di peningkat semua lagu ke penuh di dekanan untuk program kita ini ada kelaman ada kebaru darah buah hati yang Michael Jemat. Lalu kita terus bergulai ngaku ke lemai. Tentu agak pukul 9 malam. Maka selama pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita atau ke utama 9 hari palan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur hujannya. Ditangkan ke program Pemerindang Malam di YFM di Kuching. Jadi situ lagi pengerami ke cukup besar kedekat diatur di menua lawas Peninga, ianya pengerami Irau Acau Lun Bawang kedekat diatur 2007-2026 hari 4 nyentuh ngagai nyentuh lagi 5 hari bulan 7 2026 Taman Awam di Lawas. Jadi baka tahun-tahun ke udah mayo program mayo paket ke bisi diatur ba paket ba pengerami Irau Calon Bawang ke bisi diatur di Lawas ya. Jadi pengatau bunyi kaku tadi berlabuh hari 2007-2026 hari 4 ianya bisi diatur bengkel muzik asal Lun Bawang, bengkel Ngok Pata Uloh ngau Ngok Bane atau ke Batik ba arena Lawas ngaga Batik, lalu pekin main ball ba stadium Lawas ngau dataran bandar Lawas, lalu bisi nyabut tiket bertuah ba Taman Awam Lawas. Lalu pihak megah pengawal nganjung nama atau ke pendaftaran Rurun Ulung ngau Padan Liuk Burung atau ke Kumang ngau Kliang Lun Bawang. Jadi pukul 2 lemai bisi diatur bengkel muzik tradisional Lun Bawang ba arena Lawas, bengkel muzik Ngok Patah Ulung ngau Ngok Bane ba arena Lawas, Raptai atau ke pengawal rehearsal Majlis of Launching Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 tahun tu ba Taman Awam Lawas, lalu api begal ratai pekit ayung awa tinan Taman Awam Lawas, lalu api begal bisi diatur pengawal mencabut tiket bertuah tu hari keterubah hari 4 2007-2026, lalu bazar atau ke pengawal berjual bisi diatur sepemanjai program tu. Jadi pihak megak muak ke malam atau ke pukul 7 malam dia terpekit ayung awa tinan ke diatur Taman Awam di Lawas, lalu persembahan atau ke pengawak belagu hari penyanyi atau ke artis-artis Lun Bawang. Jadi pihak megak hari 5-3-7-2026 pengawak berjadi ke pra-pelancaran Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas pukul 8 pagi pekit main badminton ngau main ball ngau batak tali ba stadium Lawas, pekit nyumpit megak bisi diatur ba arena Lawas, pekit talent Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung ba Taman Awam Lawas, lalu bisi diatur megak mencabut tiket bertuah. Lalu pukul 2 ngalih hari, raptai majlis perasmian ba Taman Awam Lawas, pekit badminton, main ball ngau batak tali serta nyumpit bisi diatur ba stadium Lawas ngau arena Lawas. Pihak megak merik penerang atau ke terlibat pekit bomba band. Okay, bomba band ga? Bambu band. Jadi pekit nyumai atau ke masakan tradisi Lun Bawang ke popular atau ke terbilang di menua kita di utara di tu ianya nubak layak siti hari sebagi hari pemakai asal bangsa Lun Bawang seminat di Lawas ngau limbang je bisik nasi asik nubak layak ya. Jadi pihak mega hari 3 muak ke lemai pukul 7 lemai inya pengawak mandang ke tanda asal ngau band ba Taman Awam di Lawas, lalu meri insentif pelajar cemerlang nembiak tiudah nyulut ba peresa SPM ngau STPM 2025. Pihak mega meri penghargaan ngagai bala penaja, lalu pengawak tarian kebudayaan ngau pekit tourism Ruran Ulung ngau Padan Liuk Burung. Inya lemai hari 3 lemai hari 5 kemudian 3-7-2026. Lalu hari 6 mega diatur berlabuh hari pukul 8 pagi pekit pebarisan ba Taman Awam Lawas inya pekit berbaris, lalu pengawak berjadi ke Irau Acau Lun Bawang kali ke 39 ba Taman Awam Lawas.
lalu pengawak mandang ke tanda asal atau ke persembahan artis kebudayaan Arena Lawas. Lalu pukul 2 ngalih hari pekit ke penudi main ball batak taling ngau nyumpit ke dekat diatur bak stadium Lawas ngau Arena Lawas. Lalu pekit bambu band bak taman awam di Lawas. Lalu raptai pekit ruran ulung ngau padan liuk burung taman awam Lawas. Lalu cabutan tiket bertuah bisi diatur mega. Lalu pekit ke penudi badminton bak stadium Lawas atau ke Dewan Serbaguna. Lalu lemainya lemai hari 6/7/2026 ianya pengawak penangguhan kali ke 39 Iro Acolun Bawang pekit ke penudi ruran ulung ngau padan liuk burung. Lalu pengawak mandang ke main asal atau ke tanah asal. Lalu bisik dia tu pengawal bawa perindang, ngau penyanyi ke dikangau ke mayanya ilaknya tadi sekedar program ke bisik dia tu atau ke pengerami ke besai di menua Lawas Irau Acok Lun Bawang 2/5/7/2026 kali ke 39 gagai kita ke dia di Lawas atau ke di Limbang di dinin-dinin luar kuliah datai tak sampal datai ngerami ngericah kagi pengawak ke bisik diatur di Lawas kelebih lagi kagak kita ke bedau kalak di lauk bedau kalak katai ke Lawas tak datai sampal mai tu ilah laban kita dekat bedak main asal Bansa Lun Bawang ke lebih lagi kagak sidak kita ke rindu ke bedak hasil hari pengelandek jari gagak mari mania gagak mari hari mania ngau macam-macam produk kraft tangan ke dekat dipandang ke Besrimbai ngau pesta Irau Aco Lun Bawang kali ke 39 bakal ke tahun tu.

Ya, Siti Lagori, Daniel James. Angkat lalu ngebur tanganang ngebur dulu peninggal semua. Tinggal 10 minit lagi kita berulai ngaku di Sada Hari Limbang. Terima kasih Mama Yo. Dan kita ke lagi berulai ngaku berlaba hari pukul 6 untuk ke penghujung program sebelum kita mendek ke berita atau utama 9 ripalan berita Radio Angkasa Puri di Kuala Lumpur.

0: Satu jiwa, sejuta sorakan. Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM.
1: Nak tahu keputusan terkini, jadual perlawanan dan kedudukan pasukan pilihan anda? Jangan lepaskan minit Piala Dunia di Radio RTM. Segala info penting kejohanan dihimpunkan untuk anda dalam satu segmen padat dan pantas. Minit Piala Dunia, maklumat pantas, aksi tanpa batas.
2: Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Ikuti sorotan jaringan terbaik, detik-detik mendebarkan dan perkembangan pasukan pilihan anda sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Dapatkan juga fakta menarik, statistik terkini dan pelbagai segmen interaktif khas untuk pendengar. Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan.
3: 3, 2, 1. Aksi bermula. Jangan lepaskan sorotan perlawanan, statistik terkini dan detik-detik paling mendebarkan sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Ikuti liputan khas kami dan rasai sendiri bahang kejohanan terbesar dunia. Radio RTM,

0: dan sedang dirangka sebagai sebahagian daripada strategi jangka panjang untuk memastikan kelestarian sumber air negara. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah Yusof berkata, dasar berkenaan turut melibatkan pembangunan infrastruktur tenaga, air dan digital dalam menyokong agenda transformasi negara.
1: Maknanya kita akan hanya luluskan kalau kita ada keupayaan dari segi tenaga dan air. Itu juga akan dibawa ke setiap negeri. Jadi negeri juga akan memastikan bahawa sebelum mereka meluluskan apa-apa investment, sama ada pembukaan kilang, data center dan sebagainya, dia kena memenuhi kehendak pertama sekali, ada tak kemampuan kita dari segi tenaga dan air. Dan kita tidak mengorbankan untuk rakyat kita, mesti ada.
0: Dalam pada itu, Datuk Seri Fadilah yang juga Menteri Peralihan Tenaga dan Transformasi Air berkata, Malaysia menyasarkan penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030 bagi memenuhi keperluan sektor industri berbanding pengeluaran semasa 48.5 juta liter. Tambah beliau, penggunaan air tebus guna dilihat sebagai antara penyelesaian penting bagi mengurangkan kebergantungan industri terhadap air terawat sekaligus membantu menjamin bekalan air domestik yang mencukupi untuk rakyat. Sementara itu, Kementerian Pertahanan mengesahkan perolehan sistem artileri gerak sendiri atau self-propelled howitzer Caesar 155mm dari Perancis bagi memperkukuh pertahanan negara. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata, perolehan aset baharu itu merupakan sebahagian daripada usaha berterusan kerajaan meningkatkan keupayaan artileri Angkatan Tentera Malaysia. Sistem tersebut bakal menjadi tambahan penting dalam inventori persenjataan negara. Malaysia berpotensi mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih pesat sekiranya mempunyai beberapa kluster ekonomi utama yang berkembang serentak di seluruh negara. Timbalan Menteri Kewangan Liu Chin Tong berkata, pembangunan pelbagai enjin pertumbuhan ekonomi adalah sektor berbeza mampu memperkukuh daya tahan ekonomi negara selain mengurangkan kebergantungan kepada satu wilayah atau industri tertentu.
2: Malaysia boleh membangun lebih pesat kalau kita ada seperti di Pulau Pinang dan Kulim, semiconductor cluster yang membangun sangat pesat. Kita sudah ada Johor Singapore Special Economic Zone untuk memberi tumpuan kepada pembangunan di Johor, dan dalam beberapa tahun ini kita juga menyaksi kebangkitan ekonomi tenaga di Sarawak. So kalau kita bayangkan Malaysia ada 4-5 enjin yang berjalan serentak tetapi dia dalam bidang yang lain, so kita sebenarnya satu ekonomi yang sangat berdaya tahan.
0: Liu Chin Tong. Kementerian Pendidikan Tinggi menjelaskan kemasukan pelajar ke universiti awam dilaksanakan berdasarkan syarat serta merit kelayakan yang ditetapkan. Timbalan Menterinya Adam Adli Abdul Halim berkata, proses kemasukan ke universiti awam tidak dibuat berdasarkan sentimen politik, sebaliknya tertakluk kepada kriteria yang ditetapkan dalam sistem pendidikan negara. Beliau berkata, dakwaan wujud laluan khas atau kelonggaran syarat bagi kemasukan ke universiti awam termasuk membabitkan pemegang sijil peperiksaan bersepadu adalah tidak berasas.
3: Kita tidak katakan bahawa ini PT Rafat sepenuhnya hanya ada satu sistem tunggal UIC saja yang diperlukan. Sebaliknya perlu berlandaskan kepada sistem pendidikan yang sedia ada dalam negara, bukannya sistem lain. Tak pernah lagi sebenarnya kita buka pintu pada universiti ini hanya berdasarkan kepada sentimen politik, selera masing-masing dan sebagainya. Sebaliknya ada syarat-syarat dan juga merit kelayakan yang perlu dipatuhi, terutama sekali yang berlandaskan kepada sistem pendidikan kita.
0: Adam Adli Abdul Halim. Kementerian Dalam Negeri KDN menangguhkan pembentangan rang undang-undang RUU Penjara Pindaan 2026 bagi membolehkan penelitian lanjut dibuat oleh jawatankuasa pilihan khas Parlimen. Timbalan Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasarah berkata, keputusan itu dibuat mengikut Peraturan Mesyuarat 62 sebagai mengambil kira pandangan yang dikemukakan ahli Parlimen.
4: Saya bagi pihak Kementerian Dalam Negeri basah untuk menangguhkan dulu rang undang-undang penjara pindaan 2026 dan Kementerian bersetuju untuk membawa rang undang-undang ini sekali lagi kepada jawatankuasa pilihan khas keselamatan dan jawatankuasa pilihan khas hak asasi untuk diteliti terlebih dahulu.
0: Mengulas kandungan RUU berkenaan, Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar berkata pindaan terhadap Akta Penjara 1955 kurungan Akta 537 diperlukan bagi memastikan undang-undang sedia ada kekal relevan dengan cabaran semasa

0: Selain memperkukuh aspek tabi urus, keselamatan dan pengoperasian penjara termasuk menangani isu kesesakan banduan.
1: Memang diakui bahawa sesak lebih daripada jumlah yang sepatutnya ada di dalam tembok penjara. Keduanya, ia bertujuan untuk memperkukuhkan tabi urus dan keselamatan serta pengoperasian institusi penjara sendiri.
0: Datuk Seri Dr. Syamsul Anwar Nasara. Susuran kejadian ban pecah awal pagi tadi, seramai 522 penduduk terjejas banjir di Taman Langat Utama 2 dan RTB Bukit Canggang dipindahkan ke pusat pemindahan sementara. Menurut Pusat Gerakan Operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Selangor, setakat pukul 7 malam, paras air di lokasi tidak lagi menunjukkan peningkatan. Tiada kecederaan atau kematian dilaporkan setakat ini.
2: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketua Jurulatih Mexico Javier Aguirre memuji kekuatan mental anak buahnya selepas berjaya melangkah kepusingan kalah mati Piala Dunia 2026. Menurut Aguirre, pasukannya berjaya bangkit dan menguasai permainan selepas 20 minit pertama. Meskipun menyifatkan kemenangan 3-0 ke atas Republik Czech dalam aksi terakhir kumpulan A sebagai persembahan yang baik, masih terdapat beberapa aspek perlu diperkemas menjelang aksi seterusnya. Sementara itu, Ketua Jurulatih Republik Czech Miroslav Kubek menyifatkan beberapa kesilapan mudah yang dilakukan pasukannya sebagai punca utama kegagalan mereka meneruskan kemarahan. Beliau mahu anak buahnya segera meningkatkan tahap keteknikal permainan bagi membolehkan mereka terus bersaing di pentas antarabangsa. Tan Cheng Ho dilantik sebagai Ketua Jurulatih Interim Harimau Malaya menggantikan Peter Kramowski. Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM yakin pengalaman dan kepakaran jurulatih berusia 58 tahun itu mampu menjadi aset penting dalam memperkukuh prestasi skuad kebangsaan di pentas Asia dan antarabangsa. Beliau sebelum ini pernah membimbing Harimau Malaya dari Disember 2017 hingga Disember 2021. Letua Dilakawi LTDL 2026 bakal melakar sejarah baru. Bersempena sambutan ulang tahun ke-30 penganjurannya, kejohanan lumba basikal berprestij itu bakal menampilkan tiga penamat di puncak bukit, iaitu Gunung Jerai, Cameron Highlands dan Genting Highlands. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, "Pergi ke luar negara, tiada bayaran transit akan dikenakan di Selat Hormuz." Menteri Luar Oman Badr Al-Busaidi berkata, "Sebarang penetapan berkaitan laluan perkapalan itu pada masa depan tidak melibatkan pengenaan bayaran transit." Terdahulu, Muscat dan Tehran dilaporkan sedang membincangkan mengenai kos perkhidmatan di selat berkenaan. Angka kematian dalam kejadian gempa bumi di Venezuela meningkat kepada sekurang-kurangnya 164 orang, manakala 971 mangsa cedera. Presiden sementara Delcy Rodriguez berkata, kira-kira 30 gegaran susulan direkodkan selepas dua gempa bumi kuat melanda hari ini. Menurut Pusat Kajian Geologi Amerika Syarikat, gempa 7.5 magnitude yang menggegarkan Venezuela adalah yang paling kuat melanda negara itu dalam tempoh lebih satu dekad. Lebih satu abad. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sasar penghasilan 118 juta liter air terawat sehari menjelang 2030. Kemasukan ke universiti awam hanya berdasarkan merit kelayakan. Sekian berita yang disunting oleh Zuriati Tanggulau dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu, 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992, yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak mak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah bersaing gau penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud gau binia Laila Taib, tuai pemegai menua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam bedak pameran KBC dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah KBC dipandang ke dia tinarit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai Mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja gau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Cha, Haram, Nia, Lagu Dangdut.
1: Kasih.

0: Kaduransan.
1: Nyangka tu me asai mabuat pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merendang kita, Senyarat Pagi. Y 9-12. Nela, kena hari. Lentak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: YFM Segulai Sejalai, selamat malam ringan, selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, beringkat hari pukul 9 malam, nyentuh hingga pukul 12 tengah malam tu lagi. Okey, jadi ke malam tu, aku Raja Sebuking, tau ke RB, bergulai hingga kita. Okey, jadi ke lalu ke semua kita dengar ke kami. Di Kuching tu boleh dengar ke kami dengan frekuensi 101.3 MHz. Kita kediau di Surian boleh dengar ke kami dengan frekuensi 106.9 MHz. Serta bandur-ndur ke Bukai, okay, di Seriaman. Kita kediau di Bintulu, okay, selama malam megak. Menuju kita kediau di Sibu Kapit, megak di Miri Limbang Lawas. Okey, boleh dengar ke kami kena frekuensi radio YFM ke semua ndur kita dia. Okey. Kita megak boleh dengar ke kami kena cara online. Kita boleh download aplikasi RTM Click. Dengar ke kami kena website, okey, RTM Click ngau portal radio.rtm.gov.my. Okey, mayo cara dikena kita dengar ke kami. Okey, YFM 24 jam merindang kita semua. Okey. Ya, jadi murid terima kasih megak ngagai Dominic. Okey, ari YFM Limbang, pemega Rolana Gilbert. Okey, ari YFM Kuching, aku dah berlanggu kita dalam segmen teka awak sada lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuk ngagai pukul 9 malam tu tadi. Okey, terima kasih ngagai setuai. Okey, jadi kita ke benar dengan ke kami di negeri kini tak ke bak rumah panjai kita ke diau bak menuap sisir kini, selamat dengan ke kami. Terima kasih milik kami bak YFM menjadi stesen pemerintahan kita ke malam tu. Ke lebih lagi kita ke benuang deriba kereta barang tu jalan jam kereta tu nangiranya tadi deriba kereta dirimpu tak ke kita ke gawa deriba namanya deriba teksi kini tak ke deriba bas luri van tak ke kita ke deriba e-hailingnya. Okey, selamat dengar ke kami dalam segmen kita itu ke awak pemerindang malam YFM. Okey, malam hari 4, 25 hari bulan 6, 2026. Okey, kita dengar ke lagu. Okey, lagu hari Diana Shini. Lagu baru tu dengar. Kau lagu kena beri nama Siang Ku Ngenang. Okey, terus dengar ke kami pemerindang malam YFM Segulai Sejalai.

Diana Shini baru dah merina kita semua ngau lagu baru kita beri nama Siang Kenang. Okey, jam kita ke dia tu 9.27 minit malam. Okey, kita ke baru dengar ke kami yang kanya baru on radio tak baru nebah ke radio kita. Selamat dengar ke kami dalam segmen takau awak pemerindang malam WFM. Okey, jadi berinya sebelum kita berindang ngau lagu kenangkan kita lagi lagu Anderson Nyalai Nadai Nasib Pancai Begulai. Jadi aku mai kita berhati ke info Gaya Ari. Okey, Ari Upis tinggi mata ke Gaya Ari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia. Berengkeh hari pukul 4 lemai tadi kena sehari itu 25/6/2006. Okey, dalam kanang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah tu pedenya hujan di pelabak Kenyadi di Bintulu, Kapit, Miri, Ngau, Limbang lalu benur ke Bukai Gari di pelabak ke mana. Okey, di Kuching, Serian, Semerahan, Seriaman, Betuang, Serikai, Sibu, Ngau, Mukah. Okey, jadi terima kasih ngagai Pemsai Ari Upis tinggi mata ke Gari Jabatan Meteorologi Malaysia ianya Muhammad Iskandar Hisham bin Amzan Kudah berkongsi dengan kami report Gaya Ari atau info Gaya Ari kita hari Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, haram kita dengar ke lagu ke sekali itu gulai dengan kami dalam awak kita atau ke pemberinan malam kita ke sekali itu. Okey, kita dengar ke lagu Ari Anderson yang lain dengan lagu Nadai Nasib Panjai Begulai.

Okey, ngarap ke kita udah terperinan dengan ke lagu Kedibai Anderson yang lain. Ngau lagu yang kita beri nama Nadai Nasib Pancai Begulai. Okey, jadi kita akan benung online bak Facebook. Maka ke malam tu, kita tahu ngelawak Facebook kami. Okey, YFM Iban. Kita boleh nganjuang komen. Tau ke pesan kau salam rindu hati pemegang lagu peminta. Abang Facebook kami YFM Iban. Bagi kaban kita itu. Okey, David Aldo. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawak malam tu. David Aldo atau ke Abang Wan. Madah ke diri dari Simpang Simunjan. Okey, Balai Ringin Serian. Okey, ne. Okey, minta main ke lagu dari Eric Clapton, Wonderful Tonight. Jadi kena merindang, balai kaban ti sama gawak jam ke dia tu. Pemegak ngagai balas staff ke benuang sama gawak megak ke malam tu kaya pesan ngagai kita semua anak ngular maya gawak ke malam tu. Okey, ngagai nuan DJ Rajesh, terima kasih ya sama-sama Abak Wan. Okey, Alex Delta Bina madakai diri dari rumah Jonas Laja Pentiak Baru Sekerang Kelili. Selamat malam DJ ku ya. Madakai panas ba menua Pentiak Sekerang jam kerja tu. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati. Ari Wat Rock, Ari Kina Merinang, Sida Brandon, Sina, Pemegia, Krisha, Krisha Shah, Valerie Fiona Alan, okay, ba counter bus ko ya, di Terminal Miri Central, Pemegia Nuju Madam Ju, ngau Mama Azil, ba Taman Tunku, okay, Duet Duet di Kuala Bram, Mami Icha di Ensebang Pelai Serian, Dara Banjo Subayan di Sematan. Okey, Ayah Imin Jambul di Sibujaya, Cikgu Carol di Bintulu Kuya, lalu nuju Nuan DJ ke menunggu awak jam ke dia tu. Okey, pesan salam rindu, salam sayau. Salam Malaysia Medani Kuya. Okey, jadi nyak komen hari Alex Delta Bina Watabarau. Okey, seselia kumit. Selamat malam DJ Rajesh Tuka Arbi ku ya. Selamat jalan ke pengawak. Minta main ke lagu Ngenang Nuan Ari Aldrin James di kedam beridang semua pendengar YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ. Sama-sama. Ellie Spencer bagi si komen. Selamat malam menuju Ellie Spencer. Selamat jalan ke pengawak DJ Madah ke diri Ari Spower. Minta main ke lagu The Crew Sempekat Pengrindu di kedam beridang semua pendengar. Ngarap ke semua terperindang, rindu-rindu mes selalu. Terima kasih DJ RB ku ya sama-sama. Okey, jadi nyak komen bala kaban kita bala peringat bak Facebook kami. Jadi kita kebukai tau ngelawak Facebook kami dia tu. Tau tinggal ke kita salam rindu hati ngau lagu peminta kita bak Facebook kami YFM Iban.

Lia Matthew baru dah merindang kita semua. Ngau lagu ya ke diberi nama Meruan Nguan. Mai jam kita ke dia tu. Okey, tinggal lebih kurang 14 minit lagi dekat manggai pukul 10 malam. Kalau bakal selama pukul 10 malam, dor kami nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Okey, terima kasih dengar. Laban terus dengar ke kami YFM, pemegang kita baru dengar ke radio, selamat dengar ke kami dalam segmen teka awak pemerindang malam. Okey, lagi macam komen untuk pendengar bak Facebook YFM Iban Boniface EP. Selamat malam DJ Rajesh, madaki diri hari selepin malam tu. Minta Nuan main ke lagu Stanley Pua, lagu Ngeruman Umur. Kau ya, dikena merindang. Renga Sengga, James Anyau, Apai Lambai, Dennis Lani, Tuai Rumah Igang, Pemegia Apai Mo, Richa Unup, Guru Besar SK Sungai Biar, Encik Daniel Jayan, kuya, Rem Jana, Chai Linang, Lina Bugis, Pemegang Nuju, DJ Bana Jimbat, kuya, ngau orang kelalam ke malam tu, kuya. Okay, Iba Vincent, maka pasti komen untuk dengar. Selamat malam DJ RB, selamat berjalan ke pengawak dengan malam tu. Madah ke diri Arisibu Jaya, minta main ke lagu Udah Kalak Sangkai Baati. Lagu kena baik sandai. Dikena merindang terimpu DJ. Lalu dikena merindang semua belum dengar radio YFM. Bakal ke malam tu. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Lagi macam komen tu. Suzy Juliana. Selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke penyawa. Minta main ke lagu Ricky Anderson Bungai Pinang. Dikena merindang balakaban. Kejauh pemegang kesemak. Ngarap ke kita gerai selalu. Nggak ditinggal megak. Dituju ngagai Josephine Erika Intan. Lagu tu dituju ngagai Nuan megak. Ngau pesan. Selamat malam. Nuju semua peninya YFM ku ya. Okey, Siti lagi komen. Henry Orlando Nira. Selamat malam DJ. Mana gari kami di Sibu malam tu nuju semua belakaban Facebook, ya belakaban WhatsApp, ngagai Nuan DJ pulai jimat malam lagi kuya au benau ke karik ni lagi berapa jam kita pulai. Okey, jadinya komen about Facebook YFM Iban. Okey, lagi aku maca komen ke buka au. Jadi kita ninga ke lagu. Okey, sebedau kita ninga ke berita. Tak ke sebedau aku nabur ke berita malam hari YFM Iban RTM Kuching. Kita ninga ke lagu Richmond Alan Morshidi. Ngau lagu Nada Induk ke Dekat Hati. Okey, lagu retro kita ke malam tu. Okey, terus ninga ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 26 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari mega. Live Box TV OK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun melawan Sweden. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main Grup F, buat jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih daripada Live Box TV OK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live Box Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D, buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live Box TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga. Harap ke kita yang tadi nyukung si tak yang benar dalam dia tu program kita yang ninga segi mayuah nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah si tak ni yang Laja Sangin coba ni yang Bantar Bayung ni yang Albert Remini ni yang Umpang Ujai mayuah me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya leban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
2: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.
3: Ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim, dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. Hashtag We Are 26. Hashtag FIFA World Cup.

Roadshow Project of Dreams realise tahun ke Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur, Sarawak. Berengkah hari lawas kena 7/7 lalu tembuk di Lunduk kena 26/8 tuilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas, Dato' Len Talib Saleh madahkan pengerami ti berkawal dengan perkara pelajar. Gau batang pengawak di kerjanya dekat nyadi ke pelasar ndur ngulih ke penerang ti bekawal gau pelajar tinggi bidang pelajar gau latih teknikal gau vocational TVET kelimpah ri peluang gawak.

Enggak, dia sai kuli nyau, ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau ba menggeri, enggak orang ke diau di mno sisir, serta nentu ke mahagi nembia ari Sarawak, tak boleh akses ngege peluang belajar, enggak pemansang modal mensia. Koperasi di Sarawak udah diansiak sama ngerebut peluang dalam sektor ekonomi hijau ngau kuasa kemeruan dikena nambah kepenatai pemisi serta ngelatih kagi pemansang komuniti. Sapir Direktur Jeneral Bagian Pemansang Modal Mensia ba Institut Koperasi Malaysia Muhammad Zaib Mat Yunus mada ke Sarawak dia tu benuang ba pelasar ke strategik dor ngiriang agenda ekonomi hijau Malaysia. Kali lebih 70% sari pengawal keluar ke kuasa karan di benua itu dipejalai kengena kuasa hijau. Pemansang dalam sektor kuasa hidro, ekonomi hidrogen dan kuasa solar dekat meri peluang tiba-tiba lagi nduar koperasi nyambi bagi dalam rantaian nilai ekonomi hijau. Yang maksud kejar itu, bak program Bicara Ilmu Ekonomi Hijau Sarawak di Miri. Perintah Sarawak merambu dekat ngagak gereja Anglika St. Paul di Banting Lingga nyeri palan ke di Gazet ngena Ordinan Pesaka Menua Sarawak 2019 dikenangetan ke Pesaka Jerita Lama gerejanya. Sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Snowden Lawan madah ke perkara di bansa tu oleh nyaup nyaga serta ngetan ke gereja di umur 167 tahunnya. Perkara kali gerejanya dekat di GZ Megak oleh merik pengiktirafan rasmi ngagi gereja Anglika St. Paul serta nentu kepesakanya oleh ditan keungkup reba orang ke Jemahila. Tajak pihak, perkara itu berguna ke pemendar ari Bishop Gereja Anglika bagi menua Sarawak ngau Brunei sebedau pengawak tu oleh dipecalai ke. Dato' Snowden mansut ke Jakutu bab pengerami merarau ngiling tikai gawai Dayak pelilih menua pantu di Seri Aman. 100 siku rakyat benar luar sudah ditan ke bawah operasi bersepadu tidak jalai ke Opis Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja dip jalai ke bawah 8 bengkah nur di Bintulu. Berengkari pukul 1 dini hari 21.06 nyentuk ke pukul 8 pagi 22.06 tu tadi. Penderang Reupis Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 iku orang bisa diperiksa ba operasi itu. Pansiak, ngayan ke 100 iku rakyat menua luar nyaditan ke Tegal mayu macam penyalah nyeng kaum diau di menua tu lebih hari timpuh ke dikemenar ke. Dari surat pemendar tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendar sidak. Reupis Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penderit adat dekat majak diatur kena tentu kurang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Nyana ke berita kita ke malam tu, beritanya tadi ditusun Sharifah Al-Jawiyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri hari bila berita RTM Kuching. Selamat malam, salam Malaysia Madani.

0: Jerana Jerita Lama Sarawak.
1: Saritu 25 hari bulan 6 dalam tahun 1992 yang di Pertuan Agong Gau Raja Permaisuri Agong bisin muai ngagai mijum Islam menua Sarawak bak jalai Piramli Kuching. Penatai seduai bak mijumnya diambat bala tuai perintah menua serta perintah bersaing gau penuh istiadat. Sekedak ke bisi ngambat seduai ianya Kepala Menteri Sarawak Abdul Teh Mahmud gau binia Laila Taib, tuai pemegai benua Pulau Pinang serta Kepala Menteri Pulau Pinang Koh Sukun. Yang di Pertuan Agong gau Raja Permaisuri ngelimpang ke awak kira sejam mendak pameran ke bisi dipandang ke Bamijum. Siti Arimayuh macam koleksi sejarah ke bisi dipandang ke dia di narit atis duai ianya Al-Quran tulis jari kemegak sebagai hari koleksi ke dipenggi Abdul Teh Mahmud. Koleksi itu dah diberik ngagai mijum serta membuat nilai sejarah tinggi. Penemuan itu ngayan ke kaurat antara institusi diraja ngau perintah menua Sarawak.
0: Jerana jerita lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.
2: Kami, Nuri Bangkita, Nintiang Ali, bermacam lagu.

0: Francia, Aram, Mina, la Dudandut.
1: Kasih luangnya anda diguna.
0: Kita, itu dulu lenau, nurindang hati.

0: Turunkan.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merendang kita, Penyorak Pagi. Y 9-12. Nyala, tengah hari. Lontak, nali hari. Sada lemai, pemerindang malam. Y FM, segulai sejalan.
2: YFM segulai sejalai merindang kita semua 24 jam merindang kita pemegah berkongsi ke info berita. Okey, pemegah terima kasih belinya. Laban terus segulai sejalai dengan ke kami. Lalu 4 jam ke dia tu kita gulai dalam segmen teka awak pemerindang malam YFM. Okey, malam 25 bulan 6 2026. Okey, jadi sekali lagi lalu ke semua kita dengar ke kami ngena frekuensi radio YFM ke semua ndor kita diau. Okey, kita kediau di lawas. Boleh dengar ke kami ngena frekuensi atau ke gelumangin 101.1 MHz. Di Sibu, nombor kita orang Sibu malam tu, semalam tuju kita. Okey, di Sibu dengar ke kami ngena gelumangin atau ke frekuensi 87.6 MHz. Pemegat di Bintulu 97.5 MHz. Ngiau kita kediau di Kuching serta ke Nendur ke Semak boleh dengar ke kami kena frekuensi 101.3 MHz. Okey, bisa mega balah kaban kita benu dengar ke kami di Johor Dedin, di Semenanjung Malaysia, di Sabah, Brunei, di Indonesia serta menu luar, okey, luar negara. Okey, selamat dengar ke kami kena cara online. Kembali dengan ke kami kena RTM Click. Kita boleh download aplikasi RTM Click ba Google Play atau ke App Store. Dikena kita dengar ke kami engkau cara online. Okey, kita dengar ke lagu Bibi Sulu ke sekali itu dengar engkau lagu Angkun. Okey, ngarap kita sama perinan dengar ke lagu tu bergulangnya kami. Okey, segulas jalan dengar ke pemerintah malam YFM.

Okey, peningat di kapit. Salam menuju kita semua. Selamat dengar ke kami YFM Segala Sejalai. Okey, di kapit boleh dengar ke kami ngena frekuensi 94.3 MHz. Okey, program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS udah datang bandur di keempat. Ianya kapit. Okey, berungki hari pagi lah nyentuk ngagari minggu tu. Ngau mayu macam aktiviti tau ke pengawak ting rindu kati bisi dia tu. Okey, Sekretari Perintah Sarawak Dato Amar Muhammad Abu Bakar Marzuki madah ke program tu SKS tu jadi platform nur perintah semak ngau rakyat ba pengawak dari pasuk mayu bengkai upis tibisi kawal nur rakyat ngatai ke penemu ngau sebana diri. Okey, Premier Dato Patinggi Tan Sri Abang Johari Tunopeng dekat berjadi program Sarawak Ku Sayang untuk ke SKS tu kena hari 6 tu ya. Okey. Kelimpah rimanan ke pengawal pemansang hari upis-upis perintah bala nembia ke udah boleh pemutus persa bakal SPM gau STPM mega boleh bertanya pasal peluangnya mau belajar pemega ngisi pengawal puang. Okey. Jadi amadah pengawal tu mega boleh dikena bala nembia ke bagi ngagak perambu dirimpu serta uliah nemu bagi pengawak puang keulih dipinta sidaya. Ha, jadinya ngenang berkawal ngau program Sarawak Ku Sayang atau ke SKS kuda datai bandur ti keempat ianya di kapit. Ha, jadi semalam menuju kita ke di kapit. Selamat dengar ke kami. Okey, bakal ke malam tu dalam segmen kita atau ke awak pemerindang malam YFM.

Okey, asal mi kita gerai, asal mi kita lantang hati nebninya. Semina dalam lagu dikena kita merindang hati diri ke malam tu. Okey, pulang dengan kami dalam segmen pemerintah malam. Okey, nanti tadi info tak ke berita untuk kita kediau di Kapit. Lalu ke sekali itu RB dekat kunci gau kita. Okey, ngenang berkawal gau konsert. Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey. Jadi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diatur ba mini stadium Sri Aman kena 27 bulan 6 2026 berengkah pukul 6:30 lemai. Lalu pengawak tu atau pengerami tu dekat di penyadi ke yang berhormat Dato' Francis Hardin anak Holistini yang sapit Menteri Pelajar Innovation ngau pemansang Penglandik Sarawak kemega nyadi kaban Kunsil Negeri N32 Simanggang. Okey, nyadinya berita mana untuk kita kediau di Sri Aman serta Bakrandur ke Semak. Kita semua dikelalu ke Datai sama-sama ngerami ke lagi konsert Ngiliang Tikai Gawai Sri Aman FM. Okey, jadi penanyi ke bisi di Kangau Datai merindang mensiamayoh maya tu enya Angela Latajua, Anthony Usan, Alice Lim, pemega Remjana. Okey, jadinya ngenang berkawal ngah pengawak kediatur di Sri Aman. Okey, diatur Sri Aman FM, RTM Sri Aman, konsert Ngiliang Tikai Gawai. Okey, sama-sama kita datai, sama-sama kita berperindang. Ya, bala penanyi keudah di Kangau Datai maya tu lah. Okey, Nur, aku nyebut baru mini stadium Sri Aman 27 bulan 6 okey 2006 berengkah pukul 6:30 lemai. Okey, ya, jadi dengar kita keudah nganjung komen bab Facebook kami WiFi Biban. Terima kasih au, sabar dulu lagi aku maca komen kita au. Okey, kita dengar ke lagu ke sekali tu belanya kami bab WiFM lagu Roslina Biluang. Ngau lagu ya, kemari ngejang pergi.

Okey, Roslina, engkau lagu ke mari ngejang pagi. Anak berasai jam kita kira-kira pukul 10.31 minit malam. Okey, aku maca komen KBC Dianjung bala peringat kita, bala kaban kita bak Facebook kami YFM Iban. Okey, tang sebelumnya kita kebedau follow, kita kebedau like Facebook kami. Aku minta kita like dulu, aku minta kita follow dulu, boleh ya? Okey, Facebook kami type aja YFM Iban. Okey, selamat malam nuju Lina Bugis, selamat malam DJ Arbi, selamat berjalan ke pengawal genuan Pak Konti YFM Iban Kuching. Madaka diri Ari Johor minta nuan main ke lagu Andrew Bonnie James Sulu Enda Ibu. Hari kita merenang diri empu meku ya. Pemega hari kita merenang semua orang kebisi dengar radio bakal ke malam tu. Terima kasih yang ajak DJ sama-sama. Okey, Dennis Lani, selamat malam DJ Rajes, ngau semua berinya. Madaka diri Ari Selepin Tengah minta main ke lagu Isan. Oh, lagu Isan. Hari kita merenang bala ke Benuang Ngiliang Bidai Bak Gereja Bakuang Beluru Lemai Lemai nama tu ne. Lemai pagi lah engkau sudah bak rumah Igang Selepin Baru dituju mega ngagai Ipiah Sebilia. Ha, jadinya pesan dari Dennis Lani. Okey, agi komen kita ke malam tu Nora Piliang. Selamat malam Arbi, Ari Batuniah tu. Selamat jalan ke Pengawa. Minta main ke lagu Ari Jacqueline Johnny Aman Nadai Guna Ngetanagi. Lagu tu dituju ngagai semua keninga ngerap ke semua terperindang ngagai DJ berjimat pula lagi. Terima kasih ya. Terima kasih mega Nora Piliang. Flora Deli, selamat malam DJ, selamat berjalan ke Pengawa malam tu. Minta nuan main ke lagu Florence Hike Kawal Antara Tua. Dekat nombor ini semua belinya YFM Iban. Enggak semua kebenarannya. Okey, Anita Nawai, selamat malam Arbi, selamat berjalan ke Pengawa. Minta main ke lagu Ariduna. Lagu aku tetap sayang aku ya. Dikena merenang semua belinya. Kawan Melayan, kawan Facebook, bala menyadi aku ya. Di sebaran dua sediau lalu ngegenuan Mega Arbi. Ngerap ke gerai belama, rindu-rindu selalu aku ya. Okey, Sheman Chin, Mega bisa komen. Selamat malam DJ Raja, selamat malam. Okey, Stamus Tevi Seller, selamat malam DJ Arbi. Hello, aku ya, hello. Selamat kerja pengawa ungkup kesar itu Pak Konti YFM ku ya. Minta main ke lagu Sedar, lagu kini baik Fred Alpha. Adik kena merindang mayu bakaba detek itu deh. Bibiana, Eni Tinggi, James Pangiran, Putera Borneo, Bulan Pengerinduk, Dublin Ka Baja, Alexis Eviju, Shasha Amanda, Sidon Edi, Eric Jan Daniel, Mayor Bermatin, Roy Kuang, Sergius Marino, Michael Winching, Ros Liao, Induk Kenawit, Pai Lambai, Donny Liam, David Alok, Peter Lingga Kujam, Emily Amir Richard, Zilahani, Jepas Lagun, Tony, James Jimbat, Alex Delta Bina Watabarau, ngarap ke Ngembuan, Ati Tilantang serta Likun dalam pendiau ku yang akhirnya komen tu ke salam Aristemus Stevi Stella. Okey, aram dengar, kita dengar ke lagu ke sekali tu lagu Paul Erika, lagu Kendas Meh Air Mata, ngau lagu Juliana Ambu, ngau lagu Siru Baku Pesaka. Okey, terus dengar ke kami Pemerintah Malam YFM.

Dengar kami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berani ngau kami.

Okay, Florence Low baru dah merindang kita semua dengan lagu yang diberi nama Bingkiang. Okay, jadi Florence Low pemega Maxwell Franklin Saran, penanyi KBC Datai merindang kita ba pengrami ngiliang tikai gawai Dayak 2026 ke diatur barumah Kennedy Langkang Ulu. Okey, berengkah pukul 8 pagi kena 28/6/2026. Jadi kita kediau di Langkang Ulu serta berkendur kesma. Tentu kita datai berami mai tu au pengrami ngiliang tikai gawai Dayak. Okey, 28/6/2026 barumah Kennedy Langkang Ulu. Okey. Ya, jadi peningnya pukul 11 malam bakal selama ninti yang malam hari 4. Okey, bak jam ke menudi pukul 11 malam nyutung ngagi pukul 12 tengah malam kita bergulai dalam program Romantika Wai. Nur aku merindang kita ngau lagu-lagu ke malam tu. Okey. Jadi aku megak dika maca sekedar komen KBC dan jom bala kaban kita. Okey, Mami Abba, selamat malam, selamat jalan ke penyawa, minta main ke lagu hari PB Chloe Ahmad Sigat dikena merindang semua peningkat YFM bagi ke malam tu. Pesan tucum-tucum selalu lalu ngagai nuan bagi DJ, terima kasih sama-sama. Juni Ben, soalan DJ, selamat jalan ke penyawa hari Miri, minta main ke lagu David Till nuan seminat berduan dikena merindang rimpu ngagai bala kaban Facebook serta semua peningkat YFM Iban kebenar dengar radio bagi ke malam tu. Terima kasih, harap kita perindang. Okey, udah nyak komen hari anak gue aku mudah ni berdau dibaca tu ni. Anna Claire, soalam DJ, selamat jalan ke orang pengawak medaka diri hari Asa Jaya Kota Semerahan. Pesan rurati dituju ngagi bala kaban Facebook ke WhatsApp ngarap kesidak yang terperindang lagu dipinta Florence Hike kawalan teratua. Terima kasih DJ Iba Vincent, soalam DJ tu dah dibaca aku tadi. Okay, hari Sibu Jaya. Okay, aku medak dulu ni komen kebedau dibaca. Mary Jalo Ujo, selamat malam DJ, minta main ke lagu Gerunung Kaki Incuri Hati dituju ke semua kebedau tindua. Ha, balakaban Facebook, balakaban WhatsApp. Ya, okay, Lina Bugge, soalan DJ tu dah dibaca hari Johor. Okay, kena malaban komen tu bercampur peringnya. Okay, ni ke dah dibaca, ni ke berau dibaca, semua bercampur makan. Okay, Nilian Yan Ikel, soalam DJ Rajes, mada ke diri hari Jalai Airport Kuching minta main ke lagu Winnie Albert, nak minta lebih dikena merindam malah ke ngelala ke lebih lagi grup Kaban Setia ngau bala kaban ti kalak gawak ngaku suba. Selamat malam, ingat tanda saya. Okey, ya, terima kasih DJ, sama-sama. Okey, lagi komen Luisa Lenguti, soalan DJ, selamat berjalan ke penyawak. Okey, ya, terima kasih, ya, kita kasih komen ba Facebook kami YFM Iban. Okey, terima kasih mega laban terus segulai sejalan dengan ke kami ba awak tak kabar. Segmen kita pemerintah malam YFM dalam pengelamat 3 jam berhingga hari pukul 9 malam tadi nyentuh pukul 12 tengah malam, lalu pukul 12 tengah malam nyentuh ngagi pukul 6 pagi pergila kita ninya ke Timang Kerbak Tawas. Okey, kita ninya ke Siti Lagu Lama di by Esna Nala. Ha, lagu kita beri nama Jalai Pengrindu Tua. Hey.

0: Songkang.
1: Nyangka tu me asai mabuak pengrindu. Ingat kenuan gai badu-badu.
0: Merindang kita, Penyorak Pagi, Y 9-12. Nela, kena hari. Lontak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y, FM, segulai, sejalan.

Okey, Igu Anthony gaul lagu Meligai Pengrindu. Okey, jadi jam ke dia tu dengar kita mulai dalam program Romantika Y. Okey. Jadi aku baca komen ke bukai, komen ke bedau dibacaku abah Facebook kami YFM Ban. Okey, Yen Will, soalan DJ Rajesh minta main lagu Siku Dalam Seribu di baik Lisa featuring Masterpiece. Okey, enggak pesan. Selamat berjalan ke pengamat. Terima kasih di Jalan Jesko ya. Sama-sama, Yen Will. Saya bagi si komen tu ni. Ros Liao. Salam DJ RB. Selamat berjalan ke pengamat. Minta main ke lagu Anthony Usan Terpambar di Kedah Merindang. Stemus, Tevi Stelov, James Anyal, Emilia Miriche, Sunti, Mary, Ubud Martin, Gindal Landi, Jessica Itan, Sojo Somarino, Bujang Sinu Ngenang, Eric Jang Daniel, enggak semua kenal lame. Anu Junuan bagi di JRB, selamat malam bagi Junuan, harap ke semua terperindang meninga ke YFM ku. Terima kasih DJ sama-sama. Okey. Jonas Tulang, soalan DJ Raja, selamat berkonti. Minta main ke lagu Always Somewhere Ari Scorpions. Dikenal merindang Kabana Ku, kuya Kabania. Petrus Felix, Simon Berandi, Ensian Bulan, Zachary Injad Daniel, pemegang nuju Simon Achan, Charles Bernard Ampi, Rumpang Linus, Buyu Manggai, Munau Simon, Owen Gerasi Papa, Stephen Anthony Iro, Marvel's Michael Dian, Inggit Barau, Francis Tan, Daniel Juan, pemegang Daniel Andi yang kayaknya belakangan kita di tag ya, bak komen ya ke malam tu, okay. Udahnya Felicia Glenn bagi si komen, selamat berjalan ke pengawal DJ, minta main ke lagu Florence High, kawal antara tua hari dan rindang sumbernya, ngarap kata perindang ku ya. Silver Angler, selamat gawak ke malam tu DJ, menua sibu panas, minta main ke sebarang lagu meh di kena merindang indai tuai bar rumah ku ya. Okey, serta semua peminat setia YFM ngarap ke sedaya terperindang meh ninya ke program ke malam tu ku ya. Okey, siapa gitu neh, Annie Tinggi, hai Annie, soalam DJ Rajesh, selamat berjalan ke pengawal Junuan ku ya, mana gari kami di menua betuang tu, minta main ke lagu Linda Kemayang Pengrindu di kena merindang semua ke ngelala meh. Terima kasih DJ RB, berjimat main pula lagi ku ya. Okey, Sindon Eddy, soalan DJ RB, selamat berjalan ke pengawal madah ke diri Ari Miri, minta main lagu Terlebak ke diri Ari Jonas McKean di kena merindang Derimpu. Gau lagunya dituju ngaga Ricky Ribut, Dobling Kabaja, Bulan Pegari, Rosin Gunyau, Stemus David Seller, Mirbo Martin, Peter Kekujam, Serina Sadajanang, Lina Bugis, Nuju, Jeffrey Jeff, Polimasian, James Anyau, Roy Kuang, Michael Elmi, Wellington Imai, ngau Nuju Nuan Mekat DJ, ngarap ke semua pemegang nama tu, semua bak grup radio YFM Iban, stesen pemerintah kita. Terima kasih DJ KS sama-sama. Okey, harap kita berperindang kau lagu ke sekali tu pulang kami dalam program kita Romantika Y. Okey, dua itu lagu. Aku mai kita ningakan lagu Exist tu punya lagu Janji Padamu, lalu ditangkan kau lagu Monica Allen, lagu Nuju Meligai. Okey, terus tinggal ke kami Romantika Y. YFM segulai sejalai.

Okey, Romantika Wise 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam tu lagi. Okey, jadi terima kasih banyak lepas lagi terus dengar ke kami dalam segmen kita Pemerindang Malam. Pembagian dia tu jam ke penudi 11 malam, nyentuh lagi pukul 12.30 malam. Bunyi kepada aku tadi, kita mulai dalam segmen atau ke program Romantika Wise. Okey, nur aku merindang kita ngau lagu-lagu. Tak dikira kita romantik main lagu-lagu jiwang. Okey, ngarap kita nyata perindah mendengar ke kami YFM bakal ke malam tu. Okey, kita ke baru dengar ke kami. Tak ke kita ke benda terima kereta baru tu jalan jam kerja tu. Okey, ngarap ke sama berjimat serta selamat datang bandur ke dituju. Sekali kini tadi benar mulai ke diri ke rumah, nyangkanya baru ambis gawak kini jam kerja tu. Tahu ke kita ke baru nurun gawa, nyangkanya gawa berengkah hari tengah malam tu nyentuk ke pagi-pagi lah gawa shift malam kini. Okey, terima kasih lepas milih kami bawa FM jadi kaban pemerintah atau ke stesen pemerintah kita bakal ke malam tu. Okey, kita berpindah baru ngau lagu ke sekali itu dalam program kita Romantik KY. Aram kita dengar ke lagu Jeffrey Lawrence Takat Penghidup pemegat lagu Donny Lang Serga Baati. Okey, terus dengar ke kami Romantik KY. Okey, YFM segulai sejalan.

Ya, jadi ini kita nyeratai bab mujuang program kita, segmen pemerintah malam WFM, okay? Malam hari 4, 25/6/2026. Okay, terima kasih semua. Kita kudah segulai sejalan dengan aku, Rajas Booking, Tokak RB, hari pukul 9 malam tadi. Okay, pukul 12 tengah malam, nyentuh lagi pukul 6 pagi-pagi lah. Udah tu kita dengar ke Timang Kerbak Tawas. Okay, jadi untuk malam tu nak tu ajak kita mulai. Jadi gunanya nanti kita ke bertemu baru awak tak kebak segmen ke bukai. Jadi salam semua, tindak jenak ke malam tu bertemu baru awak ke bukai. Bye-bye semua.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkahan pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Sedulai, sejalan.
0: Mata ngai tinu, macam-macam lagu.

0: Wirawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Pengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pembasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat di perindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

0: serta ulih megak bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Premier Sarawak. Lalu di sadang datai megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.
1: YFM, segulai, sejalan.

0: Ini program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar diatur program Sarawak Ku Sayang hanya di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan bak bagian ke dua ngatur kesukan, nanti ia makai bak namanya kemah kapit kitchen pameran bak Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan bak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi, maka i perduan diatur namanya disambung. Makai dang ya bisik belama, orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh. Nyak nang berjalai, biar mereka pameran pavilion nak endang yang berjalai. Lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lepas kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapien lah. Bala kita ke diau bersama ngau pasar kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Metium Mabuang.

0: Johannes Joni Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuat, Lekang Laut Tiwen, Johannes Joni Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: Mei 24 itu lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2 Mei 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Mata ngai tinu macam-macam lagu.

0: Isi
1: Timang Krabat Awas berengkah hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Kita suah ninga jako sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jako tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jako tikalak di dinga kita indah bisa di tengkebang nyadi ke sekedar leka lagu tu deh. Di semua jako tu tadi mai erti jako ti nak mana jako ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nya kebuah kita ditangkan nyaga dilah nyaga mulut lebuh tik mansut ke jako. Jadi bab perkara tu nama jako aja ke ulih nyadi ke lalau ulih dipegai kita maya mansut ke jako.
4: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nanya puan Pini. Nanti kita pada kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
3: Ya.
4: Tang ya bisi ulian ko kita nya ulian kemit. Ti ulih nentu ke arah kapalnya kini penungak ya. Nemu ulian kaku dek bakal kita bisi perahunya bisi te kena tenguit kianya tadi. Te ba biluan ba iko. Jadi te kita berarti ke ya ulih mengarahkan kapal tok ke biluannya tadi kiri tok ke kanan. Oh, te kita berarti ke bekenya mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban ari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita boleh mansut ke jakuk berkat tau ke kutua munyi ketua tadi ni ya. Jakuk berkat udah pasti mai berkat. Jakuk kutua udah pastinya utai ti mai utai kena mana. Jakuk ti boleh ngering tau ke ngelemi korang serta jakuk ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jakuk kita tu bisi kuasa. Jakuk kita tu ianya nama utai ke disebut kita ya tau nyadi bak kitempu tau ke nyadi bak orangnya. Lalu dalam Injil mega mayuh jakuk ajal tau ke jakuk tangkan bakahua ngau jakuk dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu bak Kolose bagi keempat ayat keenam awak ke jakuk kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang ngambi ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua mega lebak jakut dalam bisi nyebut bak 18:21. Utai ti disebut nuan tau ngitu tau ka ngurusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab ka utai ti dekat nyadi bak nuan ketega jakut nuan pu. Artinya hidup ngau mati nuan dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngau tindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga bak Luk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke atia.
5: Plaza Jurai 635 Belasar, endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapik kita, bersari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
7: 24 jam, YFM segulai sejalai ngau kita. Merinang kita ngau lagu-lagu, piamega berkunci ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami, YFM, segulai sejalai.

0: Nayang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Dengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau Anak Dato' King Koi. Arang beraminggau kami.

0: Ni program tu dekat Dato' kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Dato' kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit kerja tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kemukai tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier. Jadi

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthews Mambang, Gau Jesli Jabu.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pedak kita bak RTM, Hari My TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkai 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make it time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: sikap ba siko-siko orang maya ringat deh. Bisik sekedaknya tadi terus mantai ke pengeringat diri. Lalu bisik sekedak mega uliah ngelalai ke asai ati tik ringan. Jadi pengeringat tik dilalai tok ke dipendam ko kita. Lebuh udah nguyum serta kelalu mansau. Dia utai tu uliah mai penusah kebesar lagi. Ngujung ke orangnya tadi uliah ngembuan runding tik nak manah ko kita runding tik negatif aja utai berunding ya. Serta selalu kutap mega. Kati aman tu kini.
1: Ya, ba aku penemu aku utai tu aman. Tu no datai ngagi runding ko gambaran ya bakal gempa bumi nya na ya. Na ya lebuah ya depedak kita itu mana tang lebuah yang meluap kita meda api apa ya, naka mega na ya lalu lebuah api nya meluapnya ti ngerusak ke nama-nama tinglinginya. Ya, so pengeringat tik bakal tu cukup balat bahaya. Laman lebuah pengeringat nak dipansun, nak diluah ke. Lebuah ia udah kelalu lama dipendam, nyau udah mansau, disimpan, ia meletup. 100% ia meletup. Lebuah yang meletup nyak tik ngancul ke yampu, lalu pihak mega orang tik ngelingi ia. Nyak kebuah berguna amat. Baati kita, baati nuan, baati tiap ikut kita belajar meluah keperasaan kita. Anang sekali menam kenyak kediri. Lebuah nuan dituntung oleh penosa, beranau ngau pastor nuan, beranau ngau bakih nuan. Ba orang dunia dia tu, dia sidak ya nyebut beranau ngau counselor sidak ya. Ya, ti alai sidak ya mulih meluah ke nama utai ti nanggul sidaknya tadi. Ya ngemedias kati sidaknya tadi anang sekali-kali nyimpannya ke diri. Terbuka ngau pastor nuan, terbuka ngau counselor nuan, okay? Terbuka ngau bakih nuan ya ti ketua lagi ti ulih meri penjandi yang penemu ti badas ngagai nuan bekeni ke ulih nyeliah ke pengeringatnya ti ulih ngerusak penghidup nuan. Anang sekali-kali nuan uliah dirusak ketegal pengeringatnya pansuat arinya. Anang mendam kediri, anang murung kediri, anang sekali-kali laban orang ti bekanya dinga tu pedias ya. Nya alai belajar muka dari empu, belajar beranau ngorang. Orang ti tau dikarap kenuan. Anang ngeluah ke sengapa anak beranau ngorang ti nak tau dikarap legi ya ti sebebu ke pengawak ngelemik nuannya anang tu ukai utai ke betul anang berandau ngau orang ti ditemu nuan deka ngemai nyaduang pengelemik nuannya ngage ora bukai
2: sajurai 635 pelasar ndur bejurai kemayu macam perkarak nyadi tau ke ditapi kitai besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Wirawati, Laban YFM, Seruran Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Gaw, Alice Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilin Tikai Gawai Suriaman FM Mayatu. Masuk, nada berbayar.

0: Kelimpah Hari Radio, kita muka udah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke My TV.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah ke datai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Long.

serta oleh Megabar Temu Ngau Bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu Risa dan Datai Megak Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Ini program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event dekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur ngatur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi ke mukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi Pentas Utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megang jadi adun belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tem penyak deh nya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang ya berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya prasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalu jadi ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumu lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama engkau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: sebagai semua bala peningah. Harap ke kita ingat tadi nyukung sida yang enggak benar laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerinduk kati deh pia mega ngi bala urang ku dah enggak ku bulai yang lama tu kadang-kadang sinuk kati ngenang ya ke udah enggak bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM de ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio rabukai
1: Dorumah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: 24 itu lagu kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, lekang Gautiun, Matthews Mambang.

0: 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih nagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Nang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi, Pastor, lebu tuatuk bersebut ke Dilah tok deh. Sitik megak lah ke Jakob ke ditemu atau ke dikelala kita orang Kristian ianya Dilah sikuk nemiak Tuhan. Nyangkan wan oleh nerang ngau silik agik kini nama reti leka Jakob tu ba konteks pengarap Kristian.
4: Ba nemiak Tuhan tu ke orang Kristian, kita patut ngemuan cara bejakob tik nyeremin ke ajal ngau teladan Yesus Kristus. Reti ya, leka Jakob siku orang tau ke murid Tuhan patut penuh ngau pengasih ya. Ya, lebuh-lebuh kita Jakob ngau pengasih ya, dia utai kemana datai. Jakob kemana oleh pansut dari mulut kita. Pemenalnya datai bak kita. Lalu ianya tadi kita meda wisdom ko kita. Ada nama arti wisdom tu. Artinya knowledge kita, penemu kita, penau kita. Oh, ianya ngemansang ke pengharap siku-siku orang. Wisdom tidak teri Tuhan, knowledge tidak teri Tuhan, tak ke prinsip ngau konsep kadajal dalam bab kudusnya bak pengharap kita ianya mai erti ti pesai ngagai setiap ikut kita. Ukai kita nyadi nemiak Tuhan rote ianya ngelabuah ke orang, nguntuah ke orang, ngancul korang bakal kada sebut bak pun tadi. Erti tu kita gagal nanti menda orang labuah, gagal kita nanti menda orang jatuh nya. Nak tahu sekali-kali nya di kembuan kita ke nyadi nembiak Tuhan. Laban kita nak patut gagal ke utai kena mana. Jadi nembiak Tuhan tu patut gagal ke utai ke mana nyadi bak penghidup siku-siku orangnya. Oh, Isaiah 50 kenteran keempat tibisi ditulis menyitu Tuhan ti pemadu tinggi udah ngajar aku utai ke patut disebut ngambil kaku uliah ngeriang ka orang ti lelak ngenap pagi ia ngasuh aku gagiat hati dekat ninga ka utai ti dajal Allah Ta'ala ngagai aku. Bah nama reti utai tok kini reti ya kita ngemuan utai ke selalu ngemanah ke setiap iku insya ke bak dunia tu. Lalu kita berarti ke utai ke diajar Tuhan. Lalu utai ke diulih kita bak Tuhan ya tadi. Kita nak tahu nak minta penemu, minta penau munyi ke Nabi Isaia. Bak buat tu tadi. Ia minta penemu, minta pengering awak kianya diberkat. Ngagai setiap iku orang.
5: Plasa Jurai 6:35. Belasar endur berjurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
6: Nintian hari Minggu pukul 10.15 minit malam lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Irawati, Laban YFM, Seru Radbat TC.
1: Timang Kremata Awas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Tengerami ngiling tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, langkang ulu engkelili kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta Ulih Mega bertemu dengan bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu Engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datang Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Di program tu dekat Datuk Ketai baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kedekat Datuk Ketai berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali tu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang ianya di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5, udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari liman tadi maka i paraduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem kenya deh nya nang berjalai biar megak pameran ba pavilion nak endang ya berjalai lalu biar mega pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapien. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita namun tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapien lah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar kapit au datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ka medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi au datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: 24 jam WiFan segulai sejalai ngau kita, merinang kita ngau lagu-lagu, pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita, ninga ke kami WiFan segulai sejalai. Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Sara Helena, lagu Perahu Umit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Kegagung pasuk kelabung
2: Watrok lagu terabai Neka Notiwen Frankie Man.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim di dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagal pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: Sebab pun tadi aku bisik nyebut ngelansak mimin reti saksi entik nitih ke konsep dunia de pastor.
1: Amma.
0: Ianya saksi itu tadi ianya orang tik meda atau ke nemu sesebengah utai ke nyadi lalu berkunci ke utai ke dipeda atau ke ditemu sida ngagai orang bukai. Nyadi enti kita meda mega ke dia tu nyau kat nintih hari kita itu tadi ningau orang tu orangnya dikangau ke merik penerang tok ke nyadi saksi bakot de pastor.
1: Mm-hmm.
0: Bak mayu ha, macam kes ati benuang di pecara. Lalu pula ngagai topik kita ke sari tu nama reti saksi Kristus bak palan gawa.
1: Amat manah mai jeko tanya nya puan Benny. Ya, yeah, cukup manah nama kebuah. Aku banyak manah laban. Penghidup kita itu sudah nerima Tuhan. Kita nemu Tuhan. Kita bisik kawal ngau ya. Kita rapat, okay semina disangka, okay semina nitiah kurang. Tang kita nemu ya secara pribadi menyukun kurang ya. Lalu kita itu sudah nerima ya. Kita itu diksemak ke baka penampak ngau baka garam. Bah nama reti leka jakok tu dah bak kita. Retinya kita nerang ke penampak Tuhan bak dini-dini alai kita. Kita itu dah ngelalai ya, ya. Kita itu dah nemu ya. Okey tak nima utai sengapa ya. Yeah. Dan kita madah ke utai itu betul. Nyak marti penampak bak penghidup kita. Kita terang bak penghidup bak nul di petang. Ya artinya kita madah ke utai itu amat. Utai itu nyata, utai itu betul. Utai ke dekelala kita secara pribadi. Ya nyak Tuhan kita. Lalu lebih kita ngelalanya. Dia perangai kita yang megak berubah. Dia penghidup kesaksian kita yang megak badas. Lalu bak integriti kita yang megak ulah kita yang megak nah, ya. Lalu bak semua nyadi kesaksian ngagai orang tik medak penghidup kita. Kita nak sebaka ngorang bukai. Perangai orang bukai tang kita berani nak sebaka.
2: Lasa Jurai 6:35. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Anang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Kerbatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, merenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

Francis Hardin Hollis, Sapit Menteri Pelajar, Innovation ngau Pemansang Pengelandia Sarawak di lalunya di Kaban Konsen Negeri N32 Semanggang. Sama bisi datai ianya yang berhormat Dato' Mung Anak Dagang, Kaban Konsen Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi ti dekat merindang maya tu ianya Angela Latajua. Remjana.

0: Gaw, Ellis Lim. Sama Sampadatai Brami buat konsert Ngilitikai Gawai Sri Aman FM Mayato. Masuk nadai berbayar.
1: 24 jam Wi-Fi segulai sejalai ngau kita. Merindang kita ngau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat kami Wi-Fi segulai sejalai.

Engerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di sadang datai mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6 ianya kena 26 27 28 hari bulan Mayu pengerami event kerekat diatur kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendua dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke diatur. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bergulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Paraduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar mereka pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar mereka pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat dipenyadi yang amat berhormat Premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kubung Sapit Menteri kita di Federal Sapit Menteri Digital lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat Premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh lawan kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nah. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: aku pesan ke semua bala peninga arah ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh pian megak ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ya ke udah ngejang ke benua tu apakah sida niang laja sangin coba niang banta bayung niang Albert Remini niang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawak bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawak bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ro bukai
1: Dr. Meh Patricia Agustin ex pengelola program ba YFM.

0: 2024 itu lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

0: Dara Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Manning.

0: Johannes Johnny Aman, lagu Nuan BC Intan Dikembuan, Lekang Laut Timun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa, Lekang Gautiun, Matthew

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
0: Tume 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, tiun Den Aladin Ngau Aldrich.

0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

0: Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Jadi lepuh kita nyebut berkawal ngau maya Tuhan tok de pastor, utai ke suah didinga kita ianya maya Tuhan ukai maya kita. Erti ya, Tuhan bisi maya yampu lepuh dekat ngereja sitik-sitik utai bak penghidup nuan ngau aku. Jadi pastor, nyangka nuan boleh madah ke nama kini bida antara maya Tuhan ngau maya kita.
4: Kita berarti ke Tuhan tu ya bisi perambu. Indah ya ngepun ke semua pengawak pun ya bisi perambu. Lebih kita minta Tuhan ngagak dunia tu keliak. Kena yang ngepun ke semua pengawak ya nang bisi atur. Oh, hari 1, hari 2, hari 3, hari 4, hari 5, hari ke 6 kita minta. Semua tanya mana maga kita dah atur ya. Artinya Tuhan tak pernah gagal. Tang kita ke selalu, pel tak ke selalu gagal dalam perambu kita. Tuhan ngemuan perambu ngau maya ting keman. Bak semua utai kenyadi dalam penghidup kita minsia. Tajak pen kita dekat ke siti-siti utainya lengkas nyadi. Oh, tuannya tadi selalu dekat dua lo. Tripet light di laban tua. Nyak ke ngujung ke tua lagi nyau eksiden. Nyak ke ngujung ke tuannya tadi nyau gagal atau kepel dalam semua pengawal. Laban tuannya kak dua lo hari Tuhan. Sedangkan utai ke datua Tuhan tu tadi lebih badas. Ditiah kejam ngau maya kepatut ti di kedekak ya. Oh, tajak pan kita dekat ke siti-siti utainya kak lengkas kita ya dalam semua pengawal. Tang Tuhan pospon perkaranya laban ia nemu maya ti pemadu engkeman. Meri utainya Tuhan dekat ke kita nganti lebih lama ari maya ti di kedekak kita. Laban bisi utai ke mana? Benung dikerjaya bak penghidup kita. Lalu contoh ke patut diperhati ke kita Sarah ngau Abraham kelama bantik kebolehkan. Kita berarti ke orang nak boleh anak setahun dua tahun udah dekat nyidak orang ni ya. Mungkin mega engkau nak boleh metua atau bisa anak tahukah bukan penekat Tuhan metua atau jadi nyona dia boleh purih pantiah ni ya mayor mucau ke bekenya tang nanti kita meda berapa umur Sarah. Lebuah ya beranak ke Isaac. Umur ya 90 tahun.
3: 90 tahun ya.
4: 90 tahun. Abraham ianya 100 tahun mayanya. Nama kebuah ia nak beranak umur 30 tahun. Nama ya kebuah ia nak beranak dalam umur 40 tahun. Tidak maya orang maya hari dia tahu umur 20 lebih tahun, umur 30 tahun. Bunuh orang beranaknya ya. Tang Tuhan ukai munyi ke jakuk kita mensia. Tang perambu yang pu. Tang atau yang pu kita meda Sarah umur 90 tahun beranak ke Isaac. Dia kita meda Tuhan bisi maya ti engkeman. Ngagai setiap ikut orang kelebih lagi orang ti berpangai bat Tuhan.
5: Sajurai 6:35. Belasar dua berjurai ke mayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
6: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Danang Irawati, Laban YFM, Serurat Batisi.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai, sejalan.

serta Pusat Khidmat N31 Bukit Begunan dekat ngatur konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM kena 27/6/2026 bak Mini Stadium Sri Aman berengkah hari pukul 6.30 lemai. Konsert Ngilantikai Gawai Sri Aman FM tu dekat diguluk ngadi penyadi Yang Berhormat Dato Francis Hardin Hollis Sapit Menteri Pelajar Innovation Gau Pemansang Pengelandik Sarawak dilalunya di Kaban Konser Negeri N32 Semanggang. Sama bisik datai ianya Yang Berhormat Dato Mong Anak Dagang Kaban Konser Negeri Sita N31 Bukit Begunan. Penanyi tidekak merindang maya tu ianya Angela Latajua. Jana.

Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6 hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman juah kedatai dekat di perindang penyanyi terbilang ianya Florence Lowe.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RY FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu di Sadang Datai Mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, berangin kau kami.

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepiak Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur sukan, nanti ia makai buat namanya kemah kapit kitchen pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan pak pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama mulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Nagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak endang yang berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisi malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak megak jadi ahli parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nan Tinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku mai bala kita di Kapit nak. Bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit, tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita akan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagi ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

Dayana Shini, lagu Singkang, Leka Aldrich Kamijan, Tiun, Den Aladin, Ngau Aldrich.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibadah.

ke tahun tu, World Cup dekat diatur bak tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bak RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals, 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals, 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World Cup.

0: TC.
1: Timang Kerbata Awas berangkat hari pukul 12 tengah malam nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

0: bak pejalai penghidup kita mensia tu mayuh macam musin dekat ditujah, ditapik, tau ke diasai ke kita. Bisik musin gagal ngau sinu, bisik musin pengada ngau pemati, musin gerai ngau sakit, lalu bisik mega musin pemucu ngau pemuntan. Bak semua musin tik ditujah kita itu, nama kebuah kita ulih berasai lantang hati, lebuh kita nemu semua musin tu dekat datai, nitih ke maya Tuhan tik keman.
1: Dalam setiap langkah atau ke setiap singkang kita, kita mesti nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita. Lebuh kita nuluk ke Tuhan dalam penghidup kita, dia Tuhan dekat netap kautai kebadas ba penghidup kita. Masa tingkeman ba penghidup kita. Sebedau kita ada ke dunia tu, Tuhan udah ngelala sapa kita. Ya, lalu Tuhan udah nemu sapa kita. Jadi enti Tuhan tu tadi dah nemu, udah ngelala kita sebedau kita ada ke dunia tu. Nadai kebuah kita ngerinsa, nadai kebuah kita nyata di dulu hari Tuhan dalam semua pengawal, nadai kebuah kita nyata di mucau laban mensia selalu mucau ke nasib dirimpu, mensia selalu mucau ke penghidup dirimpu tang nak patut laban kita mensia ukai bapangai bak nasib, ukai bapangai bak ramalan tang kita mensia bapangai ba atur Tuhan ti engkeman ba penghidup kita puan pini. Dinga bela peninga kita bapangai ba Tuhan ngau atur ti engkeman ba setiap ikut kita itu.
2: Sajurai 6:35. Belasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
4: YFM, segulai, sejalan.

Selamat pagi, Bala Peninga. Selamat kita bertemu baru dalam program Sampi Pagi. Ya, ke dulu ke Kameri Gereja Seventh-day Adventist. Jadi pagi itu kita sekali lagi bergulai dengan aku, Pastor Lawrence Manyi, terdekat berkunci kejaku Tuhan. Haram kita bersampi dulu. Oh Tuhan, apa di surga? Kami meri mulia, ngau terima kasih ya. Ke Tuhan, ya kudah ngerak kami dani bari kebaru itu. Bahwa ke Tuhan bisik ngau kami pagi itu lebih lagi Roh Kudus Nuan. Kami kenyawab kami nangkap perti utai ti dipelajar ke kami hari jaku Nuan pagi itu Tuhan. Kami kia tahu nyadi kebekal penghidup kami sehari itu. Kami sampai dalam nama Yesus Juru Selamat kami. Amin. Jadi pelajar pagi itu pasal jalai Jericho. Lalu ayat kita hari Luke bagi 10 ayat 36 tu tanya siti dalam penemu Nuan. Sapa hari sida tiganya pangan orang kediamuak penyamuannya. Dalam pelajar ke dulu agi hari itu kita ingenang pasal siku pengajar adat, lawyer. Kedatai ngagi Jesus lalu nguji dekat melit Jesus ngau penemu ngena tanya. Nama utai tina tau ndak dekerja aku ngamik aku boleh penghidup ti meruan belum ya. Jesus lalu nyawat ya nama utai ti ditulis dalam adat. Nama utai ti dibaca nuan dia. Ya nyawat rindu ke Tuhan Allah Ta'ala nuan. Ngau pegabis hati nuan. Ngau pegabis semangat nuan. Ngau pengabis pengeriang nuan. Ngau pengabis runding nuan. Lalu rindu ke pangan nuan. Maka nuan kerindu ke derimpu. Lalu Jesus lalu berjakuk ngegaya. Betul sawat nuannya. Kerjanya nyak baru nuan dekat hidup. Dia pengajar adanya lalu nanya, siapa pangan aku dah? Dia kena nyawet, nyak, Yesus lalu nusui cerita pasal orang sikuk ke kena terumpak, bala perumpak, bak jalai ngagai Jericho. Dua ikut orang mansa, bangsa Judah, sikuk imam, sikuk peturun Lewi, mansa ya, tanggai nuluang ya. Udahnya siku orang bangsa Samaria mansa lalu kasih ke ya lalu nulung ya. Lalu dah Yesus temu nusui cerita ayahnya. Kok ayat kita pagi itu Yesus nanya pengajar adanya dalam penemuan siapa hari sidak tiganya. Ianya imam orang Lewi ngau Samaria. Ti nyadi pangan ke orang kekena laban perumpaknya. Loyanya penyawat orang kekasih ke ya. Jesus nunjuk ke kita perkara ke lebih penting lagi. Ianya ukai sapa orang ti pangan tau kekaban aku. Tang sapa ti ngerja pengawak ti baka pangan tau kekaban ngagai orang bukai. Perkara dua iti tu ngelaik kedua bengkah jalai agama di dunia. Jalai agama keterubah baka pengajar adat tu. Selalu dekat nunjuk ke diri ngena tahu ke betul. Jalai agama bangsa tu meletak pengharap ngena tur ke tetap pasal utai ti tahu serta patut dikerja. Lalu dah nyedia kalalau ulah ti betul tahu ke gaya sawat ti betul ngegai setiap perkara kenyadi dalam penghidup kita. Ia nyepil ngau siliak setiap utai ti patut dikerja tahu ke dititiah ka dalam setiap gaya utai ti nyadi. Lalu orang ti nitiah ke pengharapnya, nak tahu nak, nitiah ke genap iti atur, ti udah diletaknya. Nanti sedaya nitiah ke tiap iti atur, sedaya betul. Nanti sedaya limpang hari aturnya, sedaya salah. Nitiah kajar agama ti bangsa tu, Allah Ta'ala nadai jalai, nak nerima sedaya tamak ngagai menua serga, laban sedaya udah cukup manah. Pengawak nitiah ke letak aturnya. Tu gaya pengharap ti ditiah ke lawyer dalam cerita kita pagi itu. Tang bak jalai Jericho tu, jalai agama bangsa tu ngai nyadi. Ia belaban ngau penemunya. Laban jalai agama bak jalai Jericho nak ulih deltak nitiah katur tau kadat pengharap. Jalai Jericho

Ekor tu meh mansak dunia sedap penyamun, sedap perompak, kenyamah, kenginsah. Kemunuh, jalai tu penuh pengasar, lalu jalai pengarap ngi loyanya nutup mata sedap, ngagai jalai penusah ke buka tu. Lalu tu dikelawang ke sedap, baka siti igau mimpi. Tang jalai jerikonya ukai igau mimpi, tang jalai kiamat bisi. Lalu pengarap lawyernya nguji dekat ngagak diri betul. Lalu ia nanya, siapa pangan aku dah? Siapa orang ki patut ditolong aku? Ni naka aku patut nulung. Nanti aku patut nulung. Tau ka patut campur tangan. Tang jalai pengarap orang semeria dalam cerita tu nadai nanya utai bekanya. Ia medak mensia berguna ku tolong aja. Ia nak ngira curak kulit bangsa tau ke agama. Ia nak ngira pangkat tau ke pemisi, tau ke peninggi pelajar sekolah. Ia semina medak mensia berguna ke tolong. Ia pen nak kakang-kakang tang terus nulung. Dalam cerita sempama tu orang semeria ke manahnya nyempama ke Jesus. Ia megak nyempama ke genam ikut mensia ke nitiah. Kesingkang Jesus nengah jalai Jericho. Pelabak aku lebih mayuh lagi mensia ke lantang lagi. Nitiah ke jalai agama loya. Laban sidaya kena keran dekat ngagak diri betul. Jarang lagi orang ke dekat nyadi baka orang semeria. Ti ngerja pengawak baka pangan ke orang. Ti berguna ke tolong ya. Bala peningah Kristian. Kati nuan terpantau hati, lalu ngasai nyamai dalam hati diri ketegal nuan dah ngemenuh ke semua tur, ti diletak gereja tau ke agama, ti dititih ke nuan. Tau ke nuan lebih lagi berberat ke mensia. Nak ngira siapa sidaknya, segi-agi sidak berguna ke tulung hari nuan. Kati nuan udah nyadi pangan, kaban, ngegai orang ke berguna ke saup nuan. Lebuh Jesus nanya, siapa ti nyadi pangan ke orang ti kena rumpaknya, kok pengajaran datnya nyawet, orang ke kasih ke ya. Lalu ko Jesus, nanti pihak mupuak me nuan, lalu kerja bekanya, lalu nuan dekat boleh penghidup. Nyak megak pesan Jesus, ngagai genap ikut kitai Kristian pagi itu. Haram kita bersampai. Oh Tuhan, apai kami tidak serga, terima kasih ke pelajar kami pagi itu. Ti ngasuh kami nyadi pangan tau ke kaban, ngagai sebarang orang ti berguna ke tolong hari kami. Buka mata kami, buka hati kami, ngamik kami oleh medak, lalu bisik pengasih ke orang ke berguna ke tolong sukuang hari kami sehari itu. Beri ke kami roh bakangi Jesus, kena kalah ngelawang ke sebarang orang ke berguna ke penolong hari kami. Maka Tuhan, ke udah merekat kami, awak ke kami muka tahu merekat orang bukai. Maka kami ke udah ngasai ke pengasih nuan, awak kami muka nunjuk ke pengasih ngegi mensia bukai. Tolong kami, sehari itu, magi penghidup kami ngegi orang, maka Jesus terima kasih ke penghidup ke diberi nuan ke kami Tuhan. Semua itu dipinta kami dalam nama Jesus, ti udah nyadi Tuhan ngopeng lepas kami. Amin.

0: Bulan Jun urang putih, nya bulan satu kita Dayak, tau ke bulan ngelabuh ke panggul.
1: Pantun perangsang kita yang rejap ngawa, bak bulan tu munyi tu.
2: Aku dekat balagu, dinga kita Dayak, nampung singalang burung, tuntung menawal arimbak. Tu bak bulan satu, kena kita gawa. Nanyong gapawang burung tak mudah balik rimba. Entai nyawa baragai kanan ngau kiba. Semua kita serta di kaban naka. Megai kerja umai sanaka atika. Umai gagak besai kapas ke mata medak. Tebas ke kita babas miau kanan kiba. Mantaplah kita jimat takut ke kaki kena. Tebas ke anang besai panjai buka lima. Nanjuang ke pawang burung tarubah kita gawa. Menua ke tanah bukit nama nua tanah payak. Nadai gasalah alai tahu alai gawa. Umai ga anang mindah susah baka subak. Burung ga odah dan juang ngetu nak lama. Tiap ga hari empat sampai ngagai lima. Ngetu satu minggu baru kita gawa. Udah ke kita ketu gawak si barang tungak. Ngerja ke getah perang ambik belanja kemanyanya. Tuk genakak jaku gerah kita gawak. Semua kita ningak di kaban nakak.
3: Pengerap pagi, pukul 6.

Okey, lagu Ari Maxwell, Franklin Saran ya, Bora Luna. Lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YPM ke pagi tu peninggal ya. Tumu milih YFM jadi ke pemerintah kita ke pagi tu. Terima kasih nak ngira hari ini kita ke ulih mendiang ke YFM. Jadi sehari tu hari 5 ya 26 hari bulan 6 2026. Begulai bawa pengerak pagi kalai pagi tu begulai ngau aku Sam. Nyentuk ke pukul 9 pagi tu lagi. Meriksaan pagi kita ke udah tumu. Maka tentu maya jam ke dia tauknya dia ke diri. Deka ngatur pengawak kita ke sari tu. Jadi sama ngarap ke pengawak ke deka diatur kita sepemanjai hari sari tu lagi. Mucur di pejalai. Nak ngiram kita ke nurun kawak bakal selama. Tahukah kita ke bisik. Pengawak besar, pengerami besar, program besar ke dekat diatur ke Sarito atau ke ujung minggu tu lagi. Jadi jam ke terubah tu lagi, tentu mai kita berhati ke program-program ke besi diatur ujung minggu tu. Kita sama nemu berengkah hari Sarito Mega, program Sarawakku Sayang, berengkah diatur di bagi menua kapit. Lalu pihak mereka berhati ke program-program bukai kenyang kaum pengerami ngilian tikai ke bisi diatur atau ke dekat diatur. Okey, jadi pukul 7 pagi bakal selama Nur Nabur Nur maca pesan ke diterima dari peninggal kita ya. Pesan beratau ke pesan ke berbatang. Okey, jadi berdahulu kita berhati ke program-program ke bisik diatur bak jam ke terubah berperinan dulu ngau lagu-lagu ke nang udah disedia kaku megak ke pagi tu. Lagu kedua dari Dave Victor, Induk Bangsa Dayak. Ada

0: Di program tu dekat Datuk kita baru juang bulan 6, ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat Datuk kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kendur dengan tur program Sarawak Ku Sayang di sepia Dewan Suara Kapit ke Datuk. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita, jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia nadai bisi berbagi kebukai tapa Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian ke dua ngatur kesukan, nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen, pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan Pak Pentas Utama. Jadi tang kita itu tadi sama bulan dia megang. Ya, program kita berlabuh hari 5, siang hari 5. Udahnya nyentuh ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke udah diatur kita hari 5 tadi maka I Perduan diatur namanya disambung makai dan ya bisik belama orang berjual pemakai, orang berjual produk kerap tangan tapi banyak deh hanya nang berjalai biar megak pameran pavilion nak nang yang berjalai lalu biar megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita. Jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya. Malamnya kita bisik malam budaya. Malam budayanya dekat penyadi yang berhormat Datuk Wilson Uga Kumbung. Sapit Menteri kita di Federal, Sapit Menteri Digital, lalu pihak juga jadi Ahli Parlimen kita di Ulu Rejang. Jadi pengawal berjadi tadi orang kemeri jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi, Menteri Kerja Raya kita, kelalunya di Ahli Parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang tumbuh leban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15. Jadi aku maik bala kita di Kapit lah. Bala kita ke dia bersemak ngau pasar Kapit tahu datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ikan medak tu nama tadi berwarna-warni. Jadi tahu datai 6:30 baru kita start fun walk. Fun walk tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
1: Resident Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

Perintah Hari Radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

0: 26 hari 5 26 2026 dalam Grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live bot TVOK pukul 7 pagi. Dalam Grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live bot Sukan Plus. Siti lagi main Grup F bot jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live buat TVOK. Dalam Grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live buat Sukan Plus. Siti lagi main dalam Grup D buat jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live buat TVOK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
1: Pengerami ngilim tikai gawai dekat diatur bak rumah Kennedy, Langkang Ulu, Engkelili, kena 28 hari bulan 6, hari Minggu. Penatai pengabang dekat disambut berengkah pukul 8 pagi, lalu penatai temuai tik di pebasa dekat disambut pukul 9.30 minit pagi. Balaman nyuah kedatai dekat diperindang penyanyi terbilang, ianya Florence Long.

serta ulih mega bertemu ngau bala pengeluar program RUI FM Iban. Pengerami ngiling tikai gawai Rumah Kennedy Langkang Ulu engkelili dekat dipenyadi ke Yang Berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Embas Sapit Permia Sarawak. Lalu disadang datang mega Yang Berhormat Dato' Amar Profesor Dr. Sim Kui Hian, Yang Berhormat Dato' Sri John Siki Tayai serta Yang Berhormat Tuan Roy Angau, anak Dato' King Koi. Arang, beraminggau kami.

0: Jadi berkenyak megah hari Minggu, Carpet Kitchen lagi diterus ke kedai. Showcase usahawan, sedap ke berjual, pemakai sedap ke berjual handicraft bunyi keku. Lagi terus pihak megah pameran utama lagi. Counter perkhidmatan lagi diterus ke kedai. Lalu pihak megah e-peraduan. Jadi e-peraduan ia kemai ia mana lagi? Ianya semua hadiah utama dekat diperbuat ke kita bak hari kepedulinya. Kita mesti nyelia ke empat itik motosikal. Empat itik motosikal. Jadi siapa ke menasib mana tulis ke motosikal tu tak lalu tepat lalu kena. Laban ukai semina, ukai semina motosikalnya sudah habis dibayar. Sudah habis dibayar. Tang begak lalu nama tadi nyengkawam helmet, nyengkawam nama tadi rotek, yang kaum insurans. Ni kaum registration. Yang bunyi kaku tadi tak nadai mai utai nuan. Laban helmet udah bisi, start kunci lalu terus berjalan. Semak jaku lah. Semak jaku nyalai sapa sapa meh bala kita ke datai je lah. Bernasib mana tuliah ke empat itik motosikalnya. Tak kelipah di motosikalnya kita bagi enggak bisi namanya beri hadiah bukai TV 60 inci. Peti AIS kebesai lalu biar pada bukai nutup program Sarawak Ku Sayang dekat jadi lemai muak kembali hari ya, muak kembali hari hari Minggu ianya kira pukul 4 dekatnya. Jadi dekat menjadi yang berhormat Datuk Jefferson Jamit Sapit Menteri kita Lupiah Megah. Jadi pengadil rakyat Bak Dewan Undangan Negeri Sitak Bukit Goram. Jadi dekat jadi pukul 4 lebih mayanya ilak meh kita nyabut tiket iperaduan tu ke penduduk ya. Lalu nyampai ke namanya lalu meri siapa ya ke nasib mana sarinya.
1: Residen Pelilih Kapit Tuan Elvis Didier.

0: Dikatakan kita ngagai YFM kalai pesan.
1: Ianya sehari itu hari Minggu lalu dekat dikubur kena pagi 10.11
2: pesan itu kebayaan ya kenalah di hari tai itu kelebih lagi rumah ya itu.
3: Cara nganjung pesan berat ngagai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
4: Okey, jadi tu maca dulu pesan ke diterima hari peninggal kita ke pagi tu ya. Pesan ke terubah tu hari sedina dengan anak Jawi. Kalau madah ke apa ya, ianya Jawi anak ujang, Jawi anak ujang udah nadai kemari. Lalu ni yang Jawi anak ujang tu dekat di Sungai Bala Mayu. Malam tu lagi berumah berkutian Memorial Park Bukit Lima Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergila ya, bawa penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan, bawa Sungai Kelai, Bekakuang, Sungai Las, Rawan, Tuah, Paluh, Naman, Disrikai, Bintangur, Miri, Bintulu, Kucing, Sibu, engau mega Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Jawi anak ujang, Jawi anak ujang udah nadai kemari ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam tu lagi ba Kucing Memorial Park Bukit Lima Sibu, lalu dekat kubur ke pagi pergila bak penam SDNU Jalai Cukan Teko. Jadi pesan kedua tu ianya hari selia nak dingun, madah ke apa ya, dingun anak lantiang, dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nadai. Lalu niang tu dekat di Sungai Bala Mayu malam pergila ya, ba rumah satu Malaysia kapit, lalu dekat kubur kari Minggu tu ila penerang ke sili agi kawal ngau pesan tu kita tahu bertelepon ngagai selia nak dingun berlumur 010-964-5277 tau kan ucu selina nak dingun 014-515-2077. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan berbatang Mujung, Sungai Melinau, Sungai Paku, Sungai Uyan, Sungai Tunuh, Batang Balih, Batang Rejang, Sungai Kain, di Pasar Kapit ngau Kaban Belayan ke Bukai kena ulih disebut itu magang. Pesan tu tadi madah ke dingun anak lantiang tau ke laki angin anak singka udah nada ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Pala Mayu malam pergila pa rumah satu Malaysia kapian, lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan ke Siti tu hari staf anak angi madah ke ngeta sulit niang anak ya, niang Tommy Brina Senang kedekat diatur 4/7/2026 ianya hari 6 pukul 7.30 lemai. Jadi pengawaknya dekat diatur apa rumah sidampu ianya rumah lumur 327 lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Penerang ke siri agi kita tahu bertelepon ngagai staf anak angi abak lumur 0198468948. Ya tadi pesan madah ke ngeta sulit niang Tommy Brina Senang ke dekat diatur hari 6/4/7/2026 pukul 7.30 lemai ya, ba rumah sidampu enya ba rumah lumur 327 lurung 21A1 Taman Samarinda Kota Semarahan. Jadi pesan ke Siti tu inya hari Brody anak angai madah ke ngeta sulit niang apai sida inya niang angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergila 27/6/2026 pukul 10 pagi. Jadi pengawaknya diatur ba rumah sidampu inya ba rumah tunai nanga bengap lubu antu. Okey, jadi pesan tu ucu kapan belayan ba pes 1 ngan 2 ulung kari, ulu batang ai, ulu lemana, skim sekerang, sebayang danau, ngkili, dimiri, batu nia, peninjau, ngau kapan belayan ke bukai kena boleh disebut itu magang, madah ke ngeta sulit niang, angai anak ngelingkung ke dekat diatur pergilah 27/6/2026 pukul 10 pagi apa rumah sidampu inya apa rumah tunai nanga pengap lubu antu. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya pesan hari Daniel anak liang ngari ke Dibit anak amiang madah ke cemuang anak arau cemuang anak arau tau ke inai badau udah nadai kemari jadi niang tu dekat di sengai Palamayu malam pagila 27/6/2026 aba rumah sidampu inya aba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Guah Tengah. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu elok. Jadi pesan tu nuju amoi anak arau ba nanga tadak kenawit uka tau keliung ba batu 31 semalaju bintulu duni liung anak asing ba luang pilah beram munau ba sungai rusak serikai kaban belayan di seratu ba rumah nyulang nanga temalat suang ba sungai menuan kapit ba rumah di nanga lan sungai guh ulu ngau ili kapit ngau kaban belayan kabukai kena ulih disebut itu magang jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telepon ngagai David anak amiang ba lumur kusuang 13821 7103 hanya tadi pesan ke madah ke cemuang anak arau tau ke indai badau udah nadai kemari lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pagila ba rumah sidampu inya ba rumah Joseph Tinggi Emperan Dabai Sungai Goh Tengah lalu dekat di kubur kari Minggu tu ilah jadi pesan ke Siti tu hari ampah tau ke jelayang anak Nisau ngari ke menyadik ya umang atau ke miri anak Nisau madah ngeta sulit niang anak ya inya niang Ebenisa Bayreli anak Nalua ya ke dekat diatur lemai pegila hari 6/27/6/2026 ba rumah sedempu inya ba rumah dulah nanga luau awi seratu jadi pesan tu nuju kaban belayan di Kemidan itu Tanjung Tapang Ulu Luau Lubuk Kepayang Tanjung Awi Wong Alas Belawang Rumah Hikum Senyawan Rumah Dana Lubuk Renit Kabuang Julau Bawang Asan Sibu ngau kaban belayan ke Bukai jadi penerang ke Siri Agi kita tahu bertelepon ngakai

Edward Ananisau. Bak umur 011-264-1043. Jadi nyak tadi pesan madah kengeta sulit ni yang Vanessa Viorelli anak nalua ke dekat diatur pergila ya 27/6/2026 pukul 7 lemai ba rumah sidempu ianya ba rumah dulah nang luau awi seratua. Okey, nyak tadi pesan ke bisa diterima ari peninggal kita. Sudah tu lagi aku nampung macam pesan ke bukai ke pagi tu. Perindang dulu ke pagi tu peninggal. Hari Stanley Bayang.

0: Angkai batuk baru gak?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Okey, hagi ngatai ke pesan bukai ke diterima ari peninga kita ke pagi tu ya. Pesan ke sekali tu ari Stephanie Debin. Madah ke apa ya, ianya ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai. Lalu niang ex cikgu Dumbang anak Budin tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu ngemeka malam pergila ya, ba rumah sidampu ianya ba rumah umur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan. Lalu niang tu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu uju kaban belayan di Melinau, Entawau, Baterejang, Sungai Kapit, Ketibas, Kenawit, Bintulu, Miri, Kucing ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tomagang. Akalai pesan tau tadi madah ke ex cikgu David Dumbang anak Budin udah nadai lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tau lagi ngau meka malam pergila ba rumah sidampu inya rumah lumur 25 lot 3556 pace 7 Lurung 2A Taman Setakan Jaya Kota Semarahan lalu niang tau dekat dikubur kari Minggu tau ilah. Pesan ke Siti tu ari Roha tau ke Mang anak bubu. Jadi pesan tu madah ke Sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam abah rumah sidampu inya SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Jadi kita kedekat nemu penerang ke Siri Agi tau bertelepon ngakai Roha tau kemang bak lumur kusung 18 362 4572. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Seratan Dur madah ke ngetas ulit niang madah ke sembiang 100 hari keniang Sarjan Biri anak Benedict Sayen ke dekat diatur pergila 27 hari bulan 6 2026 pukul 8 malam ba rumah sidampu inya ba SL 673 Lurung 19 Taman Semarinda Kota Semarahan. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya ari Teresa Sila anak Jimbun madah ke ngeta sulit ni yang anak ya Marta Michelle anak Sulai kalai malam tu lagi inya nguan ulit ke niang lalu pagi pergilah ngetas ulit ya. Jadi pengawalnya diatur ba rumah sidampu inya rumah lumur 5B Lurung Sibu Jaya 5E Sibu Jaya. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di Sibu Miri, Kucing, Kenawit, Bintulu, Brunei, Dimrodi, Macan, Ngemah, Sungai Pui, Ngungun, Luang Bangan, Uma Sambu ngau kaban belayan ke Bukai. Jadi penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai Teresa Sila Jimbun berumur 016-303-2207 atau kenuju Mak Richard ya 019-898-8281. Ya tadi pesan madah ngeta sulit ni yang Martha Michelle anak sulai kedekat diatur pagi pergilah abah rumah sidampu ya rumah lumur 5B lurung Sibu Jaya di Sibu ya. Okey, pesan ke Siti tu peningah hanya hari bintang anak jemari yang tahu kainai jimau madah ke Inaya Banun anak Buyo ya tahu kainai jimau ngetas ulit dan yang Inaya Banun tahu ke Banuan anak buyo tau ke ini jimbau kalai nguan ulit ianya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari minggu tau ilak ya pa rumah sidampu ianya pa rumah buas atau ke rumah sangan ke baru pa ulu sungai Salim Sibu. Jadi penerang ke sili lagi berkaul ngau pesan tau kita tau bertelepon ngakai ini jimbau pa lumur 019-555-2161 tau kenuju Nanai 013-562-1064. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ber rumah sangan, rumah halin, rumah cabu, rumah Anthony, rumah gagat, rumah kaya Salim Kiba, rumah Kennedy Salim Kiba, rumah Christina di Sibu Jaya, Rumah Birai Sungai Salim, Rumah Philip Sungai Salim, Batu 16 Jalai Uya Junako, ngau kaban belayan ke Bukai kena ulih disebut di Tomageng. Jadi pesan tu madah ke ngeta sulit ni yang banun anak buyu tau ke ini jimbau ke dekat diatur pagi 28 hari bulan 6 2026 ba rumah buas ke dulu soba tau ke rumah sangan ke baru ba ulu sungai Salim Sibu. Okey, pesan ke Siti tu hari Doris Peter madah ke ngeta sulit niang ini sida inya niang sagi anak muna ke dekat diatur kalenguan uliat tu inya malam pergila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu 28 hari bulan 6 2026 ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja ladang Seremas 1. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba lubu antu di Sebatu Malai, Miri, Kucing, Semanggang, Suai, Bintulu, Sibu, Seriang Indonesia ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumageng madah kengeta sulit ni yang sagi anak muna ya, ke dekat diatur pagi hari Minggu tu ilah ba rumah sidampu inya ba rumah pekerja ladang Seremas 1. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninga ianya hari madah ke hari yang anak magi ya hari yang anak magi tau kena lipa udah nadai lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu malam tu lagi pa Bukit Lima Sibu lalu kadu kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba Sungai Sian Kejai di Bintangur ngau kaban belayan kebukai kena ulih disebut di Tumageng. Penerang ke Siri lagi kita tahu bertelepon ngagai lumur 014-686-3859. Okey, lalu ke Siti tu inya pesan dari Julia anak John madah ke ngeta sulit ni yang apa sida inya ni yang John anak Dayung ke dekat diatur inya nguan ulit malam pagila lalu ngeta sulit pagi hari Minggu tu ila ya. Jadi pengawaknya diatur pa rumah sidampu Inya rumah lumur 21, lorong 8, Jalai Kucing Timur 3, Taman Tunku Miri. Penerang ke sili lagi kita tahu buat telepon ngagai Juliana Jun buat lumur kusung 12-871-2088 tahu kunuju kasih mana Jun kusung 112-501-2507. Okey, nya tadi muka pesan ke bisi diterima hari peninga kita ke pagi tu. Okey, 7:30 pagi tu lagi peninga. Nampur ke berita pagi di YFM. Tu hari Jacqueline Joni Yaman. Berdau kita mendiang ke berita 7:30 pagi.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tau.
1: Tau megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: World Cup 2026. Hari 5, 26/6/2026 dalam grup E, Ecuador bersatu dengan Germany pukul 4 dini hari. Live box Sukan Plus. Siti lagi main dalam grup E. Curaçao berlawan dengan Ivory Coast pukul 4 dini hari megak. Live bak TV OK pukul 7 pagi. Dalam grup F, Jepun ngelawan Sweden. Live bak Sukan Plus. Siti lagi main grup F bak jam kesama. Tunisia bertemu dengan Netherlands. Ulih dipedak live bak TV OK. Dalam grup D, Paraguay bersatu dengan Australia pukul 10 pagi. Live bak Sukan Plus. Siti agak main dalam grup D bak jam kesama. USA lawan dengan Turki. Live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026. Hashtag Piala Dunia FIFA 2026 RTM.
4: Selamat pagi, pukulai hingga waku melatih badi buat berita pagi YFM pagi hari 5, Saritok 26/6/2026 lalu ke Terubah Tok Batang Berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap web buat Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat Jalai Ngagai 14 Bengkah Pelilih Menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Demiak Ari Sarawak. Jabatan Berita lalu tu isi berita. Program Minggu Nembiak Sarawak 2026 tekad diatur di Semarahan dari 10 nyentuk ke 16 hari bulan 8 tu ilak dekat nyadi perkara kebalat di Prati Keraban Nembiak di Menua tu. Menteri Nembiak Lumbak Ngomain serta Pemansang Orang Dagang Sarawak, Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah, madah ke programnya ilak dekat dipenyadi ke Premier Sarawak, Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonopeng kena 15 hari bulan 8 buat Dewan Suara Semarahan. Banyak macam pengawak udah dirintai ke lalu tuk nyengkaum pengawak lumbak ngomain, pengawak pengelantang hati, program pengawak dagang, e-sport, pengawak pemandang, ngau pengerami berjual hasil pengawak orang dagang kagi biak umur. Ia maksud ke jakut tuk buat gempuruk pengarang berita di Kuching. Ia madah ke program tu megak dekat nyadi ke Plaza Rendur Masa serta ngelati Keraban Miak, ngambil kuliah tegap agi bersemekiah serta uliah ngangkat ke pemansang menua. Lebih 7,000 ikut orang disadang dekat ngau masuk program tu, dia berambai ke jakuk belia aspirasi kita. Berobat ngunyak, Datuk Seri Abdul Karim madah ke kes salah guna dadah, kenyengkaum nginsap web ke digulai ngau bansa utai ke ditagang. Udah majak ngirau kati, serta berguna ke pengawak nerit kadat kena ngetu. Tajak pihak indeks jenayah di Sarawak tu agi boleh dijaga, lalu Sarawak megak nyadi sebengkah di menua di Malaysia ke pemaduk kurang kes jenayah. Yang madah ke berengkah di bulan 1, nyentuk ke 21 hari bulan 6 tu tadi, polis Sarawak sudah ngerampas lebih dari 5,600 ml air vape kebungkus lebih sejuta ringgit kebisingundan utai keditagan. Dalam tempoh ke sebaka lebih 7,500 pengawal nangkap kebekaun ngau penyalah kebekaun ngau dadah bisa diriput ke di serata Sarawak. Yang ada ke pengawal ngelaban penusah dadahnya berguna ke sawup dari semua raban yang kaum agensi penerit adat gerempung nembiak ngau orang mayuah. Roadshow Project of Dream Rely Stoker Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua di Selampur Sarawak berengkari lawas kena 7/7 lalu tembuk di Lunduk kena 26/8 toilak. Chairman Lembaga Amanah Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak tegas Datuk Len Talib Saleh madah ke pengerami kebekawan ngau perkara pelajar ngau batang pengawak ke di kerjanya dekatnya di ke pelasar nungguliah ke penerang kebekawan ngau pelajar tinggi bidang pelajar ngau latih teknikal vocational TVET kelimpah hari peluang gawa. Programnya endang ditagak ke ngagai balan biak orang ke dah habis sekolah balapa indai ngau mensia mayuah ke bukai. Penyerta megak berpeluang nguliah ke penerang pasal duit bantuk ngau pelanjar tibisik disedia ke kena belajar. Program tu megak diasai kuliah nyawup ngurang ke bida penerang ke diterima orang ke diau bawah menggeri ngau orang ke diau di menua pesisir serta tentu ke mayuh agik nembiak dari Sarawak tau boleh akses ngagai peluang belajar ngau pemansang modal mensia. Projek ngangkat ke pemanah agu mensia mayuh bak market Batu Tujuh Kota Sentosa dia tu udah temuk benar lalu merik pengelantang ngagai mensia mayuh ngau orang ke bekawul bak ndurnya. Projeknya kebungkus lebih RM205,000 diperjalai ke ngena pelanjari program Transformation Menua Pesisir RTP Sitak Kaunsel Negeri Kota Sentosa. Kaban Kaunsel Negeri Sitak Kota Sentosa Wilfred Yap Yosin madah ke projeknya dekat nyawup nyukung pengawak tengangkat ke pemandah market tu ke sebedaunya diperjalai ke ribaruh program RTP. Perengka guna mensia mayuh bakal agu ngau market nyandang cukup guna risukut pemersi pengerai ngau pemanah sitik-sitik ndurnya. Wilfred Yap maksud ke Jakutuk buat pengawak nunjerah ke projeknya kemari. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi hari YFM. Malaysia berguna ke langkar undang-undang tek tegut agik dikena nangkup jenayah cyber ke majak kompleks. Sapit Menteri Besar Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi madah ke jenayah cyber kemayar itu ukai semutik penyalah tamak ngagai sistem komputer orang gau nadai pemendar tang bela nyerangkum penyalah nipu cara online ngencuri identiti orang kacau ransomware gau kes salah guna teknologi pintar tiru AI. Ia madah ke 66,204 itik kes nipu cara online bisa direkod ke dalam sepemanjai tahun sitik tu kemarik tengujung ke pengerugi semak RM3 bilion. Ia madah ke peramu undang-undang yang cukup guna dikena nentu ke ruang cyber menua tu tau majak likun serta boleh nyaga pengelantang rakyat enggau menua. 92 dari 182 buah sekolah jenis kebangsaan Cina di Sarawak diatuk sudah disedia ke ngau bilik kelas pintar kena ngelatih ke pelajar digital di Malaysia. Sapit Premier Dato' Amat Dr. Sim Kuih Yan madah ke pengawak tengguna teknologi digital dalam bilik kelas diatuk nyari perkara ke berguna benar dikena nyikap balan biak ngambil ke bersedia nanggup dunia teknologi. Perintah Sarawak ngau gempung raban pengurusan sekolah jenis kebangsaan Cina Bantuan Sarawak dekat majak ngerembai ke inisiatifnya ngagai sekolah terlalu berdaun nerima perengka guna bakanya. Dato' Ahmad Dr. Sim mansut ke Jakutuk buat pengerami ngelancar ke bilik kelas pintar buat sekolah SJKC Cunghua Krokop di Miri. Yang madah ke perkara pelajar meruannya di ke perkara kedikmeran ke perintah Sarawak dikenang mansang kemudah mensia teulia bersemekih jemaila. Sarawak rugi lebih dari RM300,000 ketegal kes orang ting rusak ke lampu jalai di Selampur Menua tu kenyau ribulan 1 tu kemari. Penderang dari Sarawak Energy madah ke dibagi menua kucing ajak 38 itik kes bisa direkod kenyadi nakak ke diatuk tengujung ke pengerugi kira RM164,000. Kes tu mungkur pengawal orang ke ngencuri serta ngerusak ke kabel ngau kerban lampu jalai. Bas kedat nur kenyengkawum jalai sio kanan, jalai Setia Raja, jalai Stampin, jalai Landih serta genturung industri Bintawa engau demak laut. Sarawak Energy madah ketop guna ke pengawak dengan ti kabel ngau perengka ti kena curi tau kerusak kelimpah hari tip guna ke orang gawak ngau sumber ke di kemisi. Mesia mayuh megak udah dikingat ke ngau jakuk ti ngasuh sedang ngeriput ke sebarang pengawak ke dipedak nyelai kena nyeliah ke perengka guna mesia mayuh hari ke majak rusak. Semak 13,300 ikut orang sudah boleh pengawak baru berpun dari pengawak perintah tersama mengatur market pengerja pengawak. Penerang dari UPIS Menteri Perkara Pengerja Pengawak ke Suma, madah ketuk dan penyampau ke direkod ke nyentuk ke 12,006 ianya berlalu ke statistik dari UPIS Sokso. Penerang dari ke Suma madah ke pemujuk tu dan sebengkah dari 62,000 program ngambil pengerja pengawak tidak dipercayai ke tengah portal My Future Jobs. Tebal lagi orang ke diambil gawak tu, boleh pengawak dalam sektor servis lalu ditangkan ke ngau sektor ngagak projek. Berbat ngonyak sok-sok megak dekat seruran ngelatih ke program pematih, dikena nulung orang ke ngigak pengawaknya nyikap diri ngau pengelandik ke diguna sektor industri. 100 ikut rakyat menua luar sudah ditahan ke buat operasi bersepadu tidak dipercayai ke UPS Immigration Malaysia bagi menua Bintulu ngau Polis Marin Wilayah 5 Bintulu. Operasi itu kemungkur Ops Selera, Ops Gegar ngau Ops Belanja dipercayai ke buat 8 bengkah 2 di Bintulu berengkah di pukul 1 dini hari 21 hari bulan 6 nyentuk ke pukul 8 pagi 22 hari bulan 6 tu tadi. Penerang dari UPS Immigration Malaysia Sarawak madah ke 124 ikut orang bisa diperiksa buat operasi itu. Pansiak ngayan ke 100 ikut rakyat menua luarnya ditahan ke ketegal mayuh macam penjalah. Nyengkaum diau di menua itu lebih hari timpuh ke dikemendar ke nadai surat pemendah tisah tau ke ngelanggar atur dalam surat pemendah sidak. UPS Immigration Malaysia Sarawak netap ke operasi penerit adat dekat majak diatur kena tentu ke orang nitih ke undang-undang immigration menua tu. Dikenang ujung ke berita pagi tu untuk batang berita di Baca Baru. Program Minggu Nubiak Sarawak 2026 disadang dekat ngempuruk ke lebih 7,000 ikut orang. Salah guna dadah hari pengawak nginsap beb bak Raban Miak majak ngirau kati. Roadshow Pro DR 2026 dekat berjalan dengan 14 bengkah pelilih menua muka peluang pelajar TVET ngau pengawak puang ke Nembia Ari Sarawak. Nyenaka berita kita ke pagi tu peningat, beritanya tadi ditusun Syarifah Ujauyah Wan Abdul Rahman lalu disalin Jonathan Giri Ari Bilik Berita RTM di Kuching. Salam Malaysia Madani.

0: Segulai Sejalan.
1: Segulai Sejalan.
2: Jerana Jerita Lamak Sarawak.
3: Saritu, 26/6 dalam tahun 1997. Menteri Pemansang Rama, Adnan Satim, bisi nerima penemuai meribasa dari Presiden Federation International Football Association FIFA, Leonard Johansson, baupisya Wisma Bapa Malaysia. Perma itu bersembai ngau FIFA World Youth Championship 1997 ti diatur di Sarawak. Muak kelemai, Leonard Johansson mulai ngau beribu-ribu kurang terindu kemain bol bisi mendak pekit ke diatur bak Stadium Sarawak ti digagak ngena belanja RM120 juta. Sekedap tim ke masuk bak pekit main bol baruah 20 tahun tu, ianya Brazil bersatu ngau Belgium serta France bertemu ngau Mexico. Penatai Leonard bak stadium mericah kage pengerami pekit bertaraf antarabangsa tu serta ngayan ke sukung tegap bak pengerembai lumba main bol barengga dunia ngau menua. Pekit di Sarawak tu kai semuti nyangkat ke nama Sarawak tang ngempit ke kawal lumba antara negara serta mai pangkat manah ngagi orang terinduk ke main bol ari menatumpu ngau mega menua luar.
2: Jerana Jerita Lama Sarawak tu ditusun arkib menua Malaysia Pampang Sarawak lalu dikeluar ke YFM Iban.

0: Okey, peninga pagi tu kita ikat ke kapit dulu. Laban dekat ninga ke berita berkawal dengan program Sarawak Ku Sayang ke diatur di kapit ke berengkah hari sari tu. Jadi udah ba arus telefon kita kapan kita ya Nana ke pagi tu. Selamat pagi Nana.
1: Ya, selamat pagi Sam.
0: Udah datang di kapit bala sebuat ne.
1: Kemarin kami datang di kapit.
0: Oh, kemarin datang di kapit. Meda rampak menua orang kapit ne. Nah.
1: Okey, kena. Ambil tentu je.
0: Kami kuat. Sebenarnya, nama pemakai ke dulu digigak di kapit na?
1: Pemakai dulu. Lama je tanya ni masih sedai deh. Huji kedai kebos mek dua dua program tu sense. Huji mi papan ne.
0: Apu mi papan aku.
1: Mi goreng papan.
0: Mi goreng papan. Orang ke kalak ke kapiat bawa aku kalak nyepi mi goreng papan ne. No.
1: Kaya keterubah nyepi. Tahu gak saya?
0: Oh nuan pu keterubah gak?
1: Keterubah.
0: Oh tang ke kapiat.
1: Ke kapiat tu eh sampai kalau huji namanya mi papan ya.
0: Mi papan. Lagi nuan ngeso kaku aku kini gamal ya.
1: Lagi kedai gamal.
0: Okey, hari itu hari ke terubah program Sarawak Ku Sayang. Pelabak ku berkongsi mimit meh ke berdau ke program berengkah pelabak ku. Kau boleh ngelansak mimit meh utai ke dekat diatur hari itu lagi nak? Okey.
1: Okey, terima kasih Hasan Madi Wahsan Mukjian jadi yang menyerang Hasan hari itu hari ke terubah. Program suatu sayang di Kapiat diatur jadi program untuk berengkah diatur hari itu depanan untuk mengadai 28 hari bulan 6 tahun 2026 kira ke berkampuan kami di sana kira ke tempur Kapiat dah lama
0: ngawai ke Kapiat dah lama
1: ngawai ke Kapiat dah lama kami buat tu jadi antara pengawal tadi di diatur hari itu hanya kantor atau pengawal pemandang dan kantor perkhidmatan I Pradian pelabuh dibuka ngagai dalam hari ini hari itu tak tema tak pavilion and service eh. Jadi kentaranya pukul 10 pagi itu lagi soft launching atau pesawat sayang jadi ketika basah jadi kita lagi yang Muhammad Dato' Amar Haji Muhammad Abu Bakar Abin Marzuki Sekretari Perintah Sarawak. Lalu muak kelemah lagi macam agak program di situ di rumah kalau sayang kapit itu bari keterubah jadi pukul lemah itu lagi di situ diatur pian nyurok serta pukiat sama dok pemakai ya jadi pengatur diatur Pak Kapit Kitchen. Lalu pian juga di situ diatur maklum itu ini sukan rakyat ya diatur baginya gelangan senyala. Jadi antara pukiat jadi situ diatur mulai kelemah itu lagi ini pukiat bowling atau nyuar ada agak bisa lari dalam guni, bergerak mau batu-bata atau kita ke jalan batu-bata atau senda. Ada yang bisa ngisi air dalam butuh serta biskut gantung. Kalau saya ke biskut dari gantung orang, sudah tak dimakainya. Tidak boleh segainya, saya lah.
0: Nitih korea jawab mana?
1: Jadi mau semalam lagi dia balam yang kedatang dulu Nur Palan program Fakul Sayang lagi dekat Berperindang Ngomala Raban Asias ya kebisa di Kangau apa malam budaya Sarawak jadi antara aktiviti buka kedatang di rumah SPS Kapiato berengkah 26 ada 28 yang kita bisa Kapiato Got Talent kita bisa pecut ngumpit e-sport tidak bisa diatur hanya tadi lansak kemimpin masih ada kunci ko harus buka kita yang lansak baru kan ya
0: okay
1: jadi one mbak konti WSM gak sen
0: nguain dah lama nak ngawak nah anda yang lekat dia ne nah lah nah lalu nak pula hari kapit
1: pula kemarin dah jaya aku
0: tahu okay terima kasih nah bertemu baru Pak Awak Kabukai.
1: Okey, bye-bye.
0: Okey, bye-bye. Yang tadi, kaban pengelola program kita, ya DJ Nana, ke benua Pak Palak Nungatur program Sarawak Ku Sayang di Kapit. Kita sama nemu, hanya bagi benua Kapit. Palan keempat Nur ngatur program Sarawak Ku Sayang. Jadi kita ke di kapit atau ke kita rim nua bukai tau datai babala mayuh ngagai Dewan Suara Kapit nya kanan Nur ke ngatur program Sarawak Ku Sayang tau ya. Okey, jadi okay, terus bergulai awak pengerak pagi. Sudah terlalu kita bergulai program 2 pagi Y.
2: Di program tu dekat datuar kita baru juang bulan 6. Ianya kena 26, 27, 28 hari bulan. Mayu pengerami event kedekat datuar kita berseribai dengan program Sarawak Ku Sayang Gintir bagi menua kapit ke sekali itu. Palan kenduar dengan tur program Sarawak Ku Sayangnya di sepiak Dewan Suara Kapit ke dia tu. Jadi sepiaknya subah tanah lapang udah di sungkur kita, udah di alus ke kita. Jadi dia tu dah mana lai kita ngatur semua aktiviti di pusat ke kita dia. Nadai bisi berbagi kemukai. Tapak Sarawak Ku Sayang tu bisi berapa itik kemah. Jadi nanti ia sukan buat bagian kedua dengan turut kesukan. Nanti ia makai buat namanya kemah Kapit Kitchen. Pameran buat Sarawak Pavilion. Jadi pengawal hiburan buat pentas utama. Jadi tang kita itu tadi sama bergulai dia magang. Ya, program kita berlabuh hari lima, siang hari lima. Udahnya nyentuk ngagai malam. Jadi pentas utama malamnya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Liwan Lagang, Sapit Menteri kita, lalu pihak megaknya di Adun Belaga. Hari 6 tu nampung pengawal ke sekedap pengawal ke dah diatur kita hari 5 tadi maka i perduan diatur namanya disambung makai dang ya bisik belama orang berjual pemakai orang berjual produk kerap tangan tem penyak deh hanya nang berjalai pihak megak pameran pavilion nak nang ya berjalai lalu pihak megak pukul 10 pukul 11 sebenarnya perasmian perasmian tu dekat di penyadi yang amat berhormat premier kita jadi ya dekat jadi kira pukul 11 sebenarnya malamnya kita bisi malam budaya malam budayanya dekat di penyadi yang berhormat Datuk Wilson juga Kumbung Sapit Menteri kita di federal Sapit Menteri digital lalu pihak juga jadi ahli parlimen kita di Hulu Rejang jadi pengawal berjadi tadi orang kemari jaku pengelalu kelimpah hari yang amat berhormat premier kita ianya yang berhormat Datuk Seri Alexander Nantalinggi Menteri Kerja Raya kita kelalunya di ahli parlimen Kapit. Udahnya ditampung kita ngagi hari ketiga, hari Minggu. Pagi hari Minggu kita berlabuh 6:30. Tang sebenarnya kita tahu datang itu mula ban kita pukul 6 kita nama tadi register lalu sebedau fun walk kita senam aerobik dulu pukul 6:15 jadi aku mai bala kita di Kapit nah bala kita ke dia bersama ngau pasar Kapit tau datai ngena pakaian tradisi kita lepas kita ke medak tu nama tadi berwarna-warni jadi tau datai 6:30 baru kita start fun walk. Panduok tu nak tu jauh 3 km aja kita meliang pasar menua Kapit.
3: Resident Pelilih Kapit, Tuan Elvis Didier.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: Sarah Helena, lagu Perahu Umit, Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, Lekang Ngau Tiun, Frankie Mani.